0: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
0: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
2: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ, dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja, itu tidak cukup mengganti kerugian.
0: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
4: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
5: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
4: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
5: Oke.
4: Nah, bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu. Karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
5: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5, Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco, Palangkaraya. Kepala sekolah, Musmar Madi, kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama, yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
6: Oh, di sekolah kami, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi, kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, sebari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar, mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
5: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas sekolah lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke
5: orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bachtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
1: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bachtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Orang khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar. Di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi,

antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Dengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal pelayaran internasional tersebut. Dari olahraga, 27 putri Indonesia, Enggi Intan dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di final Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19 hasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tulshangali dengan skor 3-2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu miliknya Bondan Prakoso menemani Anda pendengar di pagi hari ini dengan I Will Survive gitu ya. Dan yang pastinya survive-nya kita juga harus menjadi lebih baik gitu ya pendengar ya. Sama seperti yang Kalimantan Barat alami tentunya pendengar ya, untuk yang namanya desa berstatus tertinggal itu sudah dipastikan tidak ada lagi gitu pendengar ya. Dimana informasi ini kami kutip untuk ruang negara Anda pendengar, terkait dengan pemerintah provinsi Kalimantan Barat yang memastikan tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal di wilayah Kalimantan Barat. Dan berdasarkan data di tahun 2025, status pembangunan desa di Kalimantan Barat kini didominasi kategori mandiri dan maju sebagai hasil percepatan pembangunan hingga tingkat desa. Dan Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan juga menyampaikan capaian tersebut saat menghadiri pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persaudaraan Kepala Desa Indonesia atau DPD PKDI. Dan ini di Kalimantan Barat di Pontianak pada Jumat 10 Juli 2026. Dan di sini Orsan juga mengatakan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga pemerintah desa dalam mempercepat pembangunan hingga ke tingkat akar rumput. Jadi berdasarkan data di tahun 2025, sebanyak 1045 desa di Kalimantan Barat yang berstatus mandiri itu sebanyak 529 desa yang berstatus maju gitu ya. Kemudian dan 472 desa itu masuk kategori berkembang. Jadi kami ulangi kembali. Jadi ada 1045 desa di Kalimantan Barat yang statusnya itu mandiri. Kemudian 529 desa itu statusnya maju dan 472 desa itu masuk dalam kategori berkembang. Dimana menurutnya capaian ini menunjukkan pembangunan desa di Kalimantan Barat itu terus bergerak ke arah yang lebih baik, meskipun pemerintah tetap berupaya untuk meningkatkan jumlah desa mandiri sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi di masyarakat desa. Itu sudah mendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan?
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
3: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
4: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
3: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
4: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
3: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
4: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
3: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
4: Oke, siap.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, dan masih kami hadirkan informasi lainnya untuk ruang dengar Anda pendengar. Dan tadi masih terkait dengan terkait keberhasilan yang merupakan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga pemerintah desa dalam mempercepat pembangunan hingga ke tingkat akar rumput, yakni di desa-desa. Dan di sini menurut Trian Norsen juga bahwa ada sekitar 2046 desa di Kalimantan Barat yang menjadi sasaran berbagai program strategis pemerintah, dan oleh karena itu kepala desa memiliki peran penting sebagai ujung tombak untuk pembangunan nasional. Dan salah satu program prioritas yang mulai dijalankan di seluruh desa ialah pembentukan koperasi merah putih yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan Rian Norsen juga menegaskan bahwa kepala desa tidak hanya berperan sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin pembangunan yang menentukan arah kemajuan wilayah dan juga kualitas hidup masyarakat di desa masing-masing. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kak, kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
4: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
3: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
4: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
3: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
4: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju.
2: Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah

0: partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Dan di pagi hari ini kita masih dalam sesi Pontianak Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan upaya merubah status desa tertinggal, di mana memang dipastikan bahwa Kalimantan Barat tidak ada lagi namanya desa berstatus tertinggal gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan. Dan saat ini kami coba mengkonfirmasi juga bersama dengan anggota DPRD Kuburaya, bersama dengan Dr. Arifin Nur Aziz SHMH. Kita sapa terlebih dahulu di pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Arifin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, Pak Arifin, ini kalau tadi sempat kami sampaikan beberapa informasi terkait dengan Kalimantan Barat yang pastikan tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal. Tapi bagaimana menurut Anda nih Pak Arifin terkait dengan adanya atau masih adanya status desa tertinggal? Apakah ini benar atau justru masyarakat perlu mengetahui hal yang lebih jauh lagi? Iya. Pak Arifin.
2: Yap, siap.
1: Ya, baik. Kalau menurut Bapak ini seperti apa ini Pak, terkait dengan apakah memang benar masih adanya status desa tertinggal, sedangkan beberapa informasi sebelumnya yang kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat ini sebenarnya tidak ada lagi yang namanya desa tertinggal ini Pak. Ya, pendengar, nanti masih kami coba untuk berkomunikasi dengan Pak Arifin. Tentunya jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih bersama dalam Pontianak Menyapa dan di pagi hari ini bersama dengan Pak Arifin Nur Aziz yang mana beliau merupakan anggota DPRD Kuburaya. Dan langsung saja kita sapa kembali Pak Arifin. Pak Arifin. Ya, baik. Pak Arifin, tadi kami sudah menyampaikan beberapa informasi sebelumnya bahwa memang di Kalimantan Barat ini untuk status desa tertinggalnya itu sudah tidak ada lagi gitu Pak ya. Tapi bagaimana menurut Anda ini Pak? Apakah memang benar sudah tidak ada lagi atau memang hanya statusnya saja yang berubah gitu ini Pak? Seperti apa?
1: Sebelumnya kita harus melihat bagaimana indikator dari desa tertinggal tersebut ya. Bahwasanya kita juga harus melihat bahwasanya desa tertinggal di sini memiliki ketersediaan dan akses terbatas terhadap layanan dasar, infrastruktur ekonomi, lingkungan, tata kelola pemerintah, serta indeks desa membangunnya. Kita juga harus melihat skornya. Kalau kita melihat di Kementerian Desa itu ada skor komposit yang untuk menilai indikator tersebut apakah masih masuk dalam kategori desa tertinggal ataupun sudah desa mandiri. Tetapi kita

0: kita melihat bahwasanya akses terbatas dan masih banyaknya kekurangan layanan-layanan dasar masyarakat yang ada di pelosok-pelosok desa, kita juga masih mempertanyakan apakah ini hanya sebatas kornea ataupun memang realita bahwa desa tersebut sudah masuk menjadi kategori desa mandiri. Kalau menurut pribadi saya, masih banyak perlu yang perlu intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun pihak-pihak lainnya, seperti itu.
1: Tapi apa yang menjadi persoalan ini, Pak? Kalau seandainya memang ini hanya perubahan status nama saja gitu ya, tapi sedangkan desa tersebut sebenarnya masih dalam kategori jauh daripada yang mandiri itu sendiri. Nah, ini seperti apa ini, Pak?
0: Ya, kita melihat bahwasanya masih banyak desa-desa di Kalimantan Barat ini yang berada di kawasan hutan, adanya tumpang tindih lahan, keterbatasan aksesibilitas, rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tidak mendapatkan layanan dasar baik pendidikan, kesehatan, bahkan untuk saat ini masih banyak desa yang belum dialiri listrik maupun jaringan komunikasi. Maka di satu sisi kita juga melihat untuk peningkatan ekonomi masyarakat juga kita juga nilai bahwasanya jauhnya akses menuju pasar, dan juga kita melihat bagaimana terbukanya akses pasar, potensi-potensi yang ada yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat lokal pastinya juga harus menjadi penilaian utama. Kalau secara pribadi saya melihat bahwasanya dengan peningkatan status desa tertinggal menjadi beberapa desa berkembang, desa maju, desa mandiri, juga pemerintah harus melihat realita di lapangan kembali, karena juga di lapangan kita menemukan bahwasanya layanan-layanan dasar, konflik-konflik agraria itu juga menjadi satu penghambat untuk peningkatan status desa.
1: Nah, baik, Pak Arifin, apa yang didapatkan dari pemerintah kalau seandainya hanya status atau namanya saja yang berubah, sedangkan ya masyarakat tetap seperti itu saja mungkin gitu ya, Pak ya. Ini saya juga masih kurang ini Pak ya, takutnya salah salah ini ya. Tapi saya mengkonfirmasi nih, Pak. Ini seperti apa? Apa yang didapatkan kalau seandainya hanya nama saja berubah?
0: Pastinya yang dirugikan, yang merasakan adalah masyarakat desa, masyarakat di tingkat tapak. Biasanya ketika hanya status saja, pemerintah pusat ini yang kadang menjadi tolak ukur pemerintah pusat dalam memberikan sebuah program kepada daerah. Ketika indikator desa mandiri, pasti pemerintah pusat menilai bahwasanya tidak ada kekurangan apapun di wilayah tersebut, di daerah tersebut. Sehingga yang kita khawatirkan, maka program-programnya yang menjadi tolak ukur adalah sebuah status tadi, tidak melihat bagaimana kondisi realita di lapangannya. Yang kita juga khawatirkan, ya salah satunya beberapa program-program strategis nasional yang kacamatanya adalah kacamata Pulau Jawa yang aksesibilitasnya mudah dan pastinya sumber daya manusianya juga lebih baik. Dan kita juga melihat kondisi di daerah yang mungkin daerah-daerah terisolir juga sama. Kita juga melihat saat ini desa sedang mengalami sedikit gejolak fiskal desa ya, ketika dana desanya juga terpangkas, peruntukannya untuk program-program strategis nasional, pastinya percepatan-percepatan pembangunan yang seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri pastinya akan terhambat, terkendala itu.
1: Kemudian ini Pak Arifin, apa sebenarnya ini indikator kalau suatu desa tertinggal ini bisa berubah statusnya menjadi desa mandiri gitu ya, dan itu sudah bisa dikatakan layak gitu untuk bisa berubah statusnya gitu, Pak. Sedangkan kalau kita melihat sampai dengan beberapa waktu ini juga masih ya, tadi seperti Bapak sampaikan juga, jalan akses gitu ya, itu masih belum bisa dikatakan baik-baik saja gitu ya, Pak. Nah, ini seperti apa ini, Pak?
0: Kita juga harus melihat tiga dimensi ya, indeks ketahanan sosial, bagaimana mengukur akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, maupun modal sosial, serta perumahan, pemukiman yang di huni masyarakat. Kita juga harus menilai melalui indeks ketahanan ekonomi bagaimana keragaman produksi masyarakat, akses ke pusat perdagangan maupun akses ketersediaan layanan lembaga ekonomi atau keuangan yang saat ini juga belum seluruh desa bisa mengakses hal tersebut. Yang ketiga, bagaimana indeks ketahanan lingkungan kita yang tadi saya sampaikan bahwasanya masih ada desa-desa yang belum dikeluarkan dari kawasan hutan, wilayah administratif desa yang masih berada di kawasan hutan, adanya tumpang tindih lahan. Dan di satu sisi bukan hanya indeks ketahanan lingkungan, bukan hanya kualitas lingkungan hidupnya saja, bukan potensi bencananya saja, tetapi secara administratif, bagaimana status administratif wilayah desa tersebut, apakah sudah clear and clean, gitu.
1: Baik. Lalu sebenarnya langkah-langkah solutif apa yang bisa dilakukan bersama ini, Pak?
0: Yang pertama, semua harus berbasis data. Daerah juga harus berani jujur bahwasanya masih banyak wilayah-wilayah yang membutuhkan intervensi dari pemerintah dari seluruh lini. Di satu sisi semua berbasis data. Yang kedua, data tersebut harapan kita bisa menjadi tolak ukur pemerintah pusat dalam mengambil sebuah kebijakan-kebijakan. Yang berikutnya, peran serta seluruh pihak. Kita juga melihat Kalbar, Kalimantan Barat, desa banyak berada di areal kawasan konsesi perizinan perusahaan. Penekanan kita saat fiskal daerah ini juga melemah, harapan kita sektor swasta juga harus memberikan kontribusi melalui tanggung jawab sosial dan lingkungannya terhadap desa yang berada di areal konsesinya. Penekanannya, ya harapan kita ada forum TJSL daerah. Harapan kita melalui forum tersebut kita bisa memacu bagaimana percepatan pembangunan dari sektor investasi, dari perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di daerah tersebut. Lalu apa intervensi pada saat Musrembangdes, perusahaan yang berada di sekitar konsesinya juga harus dilibatkan. Maupun program-program lainnya. Yang paling menarik saat ini, Kalimantan Barat memiliki potensi luar biasa terhadap lingkungan. Jasa karbon yang berada di Kalimantan Barat nih, kita melihat sub-sub wilayahnya juga banyak. Bahwasanya salah satunya adalah ketika bicara indeks ketahanan lingkungan, bagaimana kualitas lingkungan hidup, bagaimana masyarakat juga harus ikut melestarikan, potensi besar untuk percepatan pembangunan saya melihat saat ini adalah potensi jasa karbon yang juga harus dinikmati oleh masyarakat di tingkat desa yang notabene adalah masyarakat yang paling terdampak dalam hal pelestarian lingkungan.
1: Baik. Kemudian kalau tadi kaitannya dengan masyarakat, kalau seandainya memang seharusnya statusnya memang belum bisa berubah gitu ya Pak ya, masyarakat itu bisa mengintervensi via atau lewat mana ini Pak? Terutama ini desa gitu ya Pak ya, tadi yang kita sampaikan. Mungkin ada dari badan pengurus desa yang
0: jadi, masih nah. Di pemerintahan desa, DPMD, di masing-masing kabupaten kita juga bisa komunikasikan bahwasanya ini loh realita di lapangan. Apa sih menurut pemerintah daerah, indikator apa yang menyebabkan ini bisa naik? Tetapi di satu sisi banyak hal yang memang jujur ketimpangan pembangunan yang luar biasa terhadap daerah-daerah yang terutama yang terisolir. Yang harapan kami di sini juga kapasitas dari tata kelola pemerintahan desanya, sumber daya pemerintahan desanya. Jadi bukan hanya bicara tentang bagaimana pemahaman regulasi dan tupoksinya sebagai pemerintah desa, tetapi harapan kami seluruh pemerintah desa perlu melakukan inovasi percepatan pembangunan, dan mari bersama-sama untuk bersuara agar asas pembangunan berkeadilan bisa tercipta, terwujud untuk seluruh masyarakat.
1: Baik. Dan kemudian Pak Arifin, kalau seandainya memang ini kan kalau kita ibaratkan gitu ya Pak ya, seharusnya kita masih di kelas 1 tapi kita disuruh naik ke kelas 3 langsung gitu ya Pak ya. Berarti ini kan ada hal yang kita lompati gitu Pak. Nah, ini seperti apa efeknya? Apakah lebih banyak manfaatnya atau justru kebalikannya gitu Pak?
0: Pastinya ketika kemampuan dari internal desa itu sendiri belum memenuhi beberapa indikator indeks tersebut, pastinya akan terabaikan selama, karena menilai pastinya indeks-indeks dari tiga dimensi tersebut sudah terpenuhi kalau bicara sudah menjadi desa mandiri. Kerugiannya pastinya intervensi programnya pasti berkurang karena dinilai sudah mampu secara kemampuan di internal desanya.
1: Baik, apakah ini juga nantinya akan mempengaruhi anggaran yang seharusnya bisa membangun desa jauh lebih baik lagi gitu Pak nanti ke depannya?
0: Kalau kita melihat anggaran dana desa saat ini, proporsional ataupun perhitungan di masing-masing desa, kan kita melihat desa yang dengan wilayah dan penduduk kecil sekarang di angka dana desanya 240-an sekian juta, dan di satu sisi sudah ada mandatoris penggunaan keuangan itu sendiri, maka saya melihat sekarang degradasi otonomi desa luar biasa. Otonomi desa bukan lagi bagaimana desa mengelola keuangannya secara mandiri sesuai kebutuhannya, tetapi lebih kepada bagaimana otonomi desa terhadap pelayanan administratif saja.
1: Tapi perlu nggak sih Pak? Perlu nggak sih Pak misalnya yang namanya masa percobaan itu sendiri untuk bisa menentukan apa bahwa desa ini harus layak untuk bisa berpindah status atau tidak gitu Pak?
0: Kita kembali, bukan pemerintah yang menentukan sebenarnya bagaimana semangat dan kemampuan masyarakat di desa itu. Selain intervensi ya, bagaimana inovasi, percepatan, dan sebuah lompatan dari masyarakat desa itu sendiri, pemerintah desa, dan nantinya didukung oleh pemerintah itu. Bisa saja, tergantung bagaimana inovasi dan lompatan dari masyarakat desa itu ingin berubah dan ingin naik status ke desa mandiri. Karena kalau secara geografis, yang mungkin geografis ekstrim di Kalbar ini kan luar biasa banyak, pastinya juga sulit kalau untuk memenuhi tiga dimensi indeks yang harus dipenuhi.
1: Ya, Pak Arifin.
0: Baik.
1: Ya, siap. Baik, Pak Arifin. Ini kalau statusnya sudah berubah menjadi desa mandiri, apakah ada kemungkinan? Mohon maaf nih Pak, apakah ada kemungkinan nantinya bisa, ya kalau memang ini tidak konsisten dan tidak komitmen dengan apa yang sudah dijalani saat ini, itu bisa balik lagi ke desa tertinggal gitu Pak?
0: Kalau untuk saat ini belum pernah ada ya untuk perubahan, pergeseran tersebut. Tetapi ketika pemerintah memang memiliki niat semangat untuk betul-betul melakukan pemerataan pembangunan, pemerataan pemenuhan layanan dasar masyarakat, sebenarnya bisa saja. Bahwasanya tetapi kembali lagi bagaimana kebijakan bersama kan? Ya, harapan kami sih ya tetap realita di lapangan itu harus menjadi tolak ukur utama. Yang merasakan itu adalah masyarakat di tingkat tapak, yaitu di tingkat desa.
1: Baik Pak Arifin, mungkin terakhir apa yang mau disampaikan ke masyarakat kita?
0: Untuk masyarakat, dengan kondisi fiskal keuangan negara dan daerah, pastinya harus sama-sama memahami keuangan desa. Ketika kita melihat persentase besaran keuangan desa, pastinya desa tidak memiliki kapasitas kemampuan untuk melakukan percepatan-percepatan pembangunan. Begitu pula dengan pemerintah daerah. Ketika efisiensi-efisiensi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, pastinya pemerintah daerah belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Dan harapan kami, pemerintah pusat juga harus melihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah. Suara-suara daerah juga harus didengarkan. Realita-realita di daerah juga harus dilihat. Mungkin itu untuk semangat pemerintah, masyarakat desa, pemerintah desa, ayo sama-sama tetap melakukan inovasi, lompatan, dan percepatan pembangunan melalui kemampuan yang ada di internal desa masing-masing.
1: Baik.
0: Sesuai potensi-potensi yang ada di desa masing-masing.
1: Baik, Pak Arifin. Dan jangan lupa dikawal juga berarti ya, Pak ya?
0: Baik, siap. Terutama program-program strategis nasional yang ada di desa.
1: Betul. Baik, Pak Arifin.
0: Aman undang-undang desa ada BUMDes dan saat ini melalui Perpres ada Komdes. Tinggal pemerintah desa bagaimana meramu itu menjadi sebuah lembaga ekonomi desa yang memberikan dampak positif kepada masyarakat desa.
1: Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Arifin atas kesempatan waktunya pagi hari ini, Pak.
0: Baik, sama-sama, Bapak. Baik.
1: Sehat selalu ya Pak Arifin ya.
0: Terima kasih. Siap. Terima kasih.
1: Baik, dan itu dia pendengar perbincangan kami bersama dengan Dr. Arifin Nur Aziz, SHMH, dan tadi sudah disampaikan juga seperti apa gitu ya untuk desa atau upaya merubah status desa tertinggal itu sendiri, dan memang ada beberapa indikator yang memang harus dicapai supaya ini memang status desa tertinggal itu berubah dengan sendirinya gitu ya menjadi desa yang mandiri gitu pendengar ya, atau memang banyak hal yang memang harus tetap terus dijalankan dengan konsisten dan juga komitmen tentunya ya. Dan kalau gitu pendengar, nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak atau mendengarkan Pontianak Menyapa di pagi hari ini, dan nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Masih di Persatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, dan masih kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda pendengar. Kali ini kami hadirkan informasi terkait dengan dunia sepak bola, gitu, terkait dengan Bola Gembira 2026, di mana Prancis yang nantinya akan menjamu Spanyol, gitu ya, di babak semifinal. Dan nanti akan berlangsung di jam 2 dini hari ini, pendengar ya, di hari Rabu ya. Dan yang pastinya di sini penuh dengan drama mungkin. Ada taktik dan juga mekanik tentunya ya, dari setiap pemainnya. Dan kita ketahui bahwa memang ini panggung tertinggi sepak bola dunia yang kembali menyajikan duel yang dinanti-nantikan oleh jutaan pasang mata tentunya ya. Dan dua raksasa dari benua biru, tim nasional sepak bola Prancis dan juga Spanyol, yang nantinya siap saling jegal dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 atau Bola Gembira kali ini, yang akan berlangsung di Stadion Dallas Amerika Serikat pada Rabu 15 Juli 2026, tepatnya di pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Dan laga ini bukan sekedar tadi ya perebutan tiket menuju partai puncak saja, melainkan ini pembuktian reputasi maksud kami, terus juga taktik, mental juara, dan yang pastinya ini dari setiap pemain yang nantinya akan uji kebolehan gitu ya kan. Siapakah nanti yang mungkin menjadi striker terbaik atau midfielder terbaik gitu ya, atau pertahanan yang terbaik tentunya. Jadi kedua tim nantinya akan saling berhadapan tentunya untuk merebutkan satu tiket menuju final gitu pendengar ya. Nah, kalau dari versi Anda kira-kira seperti apa untuk keseruannya? Kalau di sini pengamat sepak bola menilai peluang kedua tim untuk menang berada di posisi seimbang, yaitu 50-50 gitu ya, mengingat sejarah rivalitas panjang dan juga komposisi pemain bintang yang menghuni di kedua kubu itu sendiri gitu ya. Dan di sini kalau menurut Tajuddin sendiri bahwa sorotan utama dalam laga krusial ini dipastikan tertuju pada adu tajam lini serang mereka, yakni Mbappe dan juga Lamine Yamal gitu ya, dari masing-masing negara itu sendiri pendengar. Nah, kira-kira Anda menuju ke yang mana timnya yang didukung untuk semifinal kali ini? Dan ya pastinya nanti boleh dengar juga di RRI Pro 1 Pontianak, karena nanti juga kami akan ikut menyiarkannya relay dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kalau gitu pendengar, nanti masih ada informasi lainnya, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana

0: deficit.
1: Hutan Kalimantan dan Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu. Cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: Aduh, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: safety first. Tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai

mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kalau kaitannya dengan demam Piala Dunia 2026 atau bola gembira ini, pendengar ya, yang kian membara, apalagi menjelang laga akbar ya, untuk di perempat final ya, antara Perancis melawan Spanyol. Jadi berdasarkan rilis resmi dari FIFA gitu ya, harga tiket untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa itu sendiri bervariasi ya secara signifikan, tergantung pada kategori kursi penontonnya gitu, pendengar ya. Jadi kalau yang pecinta sepak bola yang udah beli tiketnya mungkin ya yang udah ada di sana, yang ada di Amerika gitu, pendengar ya. Ini kalau mau tahu harga tiketnya, untuk tiket resminya paling murah nih pendengar ya, itu di angka 8,1 juta rupiah gitu ya. Dan itu kalau di kurs sekarang ini di angka 18 ribu rupiah gitu ya kan. Itu untuk kategori 3 gitu pendengar. Nah sementara itu tiket kategori 2 dijual dengan harga sekitar 21,6 juta rupiah. Dan bagi penonton yang ingin kenyamanan maksimal di kursi kategori 1, tiket termahalnya itu menyentuh angka 31,9 juta rupiah. Kalau bagi yang punya uang sih tidak mahal ya. Tapi mungkin indeks ekonominya gitu ya, negara mungkin berbeda gitu ya. Dan FIFA juga menyediakan tiket khusus untuk kategori tribun, tribun pendukung ya, pendukung setia, itu di angka seharga 1,08 juta rupiah gitu pendengar ya. Namun kota ini sangat terbatas dan hanya didistribusikan melalui federasi nasional masing-masing negara. Dan walaupun demikian, tingginya permintaan membuat tiket di pasar sekunder atau di platform penjualan itu kembali melonjak drastis. Dan harga tiket di pasar gelap gitu ya, itu dikabarkan berkisar dari yang rendah itu adalah 15,3 juta rupiah, bahkan mencapai puncaknya itu di angka 99 juta rupiah per lembarnya gitu ya. Itu kalau yang tidak resmi gitu pendengar ya. Dan yang pastinya ini laga Prancis melawan Spanyol yang diprediksi akan menyedot perhatian jutaan pasang mata, karena memang mengingat kedua tim ini merupakan kandidat juara dunia di tahun ini gitu pendengar ya. Dan Prancis bertindak sebagai runner up di Piala Dunia 2022 dan ini berambisi untuk bisa meraih trofi ketiganya, sedangkan Spanyol berambisi yang serupa juga untuk meraih trofi keduanya gitu pendengar ya. Nah kira-kira siapa yang nantinya akan berhasil untuk lolos ke babak final, kita nanti saksikan aja di jam 2 dini hari nanti gitu pendengar, yang bisa Anda dengarkan juga melalui RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, yang disiarkan secara berjaringan juga melalui Pro 3 jaringan berita nasional. Dan tentunya pendengar, nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Sekali lagi terima kasih banyak untuk anda pendengar sudah bersama saya Andrew Widianto untuk sesi kali ini, dan nanti akan ada rekan selanjutnya, ada Budiman yang siap menemani anda pendengar di jam 10 hingga nanti 15 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf seandainya salah-salah kata yang kurang berkenan di ruang dengar anda untuk hari ini pendengar. Dan tentunya pastikan tetap bersama kami di sini ya, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru buka ke bang warungnya.
2: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
1: Nggak, mau beli rokok ya nih.
2: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
1: Rokok apa pula nih bang? Kenapa nggak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
3: Oh no.
2: Alamak, iya ke? Nah bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya, ada cukainya, asli.
1: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal, Bea Cukai Pontianak makin baik.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh Bang Anton, iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Nggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih Bang? Kenapa nggak ada pita cukainya nih? Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no!
1: Alamak, iya ke? Udah Bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
3: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baru buka ke bang warungnya.
4: Eh, Bang Anton. Iya nih, Bang. Mau belanja apa nih pagi-pagi?
3: Mau beli rokok ya nih.
4: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
3: Rokok apa pula nih bang? Kenapa nak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
5: Oh no.
4: Alamak, iya ke? Dah lah bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
3: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat ya. Tadi sudah ditemani oleh rekan saya Andre yang sudah hadir di tengah-tengah Anda. Kali ini saya beri materi penyiaran Anda dengan beragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Menemani Anda di kesempatan jelang siang ini, tentunya kami hadirkan berbagai ragam acara demi acara yang siap menghibur dan juga menemani Anda. Dan pastikan kita ajak Anda untuk terus bersama kami. Kita nikmati dulu berbagai hiburan dan juga lagu-lagu pilihan dan informasi yang nanti kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, kita ajak juga Anda mendengarkan kami melalui aplikasi rri.co.id ya, atau juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan di smartphone Anda, baik itu yang menggunakan iOS pun boleh ya, atau juga yang menggunakan Android saja ya, boleh kok, bisa semuanya ya. Klik aja atau download saja rri.co.id. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dengarkan dulu berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda, menemani Anda jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
4: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
3: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
4: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
3: Tapi, gak ada salahnya kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
4: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
3: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
4: Bu, periksa TBC itu mahal.
3: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
4: Ya, udah, Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
3: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
4: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
3: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
4: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
5: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Ya, berkenan kami hadirkan informasi dari laman website kami rri.co.id. Anggota Komisi 12 dan Badan Anggaran DPR RI Cornelis menghadiri rapat audiensi dengan Forum Masyarakat Peduli Dampak Lingkungan PLTP dan Sawit Watch di ruang rapat Komisi 12 DPR RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta pada Senin 13 Juli 2026. Dan audiensi ini dihadiri oleh Sawit Watch bersama organisasi petani sawit dari seluruh Indonesia yang menyampaikan aspirasi terkait implementasi kebijakan biodiesel, khususnya mengenai belum optimalnya keterlibatan koperasi petani dalam program tersebut. Mereka menilai bahwa peraturan Menteri ESDM nomor 24 tahun 2021 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel ini belum memberikan ruang yang memadai bagi koperasi sebagai representasi petani sawit. Dan menanggapi aspirasi ini, Cornelis menekankan pentingnya penguatan kelembagaan petani melalui koperasi agar memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam industri sawit nasional. Menurutnya, petani tidak hanya boleh menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga harus mulai menggunakan industri pengolahan yang dikelola secara mandiri. Mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode ini menjelaskan bahwa pembentukan koperasi yang kuat akan membuka peluang bagi petani untuk mengelola industri hilir hingga nilai tambah dari komoditas sawit ini dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Dan di sisi lain, Cornelis juga mengingatkan agar kebijakan peningkatan bauran di biodiesel ini tetap mempertimbangkan kondisi real kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Menurutnya, pemerintah harus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap menjadi prioritas. Informasi ini lengkapnya bisa Anda baca di laman website kami rri.co.id. dan pendengar, Anda masih bersama kami di program 1

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir,

Anda mungkin sering mendengar istilah autofagi. Namun, tahukah Anda, autofagi adalah cara mendetoks tubuh secara mandiri, di mana tubuh merasa lapar karena tidak makan atau saat seseorang berpuasa. Secara harfiah, autofagi merupakan proses di mana sel-sel yang tidak mendapat makanan selama berpuasa akan memakan diri mereka sendiri. Mendengar hal ini, mungkin kita akan bergidik ngeri. Namun sebenarnya, autofagi memiliki manfaat untuk tubuh, yakni mencegah kerusakan sel, melindungi tubuh dari penyakit degeneratif dan infeksi, menghasilkan energi dan bahan baku tanpa mengandalkan sumber eksternal, melawan infeksi dengan menghilangkan mikroba yang masuk ke dalam sel, dan mendorong terjadinya regenerasi sel-sel baru yang sehat.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau

Bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka,

0: Aedes apaan sih?
1: Berakhir dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Masih dari rri.co.id, di mana pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuburaya menggelar perlombaan lomba bertutur tingkat sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah ya, se-Kabupaten Kuburaya dalam rangka merayakan hari ulang tahun Kabupaten Kuburaya yang ke-19. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kepung Bakul Sungai Raya Selasa 14 Juli 2026 menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam membangun budaya literasi sejak usia dini, sekaligus melahirkan generasi muda yang percaya diri dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Pembukaan lomba dilakukan oleh Bunda Literasi Kabupaten Kuburaya Azebia Tulensi Sujiwo, serta dihadiri Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kuburaya Rudi Ferdianto, dan sebanyak 18 peserta dari 9 kecamatan mengikuti kompetisi ini setelah melalui proses seleksi di tingkat kecamatan. Dan Bunda Literasi Kabupaten Kuburaya Azebia Tulensi Sujiwo mengatakan lomba bertutur ini merupakan wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan membaca, berbicara, sekaligus membangun karakter yang percaya diri. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di laman website kami rri.co.id, dan pastikan terus di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Radis Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan jadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nations League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat mencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nations League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama tim.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Yannick Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat
1: means a lot to me. And
0: keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see, I keep saying the same. I do a step this summer break on my
2: Seri balap MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis di Baku. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Musim lalu pada fase ini, saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see, I keep saying the same.
4: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: dalam negeri jelang bergulirnya Liga 1 2026-2022. Dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bobby Tasik memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrei memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya misalnya, saya bermain sama. Kami berhasil tampil di konferensi. Banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memilih suka mengukir nama di satu klub. Itu salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut bermain kompetisi. Juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Toto.
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Tambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling kenal di Asia Tenggara. Dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini. Ini suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 1000 orang yang menanti Anda. Itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and when you finish the training, it's almost 2000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk menunjukkan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Merah Putih tampil dominan sejak kuartal pertama dan unggul 34-1. Unggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum 94-6 di kuartal ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Mungkin mendengar sudah kami hadirkan Warta Berita Olahraga Sentral Programa 3 Jakarta. Anda masih bersama kami di Programa 1 Radio Republik Indonesia Pontianak edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Tidak lupa kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kita nanti akan memenangkan azan zuhur untuk Kota Pontianak dan yang sewaktu di siang ini pukul 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Namun kita dengarkan dulu lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang ini. Pastikan terus bersama kami pendengar di Pro 1.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifah. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret

0: berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: pemirsa, sekali lagi kita kemenangan azan zuhur untuk kota Pontianak dan yang sewaktu. Pastikan terus bersama kami selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kota Pontianak dan yang sewaktu.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku. Pro 1 Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

cukup tricky ya untuk ketemu anak di kesempatan kali ini. Wah, kalau udah kayak gini nih, ini wajib yang namanya waspada nih, apalagi yang namanya hujan ini tidak belum apa namanya ya, kurang lebih semingguan ya, lebih mungkin ya, gak turun nih di kota Pontianak. Sekali lagi kita ajak Anda pendengar ya, walaupun di sana di luar sana panas, jangan lupa juga kurangi minum air es gitu ya, air dingin gitu ya, yang sifatnya ya bisa membuat tenggorokan gak enak. Nah, memang sih enak sejenak begitu ya, sesaat begitu. Tapi setelah itu mungkin kentul apa namanya tenggorokan kita udah mulai gak enak nih. Apa kata orang Pontianak tuh, nelan sakit. Ah, sakit nelan. Nah, ini yang harus kita waspadai ya, jangan sampai ini melanda kita. Kondisi ini juga bisa bikin drop kita ya. Dan memang ini ada sudah terbukti ya, beberapa apa anak kecil ya, teman-teman saya yang memiliki anak kecil ini, ada yang diantaranya begitu sudah mulai mengalami demam ya. Ini akibat perubahan cuaca, ini wajib kita antisipasi ya, dengan sekali lagi hal-hal yang mungkin dirasa dibutuhkan, begitu memberikan suplemen multivitamin kepada anak dan lain sebagainya, ini wajib nih ya. Dan jangan lupa pastikan tubuh kita juga nih sendiri nih pendengar ya, jangan sampai dehidrasi. Panas kayak gini nih butuh yang namanya asupan minuman yang tentunya bikin kita air di dalam tubuh kita ini ya setidaknya terpenuhi begitu ya, jangan sampai kekurangan ya. Udah panas kayak gini minum air putih kurang, kerjaan banyak, wah ini bisa kacau nih pendengar ya. Jangan sampai. Oke, kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda. Nanti kita update informasi lainnya untuk Anda di kesempatan siang kali ini, tentunya di program yang satu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

2026 nih pendengar ya. Di mana ada dua kekuatan utama sepak bola Eropa, timnas Prancis dan juga timnas Spanyol begitu ya. Mereka akan saling bentrok ya demi memperebutkan satu tiket tentunya ke babak final Piala Dunia 2026. Laga hidup mati babak semifinal ini akan berlangsung di Stadion AT&T ya, Arlington, Texas, Amerika Serikat, Rabu 15 Juli 2026 tepat pukul 2 dini hari. Nah, pertemuan ini bukan sekedar laga perebutan tiket final biasa, melainkan arena pembuktian tahta supremasi taktik dan juga mentalitas juara di antara kedua kubu yang hingga kini belum tersentuh kekalahan di sepanjang turnamen. Nah, perlu diketahui pendengar, Prancis ini menembus babak empat besar setelah meredam kekuatan Maroko dengan kemenangan meyakinkan 2-0 di perempat final. Spanyol ini harus bekerja ekstra keras memeras keringat sebelum akhirnya sukses mendepak Belgia lewat kemenangan tipis 2-1. Pertemuan kedua tim kali ini menyajikan atmosfer nostalgia panas mengingat sejarah rivalitas keduanya yang begitu kental, termasuk memori pahit Prancis saat disingkirkan Spanyol di semifinal Euro 2024 silam. Nah, pertempuran taktis yang sengit diprediksi akan terjadi ya sejak peluit pertama dibunyikan pendengar. Dan menanggapi duel maha dahsyat ini, pengamat sepak bola senior asal Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Harry memberikan analisis mendalamnya. Menurut Harry, pertandingan ini akan berjalan sangat berimbang, tetapi les

Brebes ini memiliki kedalaman skuad dan juga kematangan strategi pertahanan yang sedikit lebih unggul untuk meredam keganasan La Roja. Nah, kalau menurut Anda sendiri, pendengar, skornya berapa sih? Saya pengen tahu nih ya, tebak skornya. Wah, perkiraan skornya ya. Berapa kosong atau berapa hasilnya? Nah, bisa sampaikan juga ya. Kirim WhatsApp-nya, nanti kita bacakan ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu pilihan untuk Anda di siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Baik mendengar dimanapun Anda berada, sebab nanti kami hadirkan 100% Indonesia Nasional pukul 13.30. Kami sejenak mengajak Anda untuk update informasi terkini yang tentunya kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Siang. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari berita penting.
5: Segda Kalbar kampanyekan gerakan ayah mengantar anak sekolah.
6: Hadir memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar petakan 335 desa rawan karhutla.
7: Memang menentukan daerah ini menjadi rawan karhutla, nah ini mekanismenya melalui.
8: Itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Kota Pontianak diwarnai dengan gerakan para ayah yang mengantar anak ke sekolah. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison mengajak para ayah untuk terlibat aktif mendampingi anak sebagai bentuk dukungan moral dalam mengawal proses belajar. Dan kita simak laporannya.
9: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di SMP Negeri 3 Pontianak berlangsung dengan suasana berbeda. Sejumlah ayah tampak mengantar anak mereka hingga ke gerbang sekolah sebagai bagian dari gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Horizon turut hadir mengantar putranya ke sekolah. Menurutnya gerakan ini merupakan implementasi kebijakan yang telah dicanangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak melalui surat edaran kepada seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta. Harus mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah bukan sekadar mengantar anak, tetapi juga menjadi bentuk dukungan moral yang mampu memberikan rasa aman, nyaman, serta meningkatkan kepercayaan diri anak saat memulai tahun ajaran baru. Dirinya menegaskan keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara sekolah dan keluarga. Karena itu, keterlibatan ayah diharapkan semakin memperkuat peran keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak.
6: Ayah itu harus berperan mutlak dalam pembinaan keluarga ya. Jadi dalam bukan hanya ayah itu hanya bukan hanya hadir secara fisik, tetapi juga harus hadir memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan pengasuhan. Dalam hal pengasuhan keluarga ini tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu, tapi juga menjadi tanggung jawab ayah.
9: Bayu, salah seorang orang tua siswa di Kota Pontianak, juga turut mengantarkan anaknya ke sekolah dan mendukung gerakan ayah mengantar anak sekolah atau GAMAS sesuai surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak kepada seluruh kepala SD dan SMP negeri maupun swasta di Kota Pontianak.
10: Harapan saya sebagai orang tua, sebagai ayah, mengantar anak sekolah di hari pertama ini, melalui gerakan ayah mengantar anak sekolah di hari pertama, sesuai dengan surat edaran Dikbud Kota Pontianak, semoga kehadiran ayah pada hari pertama sekolah diharapkan menjadi bentuk dukungan nyata yang memberikan rasa aman, nyaman, dan percaya diri bagi anak kita.
9: Melalui gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, pemerintah berharap semakin banyak ayah yang terlibat aktif dalam proses pendidikan sehingga anak-anak memiliki semangat belajar yang lebih tinggi dan merasakan dukungan penuh dari kedua orang tua sejak hari pertama mereka kembali ke bangku sekolah. Syarusani melaporkan.
8: Hari pertama masuk sekolah, para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah. Hal ini dilakukan untuk memberikan semangat kepada anak-anaknya dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Berikut laporannya.
11: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
12: Senang sih bisa
13: kelihatan sih ya,
12: karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah ini. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
11: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
14: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas secara lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
11: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
15: Seminggu sebelumnya sudah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke
13: orang tua.
11: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
8: Dimulainya tahun ajaran baru, toko perlengkapan sekolah di Kota Pontianak mulai dipadati masyarakat. Berbagai kebutuhan seperti seragam sekolah, atribut pramuka, hingga perlengkapan belajar menjadi buruan orang tua yang mempersiapkan anak kembali masuk sekolah. Berikut laporannya.
16: Menjelang hari pertama masuk sekolah, aktivitas jual-beli di sejumlah toko perlengkapan sekolah kemarin meningkat signifikan. Salah satunya terlihat di Istana Pramuka Pontianak yang setiap harinya ramai didatangi orang tua bersama anaknya untuk membeli seragam dan perlengkapan sekolah. Meski diakui jumlah pembeli tahun ini sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, antusiasme masyarakat tetap tinggi. Owner Istana Pramuka, Heri, mengatakan lonjakan pengunjung mulai terasa sejak satu minggu sebelum masuk sekolah. Produk yang paling banyak dicari masih didominasi seragam putih, seragam pramuka, serta atribut pendukung sekolah.
17: Ramai sih, soalnya kan udah masuk sekolah ya. Tapi ya untuk tahun-tahun dari tahun kemarin emang agak ada penurunan sih sebenarnya. Tapi untuk setiap tahun sih, tahun-tahun jalan kayak gini pasti ramai sih.
16: Heri menambahkan meningkatnya aktivitas belanja turut mendongkrak omset penjualan selama musim penerimaan tahun ajaran baru. Namun persaingan dengan toko daring atau toko online dan bertambahnya penjual perlengkapan sekolah membuat peningkatan penjualan tidak setinggi beberapa tahun yang lalu. Meski demikian, dirinya optimis pelanggan tetap memilih berbelanja langsung karena dapat melihat kualitas barang dan mencoba ukuran seragam sebelum membeli.
17: Kalau sini sih udah lama kan udah emang jadi pusat penjualan itu kan. Nah, lalu kok misalnya sekolah-sekolah udah tahu juga, jadi bisa datang sini. Dibanding yang lain-lain mungkin masih baru atau apa ya. Kita kan udah berapa puluh tahun di bergerak bidang ini.
16: Selain seragam, masyarakat juga mulai mencari atribut sekolah lainnya. Heri berharap ke depan pihak sekolah dapat membuka peluang kerja bersama terkait penyediaan seragam batik. Mengingat banyak orang tua yang masih kesulitan mencari motif batik sesuai ketentuan masing-masing sekolah. Kemudian salah satu warga yang sedang mencari perlengkapan sekolah untuk anaknya, Maya, yang mengaku sudah sibuk pada H-1 persiapan anaknya sekolah, mulai dari alat tulis, seragam, dan bekal sekolah. Meskipun banyak hal yang dilakukan, dirinya tetap fokus untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah untuk anaknya.
13: Yang pasti intinya besok pagi harus bangun pagi lebih awal lagi. Makanya kita udah siapin untuk hari ini, termasuk semua bukunya udah disiapin, belum lagi untuk besoknya untuk sarapannya, karena kan besok juga ada anak-anak yang harus siapin makanan juga ke sekolah ya. Infonya sih belum ada MBG. Jadi kita udah harus siapin bekalnya. Apalagi paginya udah harus siapin untuk sarapan dulu sebelum mulai sekolah lagi seperti biasa.
16: Meningkatnya aktivitas belanja saat masuk tahun ajaran baru menjadi momentum yang selalu dinantikan para pelaku usaha perlengkapan sekolah dan para orang tua yang harus menyiapkan keperluan anaknya untuk bersekolah kembali. Gulista Kisra melaporkan.
4: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Memasuki puncak musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Barat memetakan 335 desa di 14 kabupaten dan kota sebagai wilayah rawan karhutla. Pemetaan ini dilakukan berdasarkan riwayat kebakaran yang berulang dan kondisi lahan gambut untuk memperkuat langkah pencegahan sejak dini. Berikut laporan selengkapnya.
18: Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan sebanyak 335 desa di 14 kabupaten kota sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan penetapan desa rawan dilakukan melalui kajian teknis oleh masing-masing pemerintah kabupaten kota. Indikator utamanya adalah wilayah yang berulang kali mengalami kebakaran serta memiliki lahan gambut yang mudah terbakar.
7: Lalu, bagaimana menentukan daerah ini menjadi rawan karhutla? Nah, ini mekanismenya melalui kabupaten dan kota masing-masing. Mereka mengadakan rapat teknis, tentu salah satu indikatornya adalah kejadian karhutla di wilayah itu terjadi secara berulang-ulang, ya. Dan selain memang tanahnya itu lahan gambut.
18: Daniel menjelaskan kebakaran tetap berpotensi terjadi di luar wilayah yang telah dipetakan. Namun desa yang masuk kategori rawan menjadi prioritas pengawasan karena memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Data BPBD Kalimantan Barat mencatat sejak Januari hingga 31 Mei 2026, luas lahan yang terbakar telah mencapai lebih dari 28.000 hektar. 77% diantaranya berada di Kabupaten Ketapang, Mempawah, dan Kabupaten Kuburaya. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
8: Hari pertama MPLS di SMP Negeri 1 Pontianak tampak begitu menyenangkan dan penuh keseruan yang mana para orang tua menampingi anaknya masuk sekolah. SMP Negeri 1 Pontianak dalam pelaksanaannya mengusung tema MPLS Ramah Hijau Berkarakter. Dan kita simak laporannya.
11: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sudah mulai berlangsung di SD dan SMP se-Indonesia, termasuk di Kota Pontianak. Keceriaan terpancar dari wajah para orang tua yang sedang mengantar dan mendampingi anaknya masuk sekolah di hari pertama MPLS di SMP Negeri 1 Pontianak. Para siswa baru pun begitu senang saat memasuki sekolah barunya. Pelaksanaan MPLS SMPN 1 Pontianak berlangsung selama 5 hari dengan mengusung tema Ramah Hijau Berkarakter. Kepala Sekolah SMPN 1 Pontianak Kriswati memaparkan konsep dari tema yang diusung, salah satunya ramah, yang menitikberatkan pada terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari perundungan maupun tindakan kekerasan.
19: Ini MPLS ramah itu adalah bahwasannya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, ya, saling menghargai, kemudian tidak ada perundungan dan tidak ada juga kekerasan. Kemudian hijau, maksud kami bahwasannya kami merujuk bahwa sekolah kami adalah sekolah Adiwiyata tingkat nasional dan insya Allah tahun ini kami menuju Adiwiyata Mandiri, maka kami ingin memberikan edukasi juga kepada anak-anak, terutama anak baru juga, bahwasannya sekecil apapun apa yang kita lakukan itu berdampak kepada lingkungan.
11: Pada hari pertama MPLS, orang tua hanya diperbolehkan mengantar siswa hingga area lobi sekolah. Selanjutnya, peserta didik baru disambut oleh pengurus OSIS dan Majelis Perwakilan Kelas atau MPK yang bertugas mendampingi mereka menuju ruang kelas masing-masing. Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Rismanto, begitu bahagia saat mengantar anaknya ke sekolah untuk hari pertama. Warga Pontianak Tenggara itu sudah berangkat mengantar anaknya dari jam 6 pagi.
20: Ya, pertama kali untuk mengantar anak saya sekolah, anak pertama juga.
21: Bagaimana sih Pak perasaannya?
20: Ya, perasaannya bahagia, terutama sangat seru lah gitu. Ya cukup, ini apa cukup sibuk juga sih, terutama menyiapkan seragam-seragamnya, menyiapkan segala alat tulisnya, untuk mental anak saya juga, gitu sih.
11: Melalui MPLS diharapkan dapat membantu siswa dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah, serta merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan belajar. Wilhelmus melaporkan.
8: Aston Pontianak Hotel and Convention Center kembali menghadirkan inovasi kuliner melalui program bertajuk 60 Second to Tokyo atau 60 Second to Tokyo. Program ini menawarkan pengalaman menikmati aneka Japanese street food dengan harga mulai Rp48.000 per porsi. Berikut laporannya.
11: Bagi pecinta makanan Jepang, khususnya street food Jepang, patut mencoba destinasi kuliner yang dihadirkan Aston Pontianak, yaitu 60 Seconds to Tokyo. Lewat program ini, pengunjung Hotel Aston dapat mencoba aneka Japanese street food mulai dari harga Rp48.000, belum termasuk pajak dan biaya pelayanan. Melalui promo tersebut, pengunjung dapat menikmati 10 pilihan menu street food Jepang, 4 varian minuman, serta 2 pilihan dessert. Aston Pontianak menyasar masyarakat Pontianak, khususnya pecinta kuliner Jepang, anime, budaya Jepang, hingga komunitas kreatif seperti cosplayer. Peluncuran program ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai komunitas kreatif di Pontianak. Public Relations Manager Hotel Aston Pontianak, Arifin, mengatakan, program tersebut merupakan kelanjutan dari Archipelago Global Flavor Series yang sebelumnya menghadirkan tema 60 Seconds to Seoul.
22: Kan menu-menu yang mudah untuk dibawa atau takeaway. Jadi kemasannya juga kita memang packagingnya juga yang mudah dibawa, mudah dibawa kemana-mana. Bukan misalnya kalau kan kita sudah kan sangat kenal kalau misalnya menu Jepang itu ada sushi, ada ramen yang lebih identik dengan harus makan di tempat kan. Nah, kalau 60 Second to Tokyo ini menunya lebih kepada menu-menu yang mudah dibawa di take away. Misalnya ada chicken teriyaki, ada yakitori, ada hambagu. Nah, nanti yang penting menu-menunya adalah menu-menu yang menggunakan kemasan itu kemasan yang take away.
11: Melalui konsep Japanese street food tersebut, Aston Pontianak berharap dapat menghadirkan pengalaman kuliner yang mengikuti tren budaya Jepang yang terus berkembang di kalangan masyarakat. Wilhelmus melaporkan.
8: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Bruno Mantar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pukul 13.30 nanti kami akan ajak Anda untuk bersama program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia nasional begitu ya. Nanti ada bintang tamu di Lestari ya, yang tentunya akan dipandu host kita Ihsan Talore dan juga Dede Firdaus. Ya, pastikan terus bersama kami, kita jalan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.

0: safety first. Tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Kami ajak Anda untuk mendengarkan 100% Indonesia Nasional langsung dari program 1 RRI Jakarta. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Pemirsa Anak Nusantara, begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Nih ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya.
1: Enggak dong. Gak ada yang bisa di-compare karena semuanya punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Oh, punya karakternya masing-masing.
0: Iya
1: dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan.
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya.
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Top ya. Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja sudah melanglang buana di dunia tarik suara, mulai dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio. Benar.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul. Rinda Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, ya gak sih? Supernova,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga,
1: yes,
0: ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi yang sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget
1: mau tanya sih Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya kata-katanya.
0: Jadi kita mau bahas
1: kolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu? Bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya tuh banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh nggak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener itu gitu?
0: Bener ya, masih mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Udah puterin lagunya.
1: Tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Weni Jo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
2: Ini apa booking fee seat kuotanya dari awal sudah dibeli, sudah dibayar.
3: Siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
3: Tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah nggak apa-apa.
1: Angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
3: Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya.
0: Iya, betul.
1: Iya,
3: suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
1: Bener. Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
3: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
3: Faris Febrianto alias Faris Afgan Syaresa.
0: Wow. Iya, bisa.
3: Usia aku hampir sama kayak Afgan soalnya.
1: Cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Gen Z soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
3: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Beda bulan.
1: Oh, beda bulan sama tahun ya.
3: Tahunnya 89.
1: Oh, berarti seumuran sama saya.
3: Iya.
1: Sama Mas Dede.
3: Iya. Oh, sama dengan. Okay. Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang.
3: Tapi sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu, boleh. Yeah. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari, dulu dengerin apa

0: Tahu-tahu berjamaah hanya bayar 53 juta, sisanya dinilai manfaat BPKH. Mm-hmm. Uang akumulasi jamaah haji yang 170 triliun dikelola oleh BPKH itu nilai manfaat.
1: Udah pernah konser
2: Terima kasih Mas Faris. Boleh Mas Faris. Monggo.
1: Salamnya berapa? Tiga ya? Tiga, salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Persatu Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Dede, Mas
2: Ica. Terima kasih Mas Faris.
3: Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Angkel Gazi. Halo.
2: Halo Angkel Gazi.
4: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo Angkel.
4: Halo.
3: Iya, kabarnya baik?
4: Alhamdulillah.
3: Sumatera panas gak hari ini?
4: Oh, cerah, panas nih.
3: Cerah, sama. Tadi juga panas ya?
2: Lumayan kesini. Sih.
3: Lumayan ya.
2: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
3: Iya, tetap aja panas.
2: Angkel Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita, walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
3: Kita tampung enggak apa-apa.
2: Kita tampung pertanyaannya.
4: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang? Atau terus album atau single?
2: Album atau single?
4: Iya, atau apa? Ada soundtrack dari film gitu, Bang?
3: Ya.
4: Boleh titip salam, Bang?
2: Boleh.
4: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Bang Binjo di Manado, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofio Dila, salam buatnya Reni Zwe.
2: Oke,
4: salam kompak aja buat semuanya Bang Isan sama Bang Deddy.
3: Terima kasih banget Kak Gazi. Angkel Gazi.
2: Kita lah nyambung. Tadi bersalam memang.
3: Bener.
2: Dia salam ke Benny Jo.
3: Coba. Bang Benny Jo-nya ada enggak nih?
2: Langsung bersambung nih kayaknya.
3: Halo Bang Benny.
2: Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Terore. Untuk Pak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Pak Dede.
3: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
2: Iya, makanya aku nggak cut karena aku udah hafal.
3: Biarin aja Bung gitu ya.
2: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa tuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Itu pokoknya lengkap lah.
3: Mantap pokoknya ya, dari Manado ini.
5: Ini cuman peperangnya tapi bintang tamunya belum ada ya Bang Iksan.
2: Belum
3: nanti jam 2.
2: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan
5: aja ya.
2: Boleh
5: Trio RSD kalau nggak salah ya. Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
2: Betul.
5: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang ditulis oleh Bang Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
2: Oke.
3: Terima kasih, dikirim salam enggak Bang Winnie?
5: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Prosatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan jadi Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kendi Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
2: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah enggak sabar sih, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
3: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
2: Betul banget.

0: masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, yes. Ya, menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang nggak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ya, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Ya. Udah banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11797227912 atau juga
0: atau telepon.
1: Iya, 021 344 1499 dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya? Belum ya?
1: Iya.
0: Tapi masih nih ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Rida Sita Dewi RSD,
1: iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita Bertiga Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya. Nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih iya, enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh, iya. Aku sampai sekarang. Saking everlasting
0: ya. Betul. Jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu, dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali,
1: kita
0: ya.
1: Coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Ya. Sudah bergabung
0: dengan kita. Sudah masuk ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang, Mbak De.
2: Selamat siang. Hai, hai.
1: Aduh. Aduh, ini aku deg-deg ini nelfon Mbak Deni. Aduh, ini salah satu penyanyi pencipta lagu favorit aku, Mbak Deni, panutan aku banget.
2: Adalah cita-cita sekali.
1: Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
2: Yeah. Aduh, amin.
1: Mbak Deni, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De itu gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa. Ngomong-ngomong gimana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa? Oh iya.
1: Mbak De, aduh, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh, boleh.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah. Tuh Mas Faris, belum pernah. Jadi mau
2: undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris, okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak De.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari 18 tahun. Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis waktu itu, nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena betul, kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan betul, saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin. Ada Ari Daging, Riko Prayitno, Rikonya Moka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh, udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh, cuma tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam, kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak De sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya nih, sulit mana sebenarnya antara nulis buku atau sama nulis lagu?
0: Nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya, novel itu kan pertama gak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman, tidak ada durasi pastinya, patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, nah itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan, kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada buku, produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya,
2: ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya,
2: kebaca
1: dulu ya.
2: Kalau
1: sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabang.
2: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
0: karyanya,
1: berkarya. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun ya total? Dari tahun berapa Mbak?
2: Kalau nyanyi bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So 31 tahun.
1: Oh my god, 31 itu, tahun.
2: Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lah ya.
2: Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo, ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21.
1: Kedua-dua.
2: Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
0: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
2: Nulis buku, beneran.
0: Sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Betul, itu bagian lagi dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu. Betul. Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh. Yeah. Atau menomor dua kan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Mm-hmm. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
2: selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
0: Kita sapa ya. Halo. Halo Bang Hanafi.
1: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
0: Kita beralih ke Albert ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
0: Dicoba kembali ya.
1: Terputus. Enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
0: Betul. Dicoba kembali. Siap.
1: Lanjut lagi dong, Mbak. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
0: Tapi akhirnya apa nih, Mbak De, yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya.
1: Ya selain bersyukur dan juga
0: talenta sebagai, tadi ya.
1: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. Saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stop, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya lagi ke musik ya. Ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak itu gitu ya. Aku lagi pengen ini.
2: Cepet-cepet ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
2: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Mau bikin apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
0: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
2: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan. Okay. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make up-nya lah, hair-nya. Itu tuh gak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, gak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Mm-hmm. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
0: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
0: Iya, kalau kita sukanya tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soalnya.
2: Agak banci tampil ya.
0: Oke, Mandi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 021 3440696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Yeah. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
0: Daus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada
1: Bintang
0: di Lestari.
1: Tamu kita di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak ada. Kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung?
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, ini melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi iya bikin lagi album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjukkan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu, saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, so deep. Harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
2: Betul.
1: Aduh.
0: Sapa pendapat kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
1: Mantap.
3: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Yang paling ya selamat siang Kadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada rektoverso, kertas filosofi kopi sampai Hanafi jari. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia nih nanti.
3: Kalau Mbak Di menulis Api Jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Api Jari.
1: Api Jari.
0: Api Jari.
3: Okay. Ya. Ya, lagu yang kedua ini mau nanya lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
1: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke. Okay.
0: Oke, terima kasih Bang Hanafi.
3: Plus lagu Poketas dari Di Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Fedaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Hanafi. Oke,
0: gimana Mbak Di?
1: Monggo, kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah...
2: Banyak pertanyaannya ya tadi.
1: Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah... cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi. Ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaan apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya tahun berapanya. Itu masih ingat ya Mas De ya.
0: Tadi juga saya notice itu, masih ingat.
1: Keren banget. Eh tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi?
2: Karirnya apa?
1: Dan juga nulis.
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: belum yang tiba-tiba ya. Bisnis apa gitu ya.
2: Belum, bisnis ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Bukan tidak.
0: Belum, ya, betul. Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Gak ada yang gak mungkin.
0: Betul lagi. Okay. Mari kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini. Ada Cliff dari Minahasa. Halo Cliff.
4: Ya, halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nil Sari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa Cliff?
4: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu,
2: terima kasih.
4: Penyanyi, membuat skrip, apa
1: ya
4: tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
0: Iya
2: kan? Sayang waktu
1: kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dia Lestari. Yang menulis-menulis kan.
0: Oke,
4: saya mau bertanya gini.
2: Ya,
4: ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dia Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari?

0: pertanyaan.
1: Wah, bagus
0: gitu.
1: Banget pertanyaannya. Gimana karena ya? Ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya, lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi Malaikat juga tahu ya, lagu Malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak nggak apaan sih gitu.
0: Kayak wangsit ya.
1: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
0: Oke, nice, nice. Itu di notes banget ya.
2: Iya betul. Langsung dicatat gitu ya.
0: Iya. Oke. Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak D gini sih.
2: Kenapa tuh?
0: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir, aneh banget.
2: Oh gitu. Bukannya nyetir nyanyi biasanya?
0: Iya kan. Udah aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak D, siapa tahu jadi lagu.
1: Bisa.
2: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
0: Boleh dong.
2: Mari tadi kita nanti sambung lagi ya.
1: Mari.
2: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
0: Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya Mbak Di.
2: Masih.
1: Wah
0: luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya gak sih?
1: SD ya. Ini gak dimudah-mudahin beneran SD.
0: Nah, tapi masih enak banget sih Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s atau apa yang sama temanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comebacknya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda.
1: Beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
0: Iya, gitu. Sita Dewi.
1: Oke, kalau begitu, Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa? Segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni.
1: Tapi, ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi, di sini challenge-nya adalah untuk nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni. Karena memang, ya, Mbak D kan juga penulis ya. Nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi, bisa gak? Ya, nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: Hujan di bulan Juni
2: itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita tapi menanti.
2: Lebih ke puisinya. Karena memang udah berbentuk puisi.
1: Tapi kita gimana menanti
0: nih produser kita nih, gimana nih?
1: Tapi kita menanti Mbak Di bacain puisi.
0: Coba.
1: Silakan.
2: Oke.

0: Oke. Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
1: Iya.
0: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak Ade?
2: Boleh.
0: Coba. Okay.
2: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
0: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari bener. Puisi ya. Ini terus yang dinadakan.
1: Bener. Jadi, ini jadi produser kita senang banget ini dipuisiin sama Mbak Dini ya.
0: Iya benar. Sesuai ekspektasi ya.
1: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Dini, kita lanjut lagi ya untuk pendapat kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Ya. Okay. Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
0: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang.
0: Siang.
3: Iksan, Iksan Dede, Dede Iksan.
0: Dan juga Mbak Di.
4: Halo.
3: Halo Mbak De.
4: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
0: Aduh.
4: Oh gitu. Saya di BSD, Bu.
3: Oh. Di BSD. Ya.
1: Jangan disamperin tadi, Ndak.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oh, cakep Tedinda, mau tanya apa nih Tedinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
0: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak D kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak D itu jadi lagu begitu. Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak D
0: dijadiin lagu
4: dari cerita buku. Menjadi lagu
0: ya. Udah ada dong.
4: Sebetulnya itu
3: salahkan
0: oke Tedinda, terima kasih
3: Kan Dede,
1: terima kasih Tedinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Bye-bye Teteh. Itu pertanyaannya,
4: pendengar RRI itu kok pada tertib.
0: Iya. Jadi dia memang penutup, udah tahu.
4: Dan penutupnya lengkap.
0: Iya. Udah pada hafal gitu kalau di sini.
4: Hebat.
1: Gimana, Mbak?
4: Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya. Karena itu ada ceritanya duluan. Jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
0: Jadi memang udah di situ, memang udah bidangnya.
1: Di situ, ya saling berkaitan ya.
0: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja, kata-kata Bade tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan yuk.
0: Ayo langsung ya, pertanyaannya.
5: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
4: Siang.
5: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus di remix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya. Mengenai hak cipta seorang penulis dan penyanyi gitu, tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak D sendiri. Oke, salam buat semua aja.
0: Oke, boleh. Terima kasih Ayu. Thank you.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Mbak D?
4: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik, agak sulit karena nada hanya 8.
0: Betul
4: ya kan?
0: Lagi.
4: Sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran, dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun di isolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya, karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong, dan saya tanda tangan di kertas aja. Gitu loh.
1: Oke, okay. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
0: Dengan mudahnya orang remake gitu.
1: Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya, gak kerasa satu jam kita ngobrol.
0: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
1: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya.
0: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga?
4: Saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan, jangan lupa di save ke playlist, dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
0: Amin. Eh, kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
4: Saya yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
0: PO buku terbaru ya.
4: Betul, buku saya non-fiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
0: Midpoint, buku puisi Di Antara.
1: Di antara
4: buku puisi, betul.
1: Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
0: Okay, kalau begitu.
1: Terima kasih.
0: Sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
1: Iya, sukses terus ya.
4: Terima kasih. Iya.
0: Sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
1: Selamat siang.
4: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
0: Thank you, Mbak De.
1: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilih kita ya.
1: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya.
0: Iya boleh deh kalau
1: tanggung gitu. Soalnya tadi udah nyampe sini.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Jambi,
0: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
0: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
1: Saya Dede Firdaus.
0: Aku Isan Tarore.
1: Kita pamit, sampai jumpa.
0: Bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah kita ikuti bersama 100% Indonesia berjaringan nasional dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kali ini kembali lagi ke Pontianak pendengar bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani sore Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di hari ini Selasa 14 Juli 2026. Adapun rangkaian program yang telah kami siapkan untuk menemani sore Anda pendengar ya yang cerah ini. Semoga cerah terus, tapi ya semoga tidak ada karhutlah juga ya. Jadi pendengar, sore ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Kentongan sampai nanti jelang pukul 16. Lalu pada pukul 16 nanti kami hadirkan informasi terkini dari Kalimantan Barat dalam Warta Berita Daerah berjaringan Korwil News 9 Kalimantan Barat. Setelah itu kami akan temani santai sore Anda pendengar dari pukul 16.30 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan ragam musik dan informasi terkini tentunya. Pada pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Dan kebersamaan kita nanti akan diakhiri dengan Mimbar Agama Buddha dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Cherry Lubis, pendengar sore hari ini silakan bagi Anda yang mau berbagi informasi juga bisa langsung dikirim ke WhatsApp kami 0811-570-1042, baik itu informasi cuaca di sekitar Anda, kejadian terkini, ya boleh silakan. Dan mengawali kebersamaan kita sore ini pendengar, sebuah lagu dari Malik, The Essentials, Dia.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa enggak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Dahlah bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar, dan kali ini kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di mana kalau kita lihat sekarang keluar pendengar ya, ini sudah memasuki musim kemarau sepertinya karena panasnya tidak berhenti-berhenti ya. Dan semalam juga ketika saya pulang kerja ya, semalam itu di daerah Ayani ke Ujung, Paris 2 juga sama, itu udah mulai muncul asap pendengar ya. Nah, jadi ini kewaspadaan kita terhadap kebakaran hutan dan lahan juga harus ditingkatkan, terutama di Kalimantan Barat sendiri. Nah, pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang ini mengajak masyarakat, perusahaan, dan seluruh instansi terkait untuk memperkuat koordinasi terutama dalam mencegah karhutla. Jadi pendengar, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala ini menyatakan bahwa sinergi itu jadi kunci supaya penanganan kebakaran bisa dilakukan dengan cepat dan efektif kalau terjadi. Nah, sebagai langkah antisipasinya pendengar, pemerintah daerah juga telah mengecek kesiapan sarana penanggulangan kebakaran di sejumlah perusahaan, termasuk dengan memastikan ketersediaan peralatan dan sumber air. Kemudian perusahaan ini juga diingatkan pendengar untuk memenuhi kewajiban, terutama menyediakan embung sebagai bagian dari upaya pencegahan karhutla. Masyarakat pendengar, khususnya petani, diimbau supaya selalu mengutamakan keselamatan ketika membuka lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan membuat batas api, melakukan pengawasan, dan bergotong royong agar api tidak meluas. Pendengar, mencegah karhutla ini adalah tanggung jawab kita bersama ya. Jadi dengan kesiapsiagaan, kemudian kerjasama semua pihak, ini nantinya kita bisa menjaga Kalimantan Barat supaya bisa lebih aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses di rri.co.id.

Kalimantan Barat, surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajuk di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali. Ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sore ini kembali kami perbarui informasi ke ruang dengar Anda. Nah, pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak ini mencatat bahwa volume sampah ini meningkat sekitar 20% dalam beberapa waktu terakhir. Nah, kira-kira kenapa ini bisa meningkat ya, pendengar? Lumayan tinggi ya, 20%. Ini ternyata karena dipicu oleh musim buah yang menyebabkan bertambahnya sampah organik. Nah, kondisi ini membuat petugas kebersihan juga harus menambah ritasi pengangkutan, kemudian mengerahkan armada tambahan, sampai ke memberlakukan lembur. Di beberapa lokasi, penanganan tumpukan sampah juga bahkan dibantu menggunakan alat berat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak juga mengingatkan pendengar, untuk mengelola sampah ini bukan cuma jadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat.

Olah jadi kompos seperti apa? Sekarang kita punya teknologi pendengar ya, ada Instagram, kemudian ada TikTok, ada YouTube. Nah, itu bisa Anda cari pendengar ya, bagaimana sih caranya mengubah sampah-sampah organik menjadi kompos. Ada tuh biasanya tutorialnya, kemudian berapa lama direndam atau menggunakan enzim apa. Nah, itu nanti bisa Anda tonton langsung pendengar ya, supaya kita bantu juga untuk mengurangi itu tadi ya, mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Itu dia tadi pendengar informasinya. Dan kami masih akan temani Anda dengan ragam informasi terkini lainnya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka

sebagai bahan ejekan dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Lin, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren, keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

Pukul 15 lebihnya 47 menit pendengar, dan kami akan update informasi kali ini terkait memanfaatkan lahan pekarangan. Nah, ini bisa jadi salah satu cara untuk mendukung ketahanan pangan keluarga sekaligus menjaga lingkungan. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dosen Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Pancabakti Pontianak ini melakukan pelatihan budidaya sayuran organik kepada warga Kelurahan Akcaya, Pontianak Selatan. Jadi warga dikenalkan dengan teknik menanam sayuran yang memanfaatkan lahan pekarangan serta botol plastik bekas sebagai media tanam. Pendengar, selain mengajarkan cara bercocok tanam yang sederhana dan hemat biaya, kegiatan ini juga mengedukasi masyarakat supaya bisa lebih bijak, terutama dalam mengelola limbah plastik rumah tangga untuk bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, pendengar, pemanfaatan pekarangan dan pendaur ulangan botol plastik jadi media tanam ini juga merupakan langkah sederhana yang bisa membantu kita ya untuk mengurangi sampah, kemudian bisa juga memperkuat ketahanan pangan keluarga dan menciptakan lingkungan yang lebih hijau. Itu dia informasinya pendengar, nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Sherry Lubis, inilah pokok-pokok berita.
0: Sari berita penting.
2: Konsep koperasi merah putih perkuat ekonomi gotong royong.
3: Dengan konsep merah putih yang baru, di sana ada peran serta peran pemerintah.
2: Efisiensi anggaran hambat penguatan layanan kesehatan, PUSTU.
4: Adalah rencana semulanya penggajiannya oleh desa, sementara kita sekarang tahu semuanya dana desa, lebih banyak lagi efisiensinya.
1: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, pemulangan seluruh jemaah haji Kalimantan Barat musim haji 2026 telah tuntas. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat memastikan evaluasi menyeluruh segera dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji pada musim haji 2027. Berikut laporannya.
1: Pemulangan seluruh jemaah haji asal Kalimantan Barat pada musim haji 2026 resmi berakhir setelah kedatangan kloter 18 BTH di Pontianak pada 21 Juni 2026 lalu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Kamaluddin mengatakan sebanyak 1.845 jemaah dari kloter 14 hingga kloter 18 telah kembali ke tanah air. Namun dari sekian jemaah, terdapat satu jemaah haji asal kota Pontianak atas nama Muhadin Dulmawi, 71 tahun, yang sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit di Madinah dikabarkan sudah membaik dan siap dipulangkan ke tanah air. Selain itu, selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tercatat 3 jemaah asal Kalbar meninggal dunia, masing-masing 1 orang di Makkah, 1 di Madinah, dan 1 lainnya di Debarkasi Batam. Kamaluddin menjelaskan pada musim haji 2026, Kementerian Haji dan Umroh juga memperketat pemeriksaan kesehatan calon jemaah. 3 calon jemaah batal diberangkatkan karena tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan, terdiri dari 2 orang di Debarkasi Batam dan 1 orang di Asrama Haji Pontianak. Meski demikian, hasil evaluasi sementara menunjukkan mayoritas jemaah memberikan penilaian positif terhadap pelayanan haji yang untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umroh.
2: Dan kami juga telah melakukan survei atau meminta testimoni kepada jemaah yang baru pulang kemarin. Baik itu kita minta testimoni di Debarkasi Batam maupun di Asrama Haji Pontianak, dan secara keseluruhan, secara umum bahwa jamaah merasa puas diberikan pelayanan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Karena ini merupakan penyelenggaraan haji pertama oleh Kementerian Haji dan Umroh, dan jamaah menyatakan puas dengan layanan Kementerian Haji.
1: Meski masih terdapat sejumlah kekurangan, seluruh kendala yang muncul dapat ditangani oleh petugas. Kementerian Haji dan Umroh Kalbar menegaskan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 akan menjadi dasar peningkatan kualitas layanan pada musim haji tahun 2027 mendatang. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah mendorong penguatan koperasi kelurahan dan Desa Merah Putih sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis semangat gotong royong. Berikut laporan selengkapnya.
3: Konsep koperasi kelurahan dan Desa Merah Putih dinilai tidak mengubah prinsip dasar perkoperasian di Indonesia. Pengajar Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih Kementerian Koperasi Republik Indonesia Edi Suprianto menegaskan, koperasi tetap berlandaskan asas dari oleh dan untuk anggota sebagai wujud ekonomi gotong royong yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Edi menjelaskan selama ini pembentukan koperasi umumnya dilakukan melalui pendekatan dari bawah atau bottom up, yakni masyarakat yang memiliki kebutuhan dan tujuan bersama secara sukarela membentuk koperasi sebagai wadah memperkuat ekonomi mereka. Sementara pada program Koperasi Merah Putih, pemerintah mengambil peran lebih aktif melalui pendekatan top down. Menurutnya, keterlibatan pemerintah diperlukan untuk merangsang tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat.
4: Kemudian dengan konsep merah putih yang baru, di sana ada peran serta pemerintah. Jadi pemerintah top down. Ya, kalau selama ini koperasi itu bottom up, muncul dari kesadaran masyarakat, sekarang masyarakatnya dirangsang. Karena kenapa perlu dirangsang? Karena masyarakat kita dalam pandangan banyak pengamat ekonomi itu adalah masyarakat feodal.
3: Koperasi Kelompok Usaha Garam Rakyat atau KUGAR Kampak Indah Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas terus menunjukkan perkembangan positif sejak dibentuk. Selain jumlah anggota yang terus bertambah, koperasi juga dinilai mampu memberdayakan masyarakat di kawasan perbatasan. Ketua KUGAR Kampak Indah Irwanto mengatakan koperasi telah berjalan sesuai dengan cita-cita awal pembentukannya, yakni menjadi wadah bagi masyarakat mengembangkan usaha.
5: Tentu terkait bagaimana koperasi ini bisa memberdayakan tentu salah satu yang memang menjadi cita-cita besar kami khususnya di daerah perbatasan, yaitu di daerah Paloh yang memang daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, negara Malaysia.
3: Menurutnya, komoditas garam di Paloh merupakan sektor usaha yang masih relatif baru dan mulai berkembang dalam satu tahun terakhir. Karena itu, keberadaan koperasi menjadi sarana untuk menghimpun petambak garam agar dapat bergerak secara kolektif. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Efisiensi anggaran dinilai masih menjadi tantangan dalam upaya penguatan layanan puskesmas pembantu atau pustu di Kabupaten Sanggau. Kondisi tersebut berdampak pada rencana penambahan tenaga kesehatan dan peningkatan fasilitas melalui program integrasi layanan primer.
6: Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alfonsus Masgio, menilai efisiensi anggaran masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program integrasi layanan primer ILP yang akan memperkuat layanan puskesmas pembantu PUSTU. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap rencana peningkatan pelayanan kesehatan hingga ke tingkat desa. Ia menjelaskan, setiap PUSTU direncanakan diperkuat dengan tenaga kesehatan mulai dari bidan, perawat, hingga kader kesehatan. Namun, pelaksanaan program tersebut belum dapat berjalan optimal karena masih terkendala efisiensi anggaran. Selain penambahan tenaga kesehatan, ia menyebut peningkatan status PUSTU juga membutuhkan rehabilitasi gedung, alat kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Menurutnya, kebutuhan tersebut masih menunggu dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
7: Sekarang kendalanya dengan efisiensi. Karena setiap kader ini adalah rencana semulanya penggajiannya oleh desa, sementara kita sekarang tahu semuanya dana desa, lebih banyak lagi efisiensinya. Demikian juga dengan fisiknya, tentu dengan menjadikan puskesmas pembantu ini sebagai puskesmas mini harus diiringi dengan rehab gedung melengkapi fasilitas. Nah, dan sekarang sedang mengkaji, PUSTU sudah melalui Dinas Kesehatan sudah diminta semua PUSTU itu supaya memiliki nomor register sendiri. Dengan nomor register sendiri, rencananya nanti pemerintah Alkes akan dikirim langsung ke PUSTU. Kita realisasinya menunggu pusat, karena anggarannya semuanya dari pusat.
6: Alfonsus berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat segera direalisasikan agar penguatan layanan PUSTU tidak terhambat. Menurutnya, pemerataan layanan kesehatan di wilayah pedesaan sangat bergantung pada kesiapan anggaran dan fasilitas pendukung. Wulandari melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id. serta aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan kita akan lanjutkan informasi sore hari ini, pendengar, di mana pelajar SD Panca Setia 2 Sintang mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di hari pertama masuk sekolah Senin kemarin. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Terima kasih dan Bruder menerima semua anak-anak kelas 1 tahun ajaran ini ke dalam pangkuan SD Panca Setia 2 Sintang.
10: Suasana penuh semangat mewarnai hari pertama masuk sekolah di SD Panca Setia 2 Sintang pada Senin kemarin. Ratusan siswa, khususnya peserta didik baru kelas 1 tahun ajaran 2026-2027, datang didampingi orang tua untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sejak pagi, para orang tua tampak antusias mengantar anak-anak mereka memasuki lingkungan sekolah. Momen tersebut menjadi awal perjalanan pendidikan bagi siswa-siswi baru yang akan menempuh pendidikan dasar selama 6 tahun di SD Panca Setia 2 Sintang. Kepala SD Panca Setia 2 Sintang, Bruder Agustinus Subardi CSA, menyampaikan apresiasi kepada seluruh orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada sekolah tersebut.
9: Kepada semua orang tua murid siswa baru SD Panca Setia 2 Sintang tahun ajaran 2026-2027. Kepercayaan yang diberikan oleh orang tua murid kelas 1 tentunya ini menjadi bekal awal bagi kami untuk berproses bersama membimbing, mendidik, mendampingi baik dari segi karakter maupun juga dari segi pengetahuan.
10: Bruder Agustinus berharap hubungan antara sekolah dan orang tua dapat terus terjalin dengan baik melalui komunikasi yang terbuka demi mendukung perkembangan peserta didik. Bruder Agustinus mengatakan, jika ada hal-hal yang mungkin perlu untuk perbaikan bersama, dipersilahkan untuk berkomunikasi secara terbuka kepada wali kelas maupun kepada bruder langsung. Pada kesempatan yang sama, perwakilan orang tua siswa juga menyampaikan komitmen untuk mendukung seluruh program sekolah selama anak-anak mereka menempuh pendidikan di SD Panca Setia 2 Sintang.
11: Sebagai orang tua siswa, mau menyerahkan anak-anak kami, terutama yang anak-anak kelas 1, selama 6 tahun untuk dibimbing di sekolah Panca Setia 2 ini.
10: Pada hari pertama tersebut, siswa baru mengikuti rangkaian kegiatan MPLS yang bertujuan membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Anak-anak diajak berkeliling mengenal area sekolah, diperkenalkan dengan para guru dan wali kelas, serta melihat berbagai fasilitas yang tersedia untuk menunjang proses belajar-mengajar. Kegiatan berlangsung dengan suasana hangat dan menyenangkan, para guru tampak aktif mendampingi siswa baru agar merasa nyaman memasuki dunia sekolah. Sementara para orang tua turut memberikan dukungan dan semangat kepada anak-anak mereka yang memulai jenjang pendidikan dasar. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah, tahun ajaran baru ini harus berlangsung tanpa praktik perpeloncoan dalam bentuk apapun. Kita simak laporan selengkapnya.
12: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran baru harus berlangsung tanpa praktik perpeloncoan dalam bentuk apapun. Seluruh sekolah diminta menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan penuh kekeluargaan bagi peserta didik baru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan, tujuan utama MPLS adalah membantu peserta didik untuk mengenal lingkungan sekolah, tenaga pendidik, serta teman-teman barunya agar dapat beradaptasi dengan baik sejak hari pertama masuk sekolah. Menurut Roni, suasana selama MPLS harus mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan sehingga peserta didik merasa diterima dan nyaman berada di lingkungan sekolah. Ia menambahkan, pengenalan lingkungan sekolah harus dilakukan secara positif dengan memperkenalkan berbagai fasilitas tenaga pendidik hingga teman-teman baru yang akan mendampingi peserta didik selama menempuh pendidikan. Roni menegaskan, tidak ada lagi ruang bagi praktik perpeloncoan maupun kegiatan yang bersifat intimidatif selama MPLS berlangsung. Ia menuturkan telah menginstruksikan seluruh satuan pendidikan di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Sintang untuk mematuhi ketentuan tersebut.
13: Saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran yang saya pimpin, tidak ada lagi istilah yang dulunya ospek, perpeloncoan atau apa, tidak ada lagi. MPLS itu sebenarnya adalah ketika siswa akan masuk, mereka akan tahu sekolah ini seperti apa, lalu kemudian di mana kelasnya, di mana kantor dewan guru, siapa-siapa gurunya, kakak-kakak kelasnya siapa. Nah, sebenarnya suasana itu lebih pada suasana kekeluargaan. Ingat, Menteri menyebutkan sekolah aman dan nyaman. Artinya, ketika dia masuk ke sekolah, dia merasa bahwa dia pulang ke rumahnya. Nah, itu suasana yang harus kita ciptakan.
12: Selain itu, Roni juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sintang. Menurutnya, keberhasilan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan sekolah, orang tua, dan masyarakat. Lebih lanjut, ia berharap pelaksanaan MPLS tahun ini dapat menjadi momentum yang menyenangkan bagi peserta didik baru, sehingga peserta didik dapat memulai proses belajar dengan rasa aman, percaya diri, dan semangat untuk meraih prestasi. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pendengar, dari 29 desa kelurahan di Kecamatan Sintang, yang sudah ODF baru 7 desa kelurahan. Berikut laporan selengkapnya.
14: Kecamatan Sintang menggelar sosialisasi percepatan desa kelurahan Open Defecation Free ODF wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri dan Puskesmas Sungai Durian Kecamatan Sintang tahun 2026 dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan Ramil, Lurah, Kepala Desa dan instansi terkait. Kegiatan dilaksanakan di Balairung Ambek Paramarta Kecamatan Sintang Senin 13 Juli 2026. Camat Sintang Fauzi Hasani mengatakan pertemuan ini sangat penting, dukungan bersama agar seluruh desa kelurahan di Kecamatan Sintang bisa segera deklarasi ODF. Dari 29 desa kelurahan di Kecamatan Sintang yang sudah ODF, baru 7 desa kelurahan. Ditargetkan deklarasi ODF dapat terlaksana pada November 2026, mengingat di Kota Sintang jalur bantaran sungai masih ada yang perlu dilakukan deklarasi ODF.
15: Kami dari Kecamatan Sintang berupaya untuk mencapai kondisi desa ODF dari 29 desa kelurahan. Pada saat ini yang baru ODF itu ada 7, ekuivalen dengan 24,13%. Dengan 3 kepala puskesmas kami sudah berkoordinasi, dan pada kesempatan ini hanya 2 puskesmas yang mungkin kita akan percepat, dan mudah-mudahan di 12 November nanti di Harkesnas itu bisa dideklarasikan.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina mengatakan, ODF bukan hanya sekedar masalah ketersediaan jamban, ini merupakan pilar utama dalam menjaga martabat kesehatan, produktivitas dari masyarakat. Akses sanitasi yang buruk adalah salah satu pemicu utama penyebaran penyakit, terutama penyakit diare.
16: ODF itu bukan hanya sekedar masalah ketersediaan jamban, ini adalah pilar utama dalam menjaga martabat kesehatan, produktivitas dari masyarakat kita. Akses sanitasi yang buruk adalah salah satu pemicu utama penyebaran penyakit, terutama penyakit diare. Kita tidak bisa membangun generasi yang kuat jika lingkungan kita masih belum sehat.
14: Selain itu, sanitasi yang buruk berisiko terhadap terjadinya stunting pada anak, tidak bisa menciptakan generasi yang kuat jika lingkungan belum sehat. Target ODF, lanjut Rosa Trivina, perlu dilakukan bersama-sama. Melalui pertemuan ini dapat menyusun strategi yang nyata, petakan hambatan yang ada, kemudian mencari solusi bersama. Suryatini melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Tika. Silakan rekan Tika, laporan Anda.
18: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Cherry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan. Perakiraan cuaca esok hari Rabu 15 Juli 2026 diperkirakan secara umum wilayah Kalimantan Barat terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah kabupaten dan kota, yaitu diantaranya di Bengkayang, Singkawang, Sambas, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, Mempawah, Pontianak, dan Kuburaya. Jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 34 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalbar dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Tika. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Tika. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Produksi Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah ini pendengar, nanti dari pukul 16.30 sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda tentunya dengan ragam musik, koleksi Pro 1 Pontianak dan informasi terkini lainnya. Dan terutama menemani Anda yang sore ini mungkin baru pulang dari kantor, baru jemput anak pulang sekolah, atau mungkin baru mau nganter anaknya les ya pendengar, karena udah pada masuk sekolah. Ya, selamat beraktivitas, selamat pulang ke rumah kalau yang langsung pulang dan beristirahat, tapi kalau masih ada aktivitas lainnya, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan pendengar ya. Dan tentunya Cherry Lubis masih akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu pendengar, saya putarkan dulu sebuah lagu dari Glenn Fredly dengan judul Romansa ke Masa Depan.

safety first. Tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

tersebut tanggal 11 Juni 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court telah memberitahukan kepada Muhammad Saidan bin Mucai, NIK 6171-0207-1285-0001, tempat dan tanggal lahir, Kendawangan 7 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta pendidikan SLTP, dahulu beralamat di Dusun Sungai Gantang, RT3 RW1, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Namun, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat tentang isi putusan Pengadilan Agama Pontianak pada nomor 208 /PDTG/2026/PAPTK tanggal 11 Juni 2026 dalam perkara antara Yeni AMD binti Heri sebagai penggugat lawan Muhammad Saidan bin Mucai sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, kemudian mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek. 3. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, yaitu Muhammad Saidan bin Mucai terhadap penggugat, yakni AMD binti Heri. Kemudian menetapkan penggugat dan tergugat yang bernama Aziza Fahira berjenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak tanggal 28 Januari 2014 dan Arkan Malik berjenis kelamin laki-laki lahir di Pontianak tanggal 22 September 2015 dalam kuasa asuh penggugat dengan kewajiban memberikan hak akses kepada tergugat untuk bertemu anak tersebut. 5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil akta cerai di Kepanitraan Pengadilan Agama Pontianak. Bahwa terhadap putusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan dalam tenggat waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini. Oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan sesuai ketentuan dalam pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2022, yaitu melalui media massa, website, dan papan pengumuman Pengadilan Agama Pontianak. Demikian pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dengan mengingat sumpah jabatan. Telah disiarkan oleh media massa Pro 1 RRI Pontianak tanggal 14 Juli 2026. Jurusita Nani Wigati.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lovran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang. Sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lovran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif, pahami, jangan jauhi.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini ada kabar menggembirakan pendengar dan membanggakan datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari ini berhasil melaju ke babak kedua Japan Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Chinese Taipei Chang Qinghui dan Yang Qingtun dalam dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-8. Sempat mendapat perlawanan sengit di game pertama, Ana dan Trias berhasil mengubah pola permainan usai interval dan tampil dominan hingga menutup pertandingan dalam waktu 29 menit. Kemudian pada babak kedua, pendengar pasangan peringkat 15 dunia ini juga akan menghadapi unggulan asal China, Liu Shengshu dan Tan Ning, di mana Ana dan Trias mengaku akan fokus sejak awal pertandingan demi melanjutkan tren positif setelah hasil apik di Indonesia Open dan Australia Open. Pendengar, kita doakan ya, semoga Ana dan Trias ini bisa kembali meraih kemenangan dan mengharumkan nama Indonesia di Japan Open 2026.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita lakukan cek fakta terlebih dahulu. Di mana ada hoax yang beredar terkait rekrutmen non-PNS di Kemenpora Juli 2026. Nah, pendengar, beredar sebuah unggahan hoax ini di media sosial terkait rekrutmen non-pegawai negeri sipil di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan Kemenpora. Nah, faktanya, pendengar, klaim perihal rekrutmen non-pegawai PNS ini di Kemenpora tentunya yang dibuka tanggal 15 Juli ini tidak benar. Karena dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, informasi ini bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026 dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka. Jadi pendengar, ini posternya warnanya biru, pendengar ya. Di mana memang di sebelah kiri atas ini ada tulisan rekrutmen pegawai non-PNS Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan tahun 2026. Didominasi warna biru dongker dan pegawai non-PNS-nya warna merah. Jadi pendengar, hati-hati ya, dicek dulu informasinya, jangan lupa dicari terlebih dahulu. Terutama sekarang marak juga penipuan itu dari lowongan kerja yang mana nanti malah jadi phishing. Jadi harus hati-hati, jangan lupa juga untuk saring sebelum sharing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kali ini kami hadirkan kembali informasi, kali ini dari bidang ekonomi, di mana pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas basis perpajakan melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, sektor informal, hingga shadow economy. Nah, selain itu pendengar, penerimaan negara juga nantinya akan diperkuat dari sektor kepabeanan dan cukai melalui digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan, serta penindakan terhadap berbagai pelanggaran. Sepanjang semester pertama 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai 1.035,7 triliun rupiah atau 43,9% dari target APBN 2026. Di mana angka ini tumbuh sebanyak 24,6% pendengar dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara itu penerimaan pajak sepanjang 2026 diproyeksikan mencapai 2.310,8 triliun atau sekitar 98,8% dari target APBN sebesar 2.357,7 triliun rupiah. Dengan proyeksi ini pendengar, potensi shortfall diperkirakan sekitar 46,9 triliun rupiah, di mana ini memang lebih rendah ya dibandingkan tahun sebelumnya. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses juga di laman website kami, yaitu di rri.co.id. Dan kami masih akan temani Anda tentunya dengan ragam musik dan informasi sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

0: Maaf ya, kemarin nggak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh nggak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika. Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji nggak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kali ini Kementerian Perindustrian ini mengajak masyarakat untuk bisa lebih mengenali perbedaan batik asli dan kain bermotif batik. Nah, langkah ini dilakukan untuk mendukung pelestarian batik sekaligus meningkatkan daya saing industri batik nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri batik ini terus menunjukkan tren positif, di mana pada 2025 nilai ekspor produk batik ini mencapai 30,62 juta dolar Amerika Serikat atau meningkat 13,03% dibanding tahun sebelumnya. Namun pendengar, banyaknya juga kain printing yang bermotif batik yang dijual dengan harga lebih murah ini jadi tantangan bagi para perajin. Jadi batik asli itu pendengar ya, dibuat menggunakan malam atau lilin batik sehingga memiliki motif yang tembus pada kedua sisi kain, kemudian ada aroma khas malamnya, serta dikerjakan secara manual dengan nilai seni yang tinggi. Nah, melalui berbagai program pembinaan, termasuk sertifikasi batik mark, pemerintah berharap masyarakat semakin cermat dalam memilih batik yang otentik. Dengan begitu, karya para perajin Indonesia juga bisa terus berkembang, sekaligus menjaga warisan budaya bangsa. Jadi tadi pendengar ya, jadi kita harus cerdas juga nih dalam memilih kain ya. Kalau memang dari perajin, pendengar, memang harganya lebih tinggi, tapi yang dijual itu prosesnya pendengar ya, karena untuk memotif batiknya kemudian mewarnai kainnya itu butuh waktu yang lama. Makanya kalau kita beli ke pengrajin, biasanya memang harga batiknya lebih tinggi karena dikerjakan manual dengan tangan. Sedangkan banyak yang kita lihat di all shop, online shop itu misalnya harganya cuma 60.000, 50.000. Nah, itu kain printing yang bermotif batik. Jadi itu cara membedakannya, pendengar ya. Dan kami juga mau menginformasikan kepada Anda yang tinggal di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, pendengar, untuk azan maghrib hari ini Selasa 14 Juli 2026 nanti akan berkumandang pada pukul 17 lebihnya 55 menit. Jadi bagi Anda yang umat muslim, silakan mempersiapkan diri Anda untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan sambil menunggu kumandang azan maghrib, pendengar, kami akan hadirkan koleksi lagu religi Prosatu Pontianak.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kali ini pendengar, kita ada informasi terkait kesehatan ya. Kalau tadi sudah soal ekonomi, soal industri, kali ini soal kesehatan pendengar ya. Ini sering nih kita ketahui tentang amandel. Jadi sering kita dengar ya pendengar, amandel ini ternyata bukan cuma organ kecil di tenggorokan kita yang sering meradang. Amandel sebenarnya punya peran sebagai salah satu benteng pertahanan tubuh kita yang membantu menangkap dan melawan bakteri ataupun virus yang masuk melalui mulut dan hidung. Nah, karena fungsinya ini, pendengar, dokter tidak selalu menyarankan operasi pengangkatan amandel. Operasi pengangkatan amandel sendiri, pendengar, umumnya baru dilakukan kalau amandelnya memang menyebabkan gangguan serius, misalnya infeksi yang berulang atau menghambat saluran pernapasan. Nah, masyarakat juga perlu mengetahui, pendengar, bahwa anggapan minum es jadi penyebab radang amandel itu tidak sepenuhnya benar. Karena secara medis, radang amandel ini lebih sering disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, bukan karena makanan atau minuman dingin, pendengar ya. Kalau saya ingat-ingat lagi dulu, ketika sepupu saya masih usianya 8 tahun ya, itu kan dia melakukan operasi pengangkatan amandel. Dan setelah operasi malah dikasih es krim, pendengar ya. Jadi bukan karena es krimnya atau minum es terus, bukan. Tapi karena memang adanya virus dan juga ada infeksi bakteri juga di situ, makanya amandelnya terus-menerus meradang, bukan karena makanan dan minuman yang dingin. Jadi pendengar, kalau misalnya sakit tenggorokan, kemudian disertai demam atau pembengkakan amandel, nah sebaiknya jangan lupa untuk periksakan diri ke tenaga kesehatan, langsung konsul ke dokter THT pendengar ya, supaya bisa mendapatkan penanganan yang tepat dan tidak makin parah ya. Jadi itu dia tadi pendengar informasinya, amandel ada atau infeksi atau radang amandel itu ada karena memang virus dan bakteri, bukan karena minum minuman dingin. Dan itu dia tadi informasi kesehatannya pendengar. Setelah ini masih ada informasi lainnya lagi yang masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tapi sebelum kita ke informasi berikutnya, saya putarkan dulu beberapa lagu koleksi dari Pro 1 Pontianak. Kali ini dari Itgita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 169 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak. Atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 3 Juni 2026, telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B, RT 4 RW 32, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Enbert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 2 Juli 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: bro. Heran, masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: Kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Di mana pendengar, saat ini ada anak 10 tahun yang tenggelam di Sungai Landak dan tim SAR gabungan ini telah melakukan pencarian terhadap seorang anak yang dilaporkan tenggelam di Sungai Landak yang setelah terjatuh dari jembatan Amboyo, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Nah, korban diketahui bernama Nathan, 10 tahun, warga Dusun Nahaya, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak, Imade Junetra, mengatakan pihaknya menerima informasi kejadian pada hari Senin pukul 19.50 waktu Indonesia Barat dari Ketua Dusun Nahaya. Nah, informasi ini menyebutkan bahwa sekitar pukul 16 lebihnya 10 menit korban terjatuh ke Sungai Landak dari jembatan Amboyo dan tenggelam. Berdasarkan informasi yang diterima, korban diduga mengalami kecelakaan saat berkendara di atas jembatan, dan kendaraan yang dikendarainya diduga menabrak beram atau pembatas jembatan sehingga korban terjatuh ke sungai dan tenggelam. Operasi pencarian pendengar akan dilakukan dengan menyisir area sekitar lokasi kejadian dan aliran Sungai Landak dengan menggunakan metode pencarian yang disesuaikan dengan kondisi lapangan dan memperhatikan keselamatan seluruh personil yang terlibat. Informasi ini juga bisa Anda akses pendengar melalui website kami di rri.co.id.

0: batuk bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah bapak menyerah. Masih ada waktu bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

sebuah lagu pendengar dari Kahitna, Cerita Cinta. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Pukul 18:59, pendengar, sekarang kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari pusat prestasi nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademi, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di direktorat tim reserse kriminal anak dan pemberantasan tindak orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus B2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi, kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah, gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah. Gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja dari MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Seneng kah? Kayak apa persen sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, Keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Tuluk Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid, dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10. Sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina, pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Tuluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
11: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
11: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
11: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
14: Penyidikan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara JCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
13: Sementara itu, mantan Menak Yakut Khalil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
15: Ya, alhamdulillah sudah sampai 21. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
16: Ya, tadi bos sempat mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang mau diungkap?
15: Ya, apa yang mau terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan ya mas ya.
13: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan korporasi Kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
18: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
19: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
17: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
20: Laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
21: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Osman Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
20: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
22: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
20: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Mendengar tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah ini nanti kami akan hadirkan bagi Anda yang mimbar agama Buddha edisi hari ini. Tapi sebelum itu pendengar, kita akan hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak dan kali ini kita tiba di Mimbar Agama Buddha. Pro 1 Pontianak edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Adapun pendengar, tema hari ini yaitu Doktrin Pikiran, Pembentuk Sebuah Karakter bersama Sujono SAG yang akan menyampaikannya. Sekaligus pendengar, saya Cheri Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan kita sore hari ini. Sampai sekarang sudah pukul 19:31. Setelah ini nanti akan ada rekan saya Fatih yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Di mana nanti akan ada ngobras juga pendengar ya. Bersama dengan Shainaufal S. Saman, Golden Lee dan MOZ Trianda. Di mana mereka adalah seniman dari Kalimantan Barat. Jadi nanti akan membahas terkait proses art studies, kisah-kisah dari hulu by Inaya Kayan Indonesia. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, saya Cheri Lubis pamit. Sampai jumpa dan berikut kami hadirkan Mimbar Agama Buddha.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian Dharma di radio kesayangan kita RRI Pontianak dalam acara Mimbar Agama Buddha. Sebuah tema yang disampaikan pada malam hari ini yaitu doktrin pikiran pembentuk sebuah karakter. Dan harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebelum saya menguraikan lebih lanjut dari tema kita, saya ingin mengutip sebuah syair dari Manggala Sutta. Asewana cak balanang panditanan cak sewan etang manggalang mutaman. Artinya, tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaullah dengan bijaksanawan, itulah berkah.

dan tindakannya. Doktrin agama juga mampu memberikan pengaruh positif, bisa juga pengaruh negatif. Dampak positif yang diterima oleh sebagian orang membawa kemajuan spiritual, namun dapat sebaliknya membawa dampak negatif. Hal ini terjadi karena apa yang diterima seringkali diterima secara mentah tanpa memaknainya secara bijak. Selain itu dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan seseorang. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, banyak para ahli yang mengatakan bahwa agama merupakan salah satu alat sebagai sarana untuk membentuk karakter seseorang. Yang tidak kalah penting juga dalam membentuk karakter seseorang adalah keluarga, sekolah, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Menurut ahli psikologi, karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu. Oleh sebab itu, apabila karakter seseorang dapat diketahui, maka akan dapat diketahui pula bagaimana individu tersebut akan bersikap dalam kondisi-kondisi tertentu. Dilihat dari sudut pengertian, karakter didefinisikan sebagai suatu tindakan yang terjadi tanpa ada lagi pemikiran, karena sudah tertanam dalam pikiran. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam agama Buddha juga dibahas mengenai pikiran mampu memberikan pengaruh terhadap ucapan serta tindakan seorang individu. Seperti yang dikatakan dalam Dhammapada, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Namun, jika seseorang berbicara dan berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Dari kutipan ini menunjukkan bahwa unsur terpenting dalam pembentukan karakter adalah pikiran, karena di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya. Program ini kemudian membentuk sebuah kepercayaan yang akhirnya membentuk pola pikirnya dan mempengaruhi perilakunya. Jika program yang tertanam tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran universal, maka perilakunya berjalan selaras dengan hukum alam. Sebaliknya, jika program tersebut tidak sesuai, maka perilakunya membawa kerusakan dan penderitaan. Oleh karena itu, pikiran harus mendapat perhatian yang serius. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, lebih lanjut dalam Abhidhamma Pitaka, bagian dari Tripitaka, di mana ada bagian dari citta, juga menjelaskan bahwa pikiran buruk dapat muncul melalui ajakan atau tanpa adanya ajakan, yang disertai dengan kesenangan dan bersekutu dengan pandangan salah. Apabila pikiran yang muncul ini adalah baik,

muncul melalui ajakan atau tanpa adanya ajakan, yang disertai dengan rasa bahagia dan tidak bersekutu dengan pandangan salah. Maksudnya, perbuatan yang belum biasa dilakukan, apakah baik maupun buruk, seseorang membutuhkan dorongan dari luar terlebih dahulu untuk melakukannya. Namun jika perbuatan buruk yang dilakukan karena adanya suatu pandangan bahwa ini adalah yang paling benar, yang lain salah, setelah itu seseorang melakukannya berulang-ulang sampai pada tahap di mana seseorang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut tidak membutuhkan dorongan dari luar karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan ini dikarenakan doktrin-doktrin yang sudah tertanam kuat di dalam pikiran, sehingga membuat seseorang secara otomatis untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, Buddha menekankan kepada para siswanya untuk selalu mengarahkan dan mengembangkan pikiran pada hal-hal yang positif, sehingga menjadi sebuah watak kebiasaan, sehingga nantinya akan mempengaruhi pada ucapan serta perbuatannya. Dijelaskan dalam Salekha Sutta dari Majjhima Nikaya bahwa kecenderungan pikiran terhadap keadaan-keadaan bajik pun sudah amat bermanfaat. Sehingga apa yang harus dikatakan tentang tindakan-tindakan fisik dan ucapan yang sesuai dengan keadaan pikiran yang bajik, kecenderungan pikiran adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Karena kecenderungan ini secara eksklusif, secara khusus, membawa pada kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan karena hal ini merupakan penyebab bagi tindakan-tindakan berikut yang sesuai dengannya. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, di dalam Dhamma Vibhanga dikatakan terdapat tiga hal mengenai kelakuan baik dengan pikiran, mano sucarita, yaitu aloba adalah tidak menginginkan harta orang lain, abhyapada adalah pikiran-pikiran yang tidak ingin menyakiti orang lain, dan samaditi adalah pikiran benar yang sesuai dengan dhamma. Jadi setelah kita mengetahui bahaya dari pikiran yang tidak terjaga serta perannya dalam memberikan pengaruh terhadap ucapan dan perbuatan jasmani, hendaknya mampu menjaga pikiran dalam kondisi-kondisi yang baik. Meskipun pikiran sangat sukar sekali untuk dikontrol, karena pikiran diibaratkan seperti monyet yang selalu kesana kemari dan sangat mudah menerima pengaruh, maka seseorang seharusnya berusaha mengendalikan pikirannya. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pikiran sebagai sumber di dalam ajaran Buddha maupun tradisi rohani lainnya ditegaskan bahwa pikiran mendahului segala sesuatu. Pikiran yang baik melahirkan karakter yang baik. Pikiran yang buruk melahirkan karakter yang rusak.
seperti sungai yang jernih, menghasilkan air yang menyejukkan. Demikian pula, pikiran yang bersih menghasilkan kehidupan yang damai. Kemudian, pikiran membentuk kebiasaan. Apa yang sering kita pikirkan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu, bila terus dipelihara, akan menjadi karakter. Misalnya, bila kita ingin sering berpikir penuh kasih, maka karakter kita akan lembut dan penuh welas asih. Sebaliknya, bila pikiran kita dipenuhi kebencian, maka karakter kita akan keras dan penuh permusuhan. Kemudian, karakter menentukan nasib. Karakter bukanlah sesuatu yang lahir tiba-tiba, melainkan hasil dari pikiran yang terus-menerus dibentuk. Karakter yang baik akan membawa kita pada kehidupan yang harmonis, dipercaya orang lain, dan menjadi berkat bagi sesama. Karakter yang buruk akan menjerumuskan kita pada penderitaan dan konflik. Kemudian, praktek mengendalikan pikiran, yaitu dengan latihan kesadaran, mindfulness, membantu kita mengenali isi pikiran. Meditasi, doa, atau refleksi harian adalah cara untuk menata pikiran agar tidak liar. Pikiran yang terlatih akan melahirkan karakter yang kokoh, penuh kasih, dan bijaksana. Maka, marilah pada kesempatan ini, bagaimana kita bisa menjaga pikiran kita masing-masing. Karena dari pikiranlah karakter kita dibentuk. Pikiran yang benar melahirkan karakter yang benar, dan karakter yang benar akan menuntun kita pada kehidupan yang penuh damai. Ingatlah, ubah pikiranmu, maka hidupmu akan berubah. Bentuk pikiranmu, maka karakternya akan bersinar. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, ini yang dapat disampaikan, semoga bisa memberikan manfaat. Apa yang disampaikan ini bisa menjadi sesuatu yang kita bisa pedomani. Karena dalam hidup ini kita harus memiliki suatu pedoman untuk kita bisa yakini, agar kita bisa dalam hidup ini menjadi lebih bahagia. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, ini yang dapat disampaikan, dan saya ucapkan sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam. Namo Buddhaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kembali kami menyapa Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Siap temani Anda hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini untuk mengawali jumpa kita akan kami putarkan terlebih dahulu mini drama produksi RRI Antikong dengan judul Ketika Uang Jajan Tak Seperti Dulu Lagi. Kemudian kami hadirkan juga Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Kali ini kami kehadiran komunitas keren pendengar ya, Inaya Kayan Indonesia, yang dalam waktu dekat akan menghadirkan pameran proses art studies kisah-kisah dari hulu. Akan hadir di studio bersama kami di studio Pro 1 RRI Pontianak ya, para seniman-seniman keren ya, ada Shia Noval S. Saman, kemudian ada Golden Lee dan juga MOZ Trianda. Untuk Anda pendengar yang bergabung nanti boleh sekali WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kemudian kami hadirkan juga Ruang Rindu untuk Anda yang ingin mendengarkan koleksi lagu-lagu nostalgia dari playlist Pro 1 RRI Pontianak, musik dan informasi hingga nanti jelang pukul 00 dan nanti pukul 2 kita akan dengarkan lagi Piala Dunia pendengar ya, yang akan mempertemukan antara Prancis melawan Spanyol. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya, Bu?
1: Rp6.000.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya, Bu, ya?
2: Ih, iya ya. Aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik.
3: Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
4: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama, dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang, udah gak bisa, sering habis soalnya.
3: Sebenarnya, kenapa ya? Kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
4: Kalau dari yang aku lihat sih, kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh, tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
4: Yang aku tahu sih, inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
3: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
4: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu. Terus kenapa sih inflasi bisa terjadi?
4: Yang aku tahu sih Rak, penyebabnya tuh macam-macam. Misalnya biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
4: Nah, betul tuh.
3: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak deh dalam menggunakan uang.
3: Nah, setuju nih, kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja, tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
4: Nah, nabung juga penting nih, walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu.
3: Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
4: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Iya. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Bener, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya.
3: Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
4: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pontianak malam ini dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RRI Pontianak. Dan kali ini pendengar, edisi Selasa 14 Juli 2026 hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan bersama-sama dengan Anda membahas satu pameran yang akan segera berlangsung di Kota Pontianak bertajuk Proses Art Studies, Kisah-Kisah dari Hulu bersama dengan Inaya Kayan Indonesia. Dan untuk membahas hal itu sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak bersama dengan kami ya, ada ketiga seniman asal Pontianak, Bempawah dan juga Bengkayang. Saya sapa terlebih dahulu ada Syekh Noval Saman. Halo, selamat malam Noval.
1: Malam.
0: Apa kabar Noval?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa. Akhirnya ketemu lagi kita Noval ya.
1: Iya, terakhir tuh lalu ya bang?
0: Tahun lalu, tapi waktu itu kita nggak on air bareng ya kan? Malam ini akhirnya kita on air bareng dan kali ini Noval sebagai senimannya. Nanti kita akan bahas Noval lebih ke arah mana nih artnya gitu ya, nanti di segmen 1. Kemudian di sebelahnya juga ada Golden Lee, seniman asal Mempawah. Halo Golden.
2: Halo.
0: Halo, apa kabar?
2: Baik.
0: Baik, luar biasa. Sehat-sehat ya Golden ya? Iya. Kalau Golden udah pernah juga on air di Pro 1?
2: Baru kali ini,
0: oke. Okay. Kemudian di sebelahnya ada juga seniman asal Bengkayang, MOZ Trianda. Hai Ozi. Boleh lebih mendekat lagi ke mic-nya.
3: Halo.
0: Nah, baru kedengaran suaranya Ozi di sini pendengar ya. Dan inilah dia ketiga seniman keren ya, asal Pontianak, Mempawah dan juga Bengkayang yang akan kita ulik nanti pendengar ya, dalam kegiatan yang akan datang, yaitu Proses Art Studies, Kisah-Kisah dari Hulu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bertanya atau berkomentar atau sharing begitu, silakan WhatsApp di 08 11 570 1042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Sebenarnya ini lebih ke lanjutan ya dari yang kemarin juga sempat ada on air, malah khusus bareng sama penyelenggara ya kan, tapi di Pro 2 kemarin. Ada siapa aja kemarin tuh Ozi?
4: Ada Dustin dan Kak Mara.
0: Dustin dan Kak Mara ya. Dan itu masih dapat Anda simak kembali pendengar di YouTube channelnya Pro 2 Pontianak. Dan malam ini kita lebih ke para senimannya kali ini. Tentunya kalau misalnya mengulik tentang seni ini gak akan habis nih sampai jam 12 malam kayaknya nih. Tapi kita buat singkat selama 1 jam lah ya pendengar ya, sebagai pembuka dulu nih. Mungkin teman-teman boleh perkenalkan dulu artnya ke arah mana, terus nanti apa aja yang akan dipamerkan di Kisah-Kisah dari Hulu ini. Siapa yang akan mulai duluan?
1: Ayo, siapa-siapa?
0: Siapa-siapa-siapa? Noval deh, kamu di tengah pala. Silakan Noval.
1: Oke, okay. Perkenalkan, nama aku Noval Saman. Aku seniman asal Pontianak. Dan kalau kita berbicara art arahnya kemana ya, aku dari dulu tuh emang udah lebih seringnya melukis arwana.
0: Melukis khusus arwana?
1: Khusus arwana. Emang sampai teman-temanku ngira aku, apa ya, manggil aku Noval Arwana gitu.
0: Ya, make sense ya. Jadi nah, kayak identitas Noval artinya begitu ya.
1: Bisa dibilang kayak gitu.
0: Apakah nanti di arwananya itu akan ada kayak corak-corak tertentu atau bagaimana?
1: Oh enggak sih, kalau aku ambilnya realis.
0: Realis.
1: Cuman kalau yang di pameran Inekayan, aku ambil pendekatan yang berbeda. Jadi aku enggak ngebawa arwanaku, tapi aku mencoba untuk mengambil apa ya, merekam apa yang ada di sana gitu loh. Karena kan kita kan melakukan art studies ya.
0: Betul.
1: Dan kita berkunjung ke tempat-tempat tertentu, kita kenalan dengan masyarakatnya, hidup berdampingan. Jadi aku pikir kalau misalnya dimasukin ke arwana kayaknya gak cocok nih. Jadi aku bawa praktik realisku aja yang kuangkat dalam lukisanku.
0: Baik, jadi nanti yang akan dipamerkan adalah lukisan.
1: Lukisan masyarakat di sana.
0: Lukisan masyarakat di sana. Baik, itu dari Noval ya. Kemudian kita ke Golden. Golden, sedangkan kalau kamu nih artnya lebih ke arah mana nih Golden?
2: Kalau saya tuh artnya lebih ke arah lukis realis ya. Dan keseharian tuh lebih ke portrait juga.
0: Baik, portrait.
2: Ya, portrait painting gitu.
0: Oh, baik.
2: Biasa menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Itu cat andalan saya.
0: Iya. Lebih rumit kayaknya ya. Atau gimana? Golden sih yang mengalaminya sih kayaknya.
2: Menurut saya lebih seru.
0: Oh, lebih seru.
2: Justru ya, rumitnya itu yang seru.
0: Iya, benar. Benar. Dia tuh rambutnya aja panjang. Seniman banget ya kan. Jadi nanti akan dipamerkan lukisan artinya Golden.
2: Ya, lukisan kegiatan masyarakat di sana.
0: Baik. Karena studies tadi ya kan. Yeah. Oke, kita geser lagi nih ke sebelah, ada Ozi Trianda. Ozi, kamu lebih kemana nih artinya, artnya?
4: Okay, kalau aku lebih ke, aku juga seni rupa gitu. Jadi kita ke lukisan, tapi aku juga mencoba explore media lain seperti tanah liat gitu. Kemudian barang bekas mungkin seperti kardus gitu.
0: Iya.
4: Lebih ke situ sih.
0: Jadi selain dua dimensi ada juga tiga dimensinya
4: yes,
0: begitu ya?
4: Benar banget. Instalasi kalau.
0: Instalasi betul. Buat patung kah atau apa?
4: Semacam itu juga pernah. Tahun kemarin malahan Inaya Kayan aku buatnya sculpture juga.
0: Oh sculpture. Yeah. Tahun lalu.
4: Iya tahun lalu.
0: Tahun ini akan ditampilkan adalah.
4: Lukisan.
0: Yes. Oke. Jadi mayoritas memang lukisan artinya ya.
4: Iya.
0: Untuk tahun ini ya. Baik. Tapi akan ada kan nanti seniman-seniman lain yang menampilkan mungkin sculpture atau itu tadi?
4: Kalau yang aku tahu itu ada instalasi gitu, terus ada tulisan, mm-hmm. kemudian ada digital printing gitu.
0: Oh, digital. Ya, iya.
4: Foto-foto.
0: Foto-foto, yeah. Oh iya benar-benar itu juga termasuk seni pendengar ya. Ada aja foto-foto yang keren yang biasa diambil. Tapi kegiatannya di mana sih? Tadi kayak teman-teman sempat bilang di lokasi tertentu. Jadi di mana sih sebenarnya Noval?
1: Ada di tiga tempat ya?
4: Iya, yeah, ada tiga tempat.
0: Di mana sih?
1: Itu di Kapuas Hulu. Kita berkunjung ke tiga desa. Yang pertama Sungai Utik, Lauk Rugun, sama Embalo.
4: Iya. Yeah.
1: Benar kan?
4: Benar.
0: Tiga desa yaitu di Sungai Itik,
1: Sungai Utik,
0: Utik.
1: Yes. Lauk Rugun sama Embalo.
0: Oke, itu dia tiga tempat. Ternyata bukan di Pontianak ternyata ya. Yes. Pantesan namanya kisah-kisah dari hulu.
4: Benar.
0: Jadi nanti yang akan di capture adalah kegiatan masyarakat di sana. Artinya di apa ya? On the spot teman-teman melukis atau gimana nanti Golden?
2: Iya. Saya sempat on the spot di sana.
0: Oh, baik.
2: Langsung melukis di dekat sungai kan.
0: Wah,
2: dan waktu itu lukisannya langsung saya berikan ke masyarakat di situ.
0: Oh,
2: ya sebagai apresiasi buat kampung itu.
0: Kampung apa waktu itu?
2: Lauk Rugun. Di situ juga tempat kami menginap.
0: Oh, jadi udah terlaksana. Jadi udah terlaksana datang ke desanya begitu ya?
4: Sudah.
0: Oh sudah, jadi kegiatannya udah tercapture di dalam seni-seni dari teman-teman begitu ya?
2: Sudah.
0: Oh baik, seperti itu ternyata pendengar. Tapi nanti akan tetap ada kegiatannya, kapan? Kapan itu?
1: Tanggal 17 sampai 19 Juli.
0: 17 sampai 19 Juli, dalam waktu dekat ini pendengar ya?
4: Iya.
0: 3 hari dari sekarang, artinya teman-teman nanti akan berangkat lagi ke Kapuas Hulu?
4: Tidak. Kita
0: tidak.
4: Pameran di sini, di Pontianak.
0: Pamerannya di Pontianak, baik. Di mana tuh kalau di Pontianak nanti?
4: Di Rumah Budaya Caping.
0: Rumah Budaya Caping di?
4: Imbon.
0: Imbon, yeah. Benar. Masuk ke Kampung Caping lah itu ya. Benar. Oke, dari situ ternyata pendengar ya. Dan kenapa sih judulnya tuh kisah-kisah dari hulu yang diambil? Apakah memang karena tadi itu, karena kita menangkap kegiatan masyarakat-masyarakat di hulu? Dan apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan kepada penikmat seni melalui kegiatan tersebut? Teman-teman? Ozi boleh.
4: Kalau kenapa kita di hulu, mungkin karena, bukan mungkin sih, emang iya, selain alamnya yang masih banyak dan kita tahu apa yang terjadi di sana, budaya mereka juga banyak di sana gitu, yang masih asri sekali gitu. Nah, jadi kita mencoba memilih lokasi tersebut untuk kita jadikan pembelajaran. Sebenarnya di sana tuh art studies ini bukan kita meng-capture satu landscape untuk dijadikan sebuah karya, tetapi kita memang belajar gimana kehidupan masyarakat adat di sana gitu. Jadi kita tinggal di sana selama 4 hari gitu.
0: Oh, baik.
4: Kita mengikuti kegiatannya dari subuh sampai malam gitu. Itu kita belajarnya seperti itu gitu. Nah, apa yang kita dapatkan dan apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens atau masyarakat yang ada di Pontianak itu kita kita alihkan wahana ke sebuah karya gitu.
0: Oh, baik, seperti itu. Jadi 4 hari kemarin sudah di sana begitu ya?
4: Iya benar.
0: Oh baik, ada yang ingin ditambahkan Noval?
1: Sebenarnya aku sempat mengalami halangan untuk pergi ke sana.
0: Oh baik.
1: Iya. Pas beberapa hari sebelum itu aku sakit dan kayaknya nggak bisa pergi ya. Jadi aku lumayan berterima kasih sih sama teman-teman yang ikut ke sana karena walaupun aku nggak hadir secara fisik, tapi mereka tetap menyiapkan catatan-catatan, menceritakan berbagai macam kegiatan-kegiatan mereka di sana, beserta dokumentasi dan foto. Dan aku juga berkesempatan untuk berbicara baik itu langsung ataupun lewat chat dengan penduduk asli sana.
0: Baik. Jadi dari situlah akhirnya dapat ya poinnya begitu ya.
1: Iya benar.
0: Baik. Kalau Golden sempat ke sana kemarin ya, tadi diceritain.
2: Sana.
0: Selama 4 hari apa yang dirasakan di sana Golden?
2: Seru banget. Seru banget. Waktu kita baru datang itu kita langsung
4: disambut.
2: Ya saya mengalami nostalgia gitu, masa-masa kecil saya bersama teman-teman di sana. Mereka mengajak kita tuh buat beranyut gitu. Mereka nyebut itu gitu.
0: Literally ya, beranyut ke sungai.
2: Ya, sungainya tuh cukup lebar dan airnya deras. Nah itu seru banget, kita berenang gitu.
0: Wah, bener-bener.
2: Dan ada perasaan, ada feeling gitu yang kayak wow, seru kayak di movie gitu.
0: Iya benar-benar.
2: Kayak ngeri-ngerinya ada juga.
0: Justru itu serunya kan ya.
2: Itu serunya. Dan setelah itu kita juga kan ternyata dapat kisah-kisah tentang mitologi. Wow.
0: Oh iya seru ya.
2: Jadi vibes yang kayak movie, kayak yang ngeri itu tadi, makin terasa, makin seru lagi.
0: Wah.
2: Tapi besoknya tetap lanjut mandi di situ.
0: Tetap lanjut ya. Makanya nih judulnya kisah-kisah dari hulu. Kisah-kisah semuanya dari hulu akan terangkum dalam karya-karya teman-teman ini ya. Wah luar biasa sih, nggak sabar untuk lihat nanti artnya ya, begitu ya pendengar ya. Apalagi artinya lebih pergi ke sana tuh seperti yang disampaikan Ozi tadi, lebih ke insight, cari apa inspirasi kah gitu Ozi?
4: Iya semacam itu. Mm-hmm. Kita di sana memang mencari itu sih, kayak kalau pengalaman aku pribadi tuh di hari pertama sama kayak Bang Golden. Jadi aku juga diajakin beranyut tuh dari hulu ke hilir sungai pakai batang kayu gitu.
0: Kamu juga ikut
4: gitu. Dan terus besoknya itu subuh-subuh aku dan beberapa temanku ini menemani Indai. Indai itu ibu.
0: Mm-hmm.
4: Indai yang sedang bertenun di situ. Jadi mereka udah melakukan aktivitas bertenun dari subuh gitu.
0: Baik. Ya. Jadi benar-benar ikut ya kegiatan masyarakat di sana begitu ya. Wah, luar biasa sih. Jadinya nanti akan terasa di dalam karyanya semoga nih, dan dapat dirasakan sama penikmat seni nanti begitu ya. Mungkin boleh diceritakan juga nih bagaimana proses awal teman-teman nih dalam membentuk ide ataupun narasi untuk karya yang nanti akan disampaikan. Siapa nih dulu? Noval mungkin. Noval yang tadi mungkin cuman dapat dari secara calling by calling lah begitu istilahnya ya. Bagaimana nanti yang ingin disampaikan Noval?
1: Untuk praktik pembuatannya ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi yang pertama-tama tuh karena aku gak ada hadir di sana, aku alhamdulillah diberi tahu informasi sama teman-teman, termasuklah Bang Ozi dan yang lain-lain, terkait bagaimana sih kehidupan di sana, apa aja hal-hal yang ditemukan yang sekiranya unik,
0: mm-hmm.
1: dan apa sih yang paling berkesan di sekitar masyarakat. Nah, dari elemen-elemen itu yang diceritakan dan termasuk dokumentasi yang telah dihasilkan dari tempat di sana, mm-hmm. akhirnya aku mencoba untuk mengemas itu dalam satu lukisan.
0: Baik.
1: Dalam satu sketsa yang sama. Dan tentu aja kita juga butuh referensi ya sebagai seniman ya.
0: Betul.
1: Nah, sembari aku ngemas itu, aku juga ngeliat referensi-referensi nih dari lukis-lukis lain tentang gimana sih mereka meng-capture sebuah rasa dari lukisan tentang indigenous people,
0: mm-hmm.
1: Masyarakat-masyarakat pedalaman. Dan kurasa ini sangat-sangat otentik dan sangat-sangat menarik. Jadi akhirnya aku padukan dalam satu lukisan yang telah kubuat dalam satu sketsa itu. Dan jika penasaran, lihat nanti hasilnya.
0: Lihat nanti, Pak Tenggara ya. Nanti bisa disaksikan secara langsung saat pameran, begitu. Dan seberapa besar artinya Golden pengaruh yang dirasakan ya semenjak kemarin di sana, dan tadi beranyut dan sebagainya, menenun juga tadi kan ya, dari perjalanan hidup di sana, dan juga lingkungan atau masyarakat sekitar, nanti seberapa besar pengaruhnya ke dalam karyanya nanti, Golden?
2: Oh, iya. Tentang seberapa besar pengaruhnya terhadap karya saya, saya itu kan pelukis realis yang melukiskan apa yang langsung saya lihat gitu,
0: yeah.
2: apa yang langsung saya saksikan secara visual gitu. Jadi nggak ada fantasi-fantasinya,
0: mm-hmm.
2: saya melukis salah satu kegiatan. Nah, saya nggak akan bilang nih,
0: yeah.
2: karena datang nanti.
0: Iya, nggak di spoiler dulu lah ya. Pokoknya ada kegiatan masyarakat
2: kegiatan masyarakat di situ. Dan saya terinspirasi sekali untuk melukiskannya karena bagi saya itu penting dan uniknya untuk masyarakat di situ. Mereka punya itu,
0: mm-hmm.
2: yang udah diturunkan dari orang tua mereka sampai ke cucu gitu.
0: Bisa aja nih Golden bikin penasaran ya kan, karena ini tuh uniknya. Jadi di sana kamu sketsanya dulu terus diselesaikan di sana langsung atau gimana kemarin Golden?
2: Enggak. Jadi gini, dalam kegiatan di sana ya, mm-hmm. saya tuh sebenarnya lebih senang untuk memang langsung merasakan gitu kehidupan mm-hmm. di sana, dan melukis tetap jadi andalan dan senjata saya kalau yeah. di sana. Jadi saya melukis langsung pinggiran sungai di situ gitu kan, karena sungainya ya juga bagus gitu. Sayang yeah. sekali ini kalau misalnya rusak, jangan sampai lah ya.
0: Betul.
2: Karena saya sangat terpukau, dan kemudian saya lebih suka merasakan kehidupan di sana yang saya nggak harus ngelihat layar HP gitu.
0: Betul,
2: langsung. Jadi saya benar-benar hidup rasanya gitu. Dan bagi saya ya, secara pribadi, saya orang Dayak gitu kan, Dayak Kanayan. Namun di tempat kami itu udah nggak ada lagi ya rumah panjang gitu, rumah panjang, rumah betang untuk kami tinggali langsung gitu, nggak ada lagi. Hanya ada tuh di Pahuman gitu, di Pahuman. Dan di sana itu saya langsung rasain gimana.
0: Mengobati rasa rindu langsung lah akhirnya, luar biasa. Akhirnya merasakan itu kembali begitu. Ini ada yang bergabung, Bang Den, jangan sama keong katanya. Siapa nih? Eleazar Bekta. Jangan lupa sama keong katanya. Kemudian ada juga admin bersabda. Kemudian ada idola-idolaku dari mewarnai Indonesia. Hai teman-teman, ya terima kasih sudah bergabung.
1: Halo.
0: Boleh disapa nih ya teman-teman di sana ya. Ozi, apakah nanti dari ketiga seni atau kan ramai ya teman-teman yang berangkat ke sana, berapa orang?
4: 11 orang.
0: Apakah nanti akan ada benang merah yang menghubungkan tema dari karya teman-teman ini atau pendekatan yang digunakan nanti, apakah ada benang merahnya yang akan disampaikan?
4: Oke, untuk benang merah itu sebenarnya itu kurator yang akan menguruskan. Cuman biasanya memang pasti ada benang merahnya, makanya sampai terciptalah judul Kisah-Kisah dari Hulu gitu. Karena itu udah nyangkut benang merahnya gitu dari karya-karya dari
0: 13 seniman ya. Baik, siapa yang berlaku sebagai kurator di sini?
4: Kalau kurator yang aku tahu itu namanya Bang Gusti Enda.
0: Baik.
4: Itu kurator kita.
0: Beliau akan yang menggabungkan semua cerita itu ya, akan menjadi benang merah, dan namanya sudah jelas pendengar ya, Kisah-Kisah dari Hulu. Kita penasaran sekali dalam waktu dekat 3 hari lagi ya, nanti dari tanggal 17 sampai dengan
4: 19
0: di Kampung Caping pendengar. Kita break terlebih dahulu sepertinya ya, dan setelah ini kami masih akan lanjutkan lagi pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bertanya, sharing ya, boleh sekali WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 7 3 4 9 8 7, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Kepada satu produk film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nanya lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Nyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
7: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Dan kali ini kami masih bersama dengan teman-teman seniman dari Inaya Kayaan Indonesia, membahas mengenai kegiatan yang akan segera hadir di Kota Pontianak pendengar, yaitu proses art studies, kisah-kisah dari hulu. Dan ternyata ini udah berjalan yang tahun keberapa tadi Ozi, ini artinya yang keberapa nih?
1: Tahun kedua
0: ya? Tahun lalu?
1: Tahun lalu kita di Kalimantan Utara.
0: Malah lebih jauh lagi ya, di Kaltara. Itu kisah-kisah dari utara. Bukan ya. Kali ini kita ke Kapuas Hulu artinya ya, di masih di Kalimantan Barat begitu pendengar. Dan di segmen kedua kali ini kami juga ingin menyapa Anda yang sudah bergabung bersama kami di YouTube channel. Ada siapa aja di YouTube mungkin teman-teman, ada yang mau disapa?
2: Ada.
0: Siapa tuh?
2: Saya mau menyapa kawan-kawan keong.
0: Teman-teman keong.
2: Minta sapa mereka nih.
0: Baik ya, terima kasih sudah bergabung ya. Min pengen lihat Bang Ozi goyang semut katanya. Wah, beda segmen nanti ya. Kita offline aja nanti Ozi ya. Baik. Di segmen kedua ini kita akan membahas proses kreatifnya pendengar ya, dan bagaimana tantangan yang mungkin dihadapi oleh masing-masing seniman yang hadir di Studio Pro 1 malam ini. Kita mulai dari Bang Noval nih, apa yang dirasakan saat proses kreatif Noval, dan juga apa tantangan pribadi yang mungkin kamu rasakan selama prosesnya?
3: Untuk proses kreatif tuh saya sangat-sangat senang dengan proses itu ya, walaupun saya belum sempat berada di sana. Cuma untuk mencapai pengkaryaan, saya menggunakan, untuk pertama kali dalam pengkaryaan saya itu saya meminta teman-teman untuk menjadi model, Bang.
0: Baik.
3: karena saya kan nggak bisa mendapatkan model langsung di sana ya, jadi jadi saya permak dulu mereka ini sedemikian rupa, bergaya gini, termasuk nih Bang Uzi juga jadi modelku.
0: Tapi nggak goyang semut kan sih. Baik. Oh
3: ya, kita ambil foto modelnya itu di ini, di lapangan belakang SMA 8.
0: Di lapangan bola itu ya.
3: Lapangan bola. Nah, dari beberapa referensi itu akhirnya aku gunakan bentuk-bentuk anatomi untuk menjadi sketsa dasarku. Nah, dalam segi pengkaryaannya, prosesnya itu setelah aku membuat sketsa di buku, aku lalu kanvasnya sudah ada ya, ukurannya 150x100 cm. Bentuknya vertikal. Jadi aku ambil beberapa kertas ukuran besar A1 atau A2, terus aku lem dan aku buat seukuran dengan kanvas tadi. Nah, di belakang itu aku kasih bentar. Jadi setelah selesai jadi kertasnya itu kan seukuran kanvas, baru aku pindahin dari gambar kecil itu ke gambar besar. Gimana caranya? Aku gambar ulang dari awal.
0: Baik. Berapa lama akhirnya memakan waktu itu?
3: Itu proses gambar sketsanya mungkin kurang lebih 3-4 hari lah.
0: 3-4 hari untuk sketsa doang tuh. Belum jadi. Lanjut lagi Noval. Nah,
3: setelah jadi sketsanya kan dikertaskan, baru di belakangnya itu aku kasih karbon, Bang. Nah, supaya pas dipindahkan ke kanvas, dia nggak banyak yang dihapus, yang bikin gambar jadi kotor. Jadi hasilnya dari sketsa tadi, aku tempel di kanvas, aku alas dengan karbon, aku gambar lagi, ulang outline-nya, barulah mereka jadi sketsa di kanvas.
0: Oh wow, sudah ada gambaran ya pendengar ya. Vertikal, terus ada orang-orangnya di dalam sana. Nah, tapi nanti lebih lengkapnya nanti pendengar boleh lihat langsung. Ya,
3: kebetulan nanti aku juga bakalan live painting di sana.
0: Live painting? Jadi ada berapa karya nanti akan ditampilkan Noval sendiri?
3: Satu aja.
0: Satu? Baik.
3: Cuma nanti kan memang sengaja kita bikin event activation, Bang.
0: Iya.
3: Di sana bakal ngadain live painting, bikin lukisan yang udah ku buat, ku rancang, nanti finishingnya di tempat pameran.
0: Finishingnya yang di sana, enggak dari nol lagi kan ya, kan akan 4 hari nanti jadinya. Kenapa milih vertikal Noval? Apakah karena emang kebetulan atau emang ada keunikan atau menyesuaikan dengan zaman sekarang? Kan kebanyakan orang suka untuk kebutuhan instastory kan emang lebih suka yang vertikal gitu kan ya, atau ada alasan tersendiri Noval?
3: Enggak juga sih, aku ambil vertikal itu supaya aku bisa memadatkan objek-objek manusianya itu dari bawah ke atas. Jadi full tuh, ada yang lagi duduk, ada yang lagi berdiri netral, ada juga yang agak posisinya ke atas. Lebih tinggi daripada yang lain.
0: Baik. Begitu. Wah, sudah ada gambaran ya pendengar ya. Lebih merangsang imajinasi kita untuk nanti menyaksikan langsung tentunya. Baik. Lumayan lama ya. Kira total berapa hari pengerjaannya?
3: Wah, lama banget, Bang. Soalnya kan ini juga kalau kita berbicara kendala ya.
0: Iya.
3: banyak banget kendala untuk mahasiswa semester akhir kayaknya.
0: Oh iya, benar. Mahasiswa semester akhir yang sedang sibuk dengan tesisnya.
3: Iya.
0: Kalau Golden, apa nih yang kamu rasakan? Tadi kan seru-serunya udah di sana ya Golden ya, tapi kan setelah akhirnya dituangkan ke dalam karya, menemukan kendalanya mungkin atau bagaimana tantangan dalam proses kreatifnya Golden?
2: Oke, proses kreatifnya saya tuh nggak kreatif kayaknya. Karena saya melukis dari apa yang sudah ada, foto gitu, foto yang diambil, terus saya lukis. Namun di sini yang mau saya highlight itu, saya kan memang pelukis realis yang langsung melukiskan karya visual yang ada gitu, yang terjadi. Nah, inspirasi itu, itu yang menariknya. Saya mengambil inspirasi dari seorang tokoh pelukis, Rembrandt.
0: Oh wow.
2: Oji dan Noval pasti tahu. Mungkin abangnya juga tahu.
0: Belum. Nanti saya cari tahu ya setelah ini ya.
2: Jadi Rembrandt itu adalah seorang pelukis yang dia tokoh pelukis terkenal. Aduh, secara rinci. Oke, dia menggunakan pencahayaan sebagai kekuatan dari karya-karyanya.
0: Oh, baik. Nah,
2: karya-karya Rembrandt ini yang menginspirasi saya untuk buat lukisan itu biar lebih terlihat dramatis dan itu sih saya mencoba gitu. Mencoba
0: baik.
2: Untuk menggunakan style dia gitu.
0: Ya, ini saya juga sambil mini riset ya, pelukis dari Belanda.
2: Ya,
0: abad ke-15 begitu ya. Dan itu yang akan menginspirasi.
2: Ya, menginspirasi dan dia juga berjuang dalam melukis, maksudnya antara

0: pakai cat akrilik.
1: Kenapa nggak pakai cat minyak?
0: Gitu ya. Karena saya mencoba, mencoba kalau pakai cat akrilik ini gimana gitu. Sudah saya coba, agak kurang puas sih saya.
1: Sebenarnya kurang puas, tapi kurang masih puas. Dapat dinikmati lah ya.
0: Masih, masih. Dia punya apa? Punya rasa, punya vibes yang tersendiri daripada cat minyak gitu. Cuma mungkin kurangnya ya, kalau bagi saya kalau cat akrilik itu ada bias-bias sinar gitu dari cat itu sendiri.
1: Oh iya.
0: Itu yang saya kurang suka gitu. Kalau cat cat minyak itu memang seru sih, kalau prosesnya seru dan hasilnya juga bagi saya itu memuaskan.
1: Baik.
0: Nah, begitu.
1: Tapi di situ nanti ada berapa karya artinya yang akan ditampilkan dari?
0: Saya hanya menampilkan satu.
1: Satu juga. Akan ada live painting juga enggak, Golden?
0: Enggak, tapi ada workshop.
1: Ada workshop.
0: Ada workshop nanti dengan teman saya si Bekta gitu dari yeah. Keong Art juga.
1: Oh, Keong juga.
0: Keong Art. Ya.
1: Nanti kan akan ada rundown-nya mungkin ya, atau timeline dari kegiatan teman-teman bisa dicek di Instagram mungkin. Akan ada ya di Instagram ya. Oke, kita ke Ozi. Bagaimana proses kreatif dan tantangannya, Ozi?
2: Kalau prosesnya tuh kita mulai dari di kampungnya dulu gitu.
1: Yeah.
2: Nah, jadi memang aku tuh ngarahnya tuh di peran perempuan dan apa perempuan terhadap pelestarian kain tenun dan hutan gitu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi aku mencoba dalam prosesnya tuh aku mencoba mendekati sih lebih mengikuti bagaimana perempuan di sana bertenun, kemudian aku mengikuti juga anak-anak yang sedang bermain di hutan gitu sampai kita mandi sungai itu. Nah, di sana tuh banyak sekali yang aku dapatkan sebelum ke ide gitu.
1: Mm-hmm.
2: Maksudnya garis secara garis besar idenya ada, cuman untuk secara detail tuh aku benar-benar mencarinya di sana gitu.
1: Jadi struggle juga sempat di sana.
2: Struggle sih enggak sih, karena kita sangat-sangat happy di sana.
1: Iya sih, benar-benar.
2: Yes. Struggle-nya lebih ke proses pengkaryaannya gitu, karena aku juga lukisan dan kanvasnya juga lumayan gede, nggak jauh beda dari novel gitu. Jadi aku pengerjaan itu kurang lebih 1 bulan gitu. Nah, mungkin
1: satu
2: struggle-nya di situ.
1: Oh wow, 1 bulan artinya ya. Tadi novel aja berhari-hari juga ya, Val ya. Ternyata Ozi juga lebih lagi satu bulan. Apa yang ingin disampaikan nanti tuh dari karya kamu, Ozi?
2: Kalau dari karyaku tuh apa ya, lebih ke peran dan identitas perempuan perempuan Dayak Iban sebagai pelestarian kain tenun serta pelestarian hutan gitu, karena di sana itu apa ya, pewarna kain tenunnya itu dari alam gitu. Jadi mereka jadi ibu-ibu sama bapak-bapak ini ke hutan untuk mencari pewarna alami, kemudian diolah menjadi pewarna dan dibuat kain tenun seperti itu gitu. Jadi kesinambungan tuh antara pelestarian alam serta pelestarian budaya gitu.
1: Iya, iya, iya. Nyambung banget ya di situ ya.
2: Nyambung.
1: Dan sambil jaga hutan juga artinya di sananya. Wah, luar biasa.
2: Jadi kalau misalnya hutannya hilang, otomatis kan budaya juga hilang gitu.
1: Betul, betul, betul. Oke, jadi menenunnya juga menggunakan pewarna dari alam tadi itu ya.
2: Yes, benar banget.
1: Di lukisanmu ada nggak nanti akan pakai warna alam itu?
2: Oh, kalau untuk di lukisanku nggak ada pakai pewarna alam, cuman untuk elemen-elemennya tuh pasti ada.
1: Akan gitu. Ada digambarkan di sana begitu ya.
2: Karyaku juga ini sih, Bang, berkolaborasi sama salah satu seniman dari Bali yang ikut kita ke Kapuasulu juga. Itu namanya Kak CJ. Halo Kak CJ, itu dari Bali. Nah, dia seniman audio visual. Jadi kita berkolaborasi ketika menikmati lukisanku, teman-teman juga bisa menikmati suasana musik yang ada di kampung sana gitu. Entah itu suara alamnya, sungainya, atau proses bertenunnya itu ada di capture sama Kak CJ gitu.
1: Wow, jadi nanti kita bisa lihat lukisannya Ozi sambil dengerin audio nanti ya.
2: Benar banget.
1: Oh, itu salah satu experience yang aku suka banget. Ya dari instalasi tadi aku
2: harus
1: datang. Insyaallah datang, pasti harus ya. Dan kalau tadi ada live painting dari Noval, terus ada workshop dari Golden, sedangkan dari Ozi nanti ada kegiatan seru apa di sana?
2: Kalau aku kayaknya hanya menikmati suasana
1: lah ya, sambil menyapa pengunjung nanti begitu lah ya. Baik, ditunggu saja pendengar. Ini ada yang masih belum move on dari arwananya Noval nih sepertinya nih. Siapa nih? Dia bilang, mana nih? Kalau arwananya Bang Noval katanya banyak main horizontal, nggak muat di frame kalau vertikal katanya. Tapi nanti arwananya nggak dibawa ya Noval ya?
3: Nggak
1: dibawa. Walaupun sebenarnya Kapuasulu juga banyak arwananya kan?
3: Iya
1: sebenarnya benar. Baik, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Kemudian kita ke ini nih, dari keseluruhan perjalanan begitu ya menuju pameran ini. Pelajaran apa nih yang paling berharga yang teman-teman dapatkan dan ingin ditransfer gitu ke para penikmat seni Kota Pontianak yang nanti akan menyaksikan? siapa dulu nih?

0: Noval, Noval dulu deh.
1: Apa ya, kalau dari aku tuh pelajaran paling berharga yang kudapatkan dari hasil-hasil temuan teman-teman itu adalah bahwa kita masih memiliki budaya yang luar biasa. Dan budaya itu sangat penting untuk kita jaga dan kita rawat. Dan bagaimana cara kita merawatnya lewat langkah-langkah kecil seperti apapun itu, termasuklah pameran ini, adalah salah satu cara kita untuk menjaga budaya-budaya tersebut. Dan saya harap lewat lukisan-lukisan yang telah kita buat dari ini bisa lebih mengedukasi orang-orang, audiens, tentang apa aja sih potensi yang ada di Kalimantan Barat.
0: Setuju sih pendengar ya, walaupun kita nggak bisa langsung datang ke sana ya untuk, tapi setidaknya teman-teman bisa membawa vibes itu ke dalam pameran ini begitu ya, apalagi tadi ditambah dengan audio begitu. Coba kalau Golden bisa bawa sungainya kan, Golden
2: bisa lukisannya
0: ya kan. Nah kalau dari Golden sendiri, apa pelajaran yang paling dirasakan dan ingin disampaikan kepada penikmat seni nanti?
2: Kalau dari saya ya, dari hasil experience gitu, kita ada di sana, menjaga alam itu sangat penting.
0: Nah itu dia.
2: Mungkin kata-kata sederhana, tetapi nggak semua orang bisa lakukan gitu. Dari di sana kami belajar kalau merasa cukup itu perlu. Di sana kita bisa menikmati semuanya dan semua terasa hidup. Semuanya apa ya? Saling berkesinambungan, saling berkaitan antara masyarakat, kearifan lokal, alam, sungainya gitu. Itu yang mau saya highlight. Waktu di sana kan kita ada pergi di, bukan hanya di Lauk Rugun tapi juga di Bukung yang Baloh tadi dan Sungai Utik. Di sana kita banyak dapat pelajaran tentang kita mesti menjaga alam. Ada kata-kata yang masih saya ingat itu, kayak lebih baik kita
3: menjaga
2: mata air daripada kita harus meneteskan air mata.
0: Wah, luar biasa.
2: Iya, perjuangan masyarakat di sana cukup besar lah untuk menjaga alam itu. Dan harapannya juga melalui pameran karya seni ini, pameran lukis, nah semuanya lah ya, ini bisa menyetuk hati lah ya, menyetuk hati audiens yang melihatnya, masyarakat, kalau memang itu sangat perlu dan peranan seni itu bisa dipakai untuk itu.
0: Betul. Gitu. Dan harapannya bisa mengetuk hati para penikmat seni gitu ya, dari karya-karya yang akan ditampilkan oleh teman-teman ini pendengar. Ya,
2: terutama
0: apa tuh?
2: Pemerintah.
0: Boleh.
2: Ya, terutama itu karena kan mereka yang mempunyai apa, pemegang keputusan gitu untuk sesuatu gitu.
0: Baik. Menjaga hutan lah ya, apalagi di sana kan masih alam sekali begitu ya, dengan mungkin masih ada hutan-hutan adatnya mungkin, Golden.
2: Iya benar sekali.
0: Dikunjungi nggak kemarin ada hutan-hutan adat
2: kita?
3: Ke Utik.
2: Iya ada itu ya. Kita dibawa berjalan, kita melihat semuanya, bagaimana kearifan lokal dipertahankan gitu.
0: Iya,
2: semua punya makna. Waduh, keren.
0: Jadi kalau misalnya di capture dalam karya, sebenarnya belum akan cukup begitu ya. Pasti tidak akan pernah cukup begitu. Tapi kita coba untuk bawa itu ke sini begitu ya. Baik, itu dia. Kalau dari Ozi, apa Ozi, pelajaran yang paling kamu rasakan dan ingin disampaikan ke penikmat seni di Pontianak?
3: Kalau dari aku pribadi, sebenarnya nggak jauh beda dari Bang Golden gitu. Masih seputar indigenous people gitu, atau masyarakat adat gitu. Nah di sana, apa ya, aku kan aslinya Bengkayang kan, yang mana juga culture-nya sama-sama Dayak gitu. Cuman ketika aku ke daerah Hulu gitu, aku juga baru mengetahui adanya itu tadi, indigenous people gitu, yang mana mereka melakukan apa ya, seperti aktivis hutan adat gitu, yang mana melindungi itu hutan itu tersebut gitu. Nah mungkin selama ini kita taunya keanekaragaman hayati gitu, tapi pas ketika di sana aku baru tahu ada namanya tuh keanekaragaman kebudayaan atau biocultural diversity gitu. Nah di mana itu tuh ada nggak hanya alamnya, tetapi juga tentang bahasa lokal, kemudian pengetahuan alam atau pengetahuan lokal gitu, dan itu tuh berselaras dengan hubungan antara manusia dan perlindungan alam gitu. Nah jadi kalau misalnya tiga unsur ini tidak ada gitu, yang hilang tuh bukan hanya hutan, tetapi juga bahasa lokal serta pengetahuan lokal, yang mana ketika pengetahuan lokal itu hilang, otomatis alam sekitar juga akan rusak gitu. Itu yang aku dapatkan sih selama ini, karena di Bengkayang juga alamnya not good gitu. Jadi ketika di sana aku sangat amazed sih, apalagi waktu itu kita ke Sungai Utik itu membahas tentang itulah hal tersebut, sampai mungkin di tadi malam itu ada yang membahas tentang nangis, jadi yang nangis di sana itu aku gitu, karena diskusi itu kena sekali ke aku gitu, bagaimana perjuangan masyarakat adat puluhan tahun untuk memperjuangkan hutan adat mereka sampai sekarang gitu.
0: Betul-betul, seperti yang disampaikan tadi pendengar ya, kalau hutannya hilang ya karya semuanya akan hilang juga. Benar gitu banget. kita tentunya tidak mau itu pendengar ya. Baik, dan kita masih punya satu segmen terakhir pendengar. Setelah ini kita akan membahas mengenai pamerannya, kapan, bagaimana nanti kalau teman-teman mau ke sana, jam-jamnya mungkin waktu-waktu tertentu, dan kegiatan-kegiatan nanti kan kita bahas pendengarnya di segmen ketiga. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Ngobras Ngobrol bareng komunitas.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Dan kali ini kita masih bersama dengan teman-teman seniman dari Inaya Kayan Indonesia, Proses Art Studies, Kisah-Kisah dari Hulu, yang akan dirangkum dalam karya-karya seni yang nanti dapat pendengar nikmati ya di Kota Pontianak. Kapan dan di mana? Kita sounding sekali lagi, Noval dan teman-teman. Coba, Noval.
1: Halo, tes,
0: iya,
1: tes.
0: Iya, iya.
1: Tes?
0: Iya.
1: Tes, tes.
0: Iya, masih ada.
1: Oke.
0: Okay. Hmm. Kapan dan di mana nanti kegiatannya?
1: Oke, oke. Okay. Maaf, saya kira tadi, oke.
0: Okay. Iya.
1: Tempatnya itu ada di Rumah Budaya Kampung Caping. Itu ada di Jalan Imam Bonjol ya, Bang, ya? Iya. Terus, tanggalnya tanggal 17 sampai 19 Juli. Okay. Jadi, 3 hari lagi.
0: 3 hari lagi. Hmm, dan kegiatannya juga 3 hari nanti di sana, ya. Pas hari juga mengisi kegiatan teman-teman mungkin di akhir pekan nanti, ya. Pas sekali.
1: Cuma 1 minggu.
0: Betul. Menikmati. Mungkin nanti akan, date di sana. Wah, luar biasa. Bisa tuh.
1: Art date, ya.
0: Iya, betul. Apa yang mau disampaikan nih ke teman-teman semuanya? Mungkin harapan dari untuk para pendengar kita, ya, untuk ya kan kita melalui seni ini kita juga ingin menjaga ingatan budaya dan juga cerita-cerita lokal yang mungkin agar tidak hilang terkerus oleh perkembangan zaman begitu, ya. Dan harapannya untuk generasi muda yang mungkin nanti akan datang ke pameran, kita ke Golden dulu. Golden,
2: langsung ke saya.
0: Iya dong.
2: Kenapa dulu? Oke. Ya, gimana harapan?
0: Harapannya untuk nanti para pengunjung yang datang, apa yang ingin paling dinikmati nanti di sana?
2: Oh iya, datang di sana, dan baca tuh deskripsinya satu-satu, nikmati lukisannya, dilihat gitu kan. Biasanya nih kan kawan-kawan seniman itu membuatnya ada makna-makna tertentu. Bisa bertanya juga nih, ada galeri sitternya juga bisa bertanya di sana. Kalau ada pelukisnya juga bisa bertanya dengan pelukisnya. Jadi kegiatan di sana sangat sangat seru lah, nanti bisa dinikmati gitu.
0: Baik.
2: Ya.
0: Itu dia.
2: Dan gali informasi itu.
0: Betul.
2: Karena ini hasil perjalanan loh gitu.
0: Iya, iya.
2: Hasil perjalanan kita. Itu seru, seru lah gitu.
0: Jadi dibaca deskripsinya, ya. Ya
2: ada deskripsinya.
0: Nah, itu tuh yang kadang kelewatan karena asik ke foto-foto atau asik iya. Lihat gitu, ya. Tapi lupa dibaca. Bahkan biasa dari membaca deskripsinya itu yang kadang kita mungkin tidak kita lihat secara langsung di lukisannya begitu, pendengar, ya. Oke. Kalau dari Noval, apa yang ingin disampaikan harapannya untuk generasi muda atau teman-teman yang nanti akan hadir di pameran?
1: Kalau aku sendiri harapannya ini gak cuma sekedar jadi tempat pameran menampilkan karya aja, tapi juga sebagai tempat kita belajar, edukasi, dan membuka diskusi bareng tentang apa aja sih yang telah kita bawa ke sini. Dan mungkin dari sekian banyak orang yang datang, terutama harapannya untuk anak muda, ya, saya harap mungkin ada 1-2 insan yang tergugah hatinya untuk mengembangkan lebih jauh tentang potensi-potensi yang ada di Kalimantan Barat, entah itu baik lingkungannya, alamnya, budayanya, dan segala yang sempat kita angkat di dalam pameran ini. Walaupun tentu aja kita gak bisa nge-cover semuanya dalam satu tempat yang sama, ya. Tapi itu sih harapan terbesarnya, tetap menumbuhkan bibit-bibit baru, generasi muda yang menjaga semangat dan tetap menjaga api yang membara dalam hatinya untuk terus mengembangkan kebudayaan Kalimantan Barat.
0: Oke, itu dia. Apalagi khususnya kali ini budaya yang ada di hulu begitu, pendengar, ya. Makanya kisah-kisah dari hulu. Kalau dari Ozi, apa yang ingin disampaikan untuk pendengar kita, Ozi?
3: Kalau dari aku pribadi, jangan sampai anak muda ini ketika melihat lukisan kita dan di pameran, ya. Jadi harapanku semoga anak muda lebih melek akan kebudayaan dan lingkungannya dan tidak malu sama itu, karena menurutku itu merupakan jati diri kita sebagai masyarakat yang ada di Kalimantan Barat gitu. Jadi jangan sampai malu kalau kita punya budaya, kalau kita punya lingkungan alam seperti ini gitu. Nah, karena kita tuh estafet perjuangan gitu.
0: Betul.
3: Jadi kalau misalnya kita anak muda malu sama hal itu, ya tidak ada lagi dong perjuangan untuk melestarikan itu.
0: Setuju, pendengar, ya, itu dia. Dan selamat menikmati nanti pamerannya ada di sana. Ada yang bertanya? Berapa bang tiket masuknya dan apakah setelah ini akan ada rencana kolaborasi atau proyek lanjutan yang sedang dipersiapkan? Berapa sih?
3: Kalau tiketnya itu kita gratis ya, jadi teman-teman gratis. Bisa datang aja ke Rumah Budaya Kampung Caping. Mm-hmm. Kalau kolaborasi yang akan datang itu masih belum tahu.
0: Yeah.
3: Semoga ada, doakan aja teman-teman, semoga berkelanjutan program ini gitu.
0: Betul. Dan biar mengcover lebih banyak lagi daerah-daerah di Kalimantan ini begitu.
3: Yes,
0: ya.
3: Benar.
0: Gratis loh, 3 hari 3 hari datang dan 3 hari 3 hari juga boleh ya. Baik, itu dia. Terima kasih teman-teman sudah hadir di Pro 1 RRI Pontianak. Oh, mungkin kita sounding Instagramnya. Instagram di mana?
3: Instagram
0: pameran penyelenggara mungkin.
3: Teman-teman bisa cek Inaya Kayan Indonesia.
0: Baik, Inaya Kayan Indonesia. Itu di Instagramnya mungkin untuk nanti melihat timeline ataupun ada kegiatan-kegiatan seru atau teman-teman nanti datang ke sana dan repost dan big tag gitu ya. Nah, itu dia. Terima kasih teman-teman sekali lagi, sukses terus kegiatannya. Salam buat seniman-seniman lainnya, penyelenggara. Nanti kita ketemu di sana ya.
3: Oke, okay, ya.
0: Insyaallah harus datang pokoknya. Dan itu dia pendengar Ngobras edisi hari ini 14 Juli 2026 bersama dengan teman-teman dari Inaya Kayan Indonesia. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Buka kembali bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Edisi hari ini 14 Juli 2026 hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu nostalgia pilihan dari playlist Pro 1 RRI Pontianak, silakan untuk WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734-987. Kita ke penelpon pertama ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi rindu memori lewat lagu Bang Al-Fatih, apa kabar? Selamat malam.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Selamat malam juga Bang Jaka Suara.
1: Iya.
0: Apa kabar? Kalau Bang?
1: Cowoknya lagu-lagu apa Bang?
0: Penyanyi pria ya, kita bacakan dulu sambil disimak juga untuk pendengar lain. Kita punya beberapa koleksi lagu. Ada Kafein dengan Hidupku dan Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Kemudian ada Ari Lasso, Penjaga Hati. Sheila on Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku. Dewa, Laskar Cinta. Ada band 1001 Cara. Dan terakhir ada Jikustik dengan Setia.
1: Bila Kau Tidak Di Sampingku.
0: Bila Kau Tak Di Sampingku, dari Sheila on Seven ya.
1: Baik. Direkuskanlah dulu ya Bang.
0: Silakan.
1: Ada Manjang TV di Oralaku ya. Ada Mbak Lasium di Rasau Jaya. Juga email di Kuala 2 Mbak Kakung Kereto, Pak Karim Tinjang Kang ya. Juga ada Bang Dedi di Sungai Duri. Ada Yahya Bang Jafar. Juga ada Mama Edi kayak buat Bang di Sampas Subah Sana ya. Ada Bang Bawa di Sampas, Pak Usuh Usri di Sampas, Walaki di Sampas, Bang Ali. Juga ada Ela di Sambas, Nia di Sambas, Nabila di Sambas, Wanucu Wanaji, Kiki di Landa, Yunita di Landa, Nita di Pabulu Asi, Kiki di Landa. Juga ada Ayu Grepa di Adis, ada Bu Farida di Palu, Viola di Makassar, Ayu di Maluku, Mbak Diona di Kupang, ada Bang Herman sama Mak Ye, Mbak Julaiha, Bang Hamdan anaknya. Ada juga Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin. Juga ada Manis Manila, juga Bang Awi di Kobar ya. Semuanya juga Hendra di Mempawah. Semuanya tanpa terkecuali yang terspesial buat ayang saya nih Bang Al-Fatih. Makam di Pareweng. Mudah-mudahan mendengarkan sehat selalu untuk Bang Al-Fatih. Rindu, Uang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaka Suara sudah bergabung dan membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu dengan lagu dari Sheila on Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku. Baik, kita ke penelpon selanjutnya di WhatsApp. Selamat malam Cik Nur.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Memori lewat lagu Al-Fatih yang baik hati menyenangkan hati.
0: Iya, semoga senang-senang terus ya hatinya Cik Nur.
2: Iya benar, ceria sepanjang hari.
0: Harus
2: lagu ya. Cewek apa tuh?
0: Penyanyi wanita Fatih bacain dulu ya. Ada Alda, Aku Tak Biasa. Ratu, Di Dadaku Ada Kamu. Kris Dayanti, Miliki Diriku. Kemudian ada Ruth Sahanaya, Dengarlah Kasih. Rita Effendi, Lagu Tentang Cinta. Nike Ardila, Mama Aku Ingin Pulang.
2: Ruth Sahanaya.
0: Ruth Sahanaya, Dengarlah Kasih.
2: Okay. Terutama buat Pati lah ya.
0: Iya Cik Nur.
2: Sekeluarga semoga sehat selalu. Amin. Mak bapak juga di rumah. Lanjut buat yang jawa dulu nih. Bang Badul, pendengar setia. Nah, dan kawan-kawan juga Bang Deden, Diona di Kupang juga. Niko yang lama tak bergabung nih, semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Buat Wanusu, Wanaci, Ella, Tiania, Bang Iman Nabila juga, Bang Muslimin, ada Bang T juga. Pak Ponirin di Singkawang, buat Mama Etik. Dan juga Bang Didi Sungai Duri, Hendra di Mempawah, Darul di Mendalo. Lanjut. Ada Manis Manila juga, siapa nih? Bak Ladong, Kanda Yahya, Mak Eldred Singgit, Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu, Amoy, Abahnya, dan Umi juga. Lanjut, ada Julaiha, Bang Hamdan Hana, biasa Dudi terus. Cik Nur nyapa Julaiha, ini pas lewat nih, lewat ke Batu Layang, dia sebut loh. Lanjut. Ada juga Bang Herman, Mak Ye, Anista juga, buat Mbak Yanti CR, Bang Sulai juga, Awi, Bang Batia, Koko Ali, Koko Wandi, Koko Budi juga, Lanjut, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Ayu Grepa, buat Mbah Kakung juga, ada juga Mak Anjang Siti, Emil juga, ada juga Bang Rosi Nur Jana, Bang Sukotina, Emma Sepa, Bang Juna, Ibu Ana, Bang Andriopan, Bang Kiki, ada Bang Kiki yang ada dua nih, Okta di Tayan, ada juga Nita di Pak Bulu Asik, yang lain nih kayak Ibu Ana ya, Bang Adi Titan Rai, yang lain mua-mua tampak terkecuali dari Pak Mu, Mak Mu, Wardi sama Mama Yohana. Yang lainnya dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Zainab. Mua-mua tampak terkecuali Mak Kam ya.
0: Iya.
2: Lupa pula Ceno. Semua mua dibungkus habis.
0: Dibungkus habis. Terima kasih Ceno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Aduh, nah jangan Pak Usu Buceri ditambah.
0: Pak Usu, apa kabar Pak Usu?
3: Alhamdulillah, Bang Pati, apa kabarnya ya?
0: Sehat juga, alhamdulillah.
3: Susah benar mau gabung di Pontianak, Bang Pati.
0: Tapi bisa dong kan?
3: Iyalah,
0: bisa,
3: tapi
0: ya?
3: jarang-jarang. Dah berapa bulan nak pernah gabung. Nak dibalas ke anak salam-salam kawan di Pontianak.
0: Iya boleh dong Pak Usul.
3: Bisa gabung. Maaf kawan-kawan orang Pontianak. Salamnya nak bisa dibalas karena nak pernah gabung. Nah, lagunya Bang Bati dari Niki Ardila aja lah.
0: Niki Ardila ya, Pati siapin ya buat Pak Usul ya.
3: Ya, okay. Salamnya buat Bang Pati yang ini bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Nah, buat Cik Murja tadi itu, Kak Anissa. Buat Bang Jafar, Kak Nila, Bang Syukur bersama Bang Cina. Nah, lupa-lupa dengan kawan yang disebutnya. Nah, Amoy di Siantan, Kak Jolea, Mak Anjang Siti, Mama Ririn, Kak Jeleha, siapa lagi ya? Banyak yang mau nanti itu.
0: Iya Pak Usu.
3: Nah, siapa lagi ya? Yang lain dirangkul jelah tanpa kecuali. Maaf, dan disebut satu persatu.
0: Iya.
3: Karena jarang gabung, bukan lupa dengan kawan. Tapi nama kawan itu ya, tak ingat lagi ya.
0: Yang penting sehat-sehat Pak Usu ya.
3: Iya, lupa saya dengan nama kawan. Kak Atika di Sukalanting. Kak Ana di Canyung Raya 2. Nah, yang lain dirangkul jelah tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Iya.
3: Nah, buat Bang Pati, selamat malam.
0: Malam juga Pak Usu. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usu Busri ya, sudah berusaha sekali untuk bergabung di Pro 1. Kita akan pasti akan selalu angkat ya teleponnya Pak Usu Busri ya. Kita lanjutkan lagi ke penelpon di WhatsApp. Selamat malam Bu Ana.
4: Malam Pati.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Ah, Aso itu kayaknya lagi ada dangdut ke Bu Ana.
4: Dangdut di luar, nanti bunyikan dangdut.
0: Oh gitu.
4: Di kamarnya bunyi Pro 1.
0: Gitu. Tetap dengerin Pro 1 dulu Bu Ana. Tetap. Malam ini kita mau putarkan lagu penyanyi pria atau wanita Bu Ana.
4: Ada tadi di dadaku ada kamu ke
0: Pak. Di dadaku ada kamu ada ratu ya. Boleh, sapa salam buat siapa Bu Ana, silakan.
4: Sama buat Alfati lah, semoga saya selalu sekeluarga. Buat Andreopan, buat Emma dan Manjunai, Tina dan Masukur, Maka Anista, Ma Anja Siti dan Imel, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Kek Nor, Bang Matiar, Ismail Dongkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Koko Ali, Ani Maharani, Yulaiha, Bang Ami Sanjaya, sama ayangnya, Bang Deddy, Aura, Yona di Kupang, Ayu Grepa, Amoy di Siantan, Tina, Mbak Tini, Penaci, Bang Alimin, Ella, Tiania, Pak Usu Busri, Kak Manis Manila, Mbak Kakung, buat iya. semua lah ya Pak
0: Tia. Iya Mak Bu Ana.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menikmati dangdut sambil dengerin Pro 1 Bu Ana nih, mantap ya. Dan sudah melengkapi playlist kami untuk malam ini di segmen pertama. Setelah ini kita akan angkat telepon lagi. Ada Wanusu, ada Mak Kam, ada Bang Hendra. Abis ini kita telepon ya, dan juga pendengar lainnya yang ada di telepon juga. Tetap kita akan angkat nanti telepon Anda pendengar ya. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk Anda ingin bergabung bersama kami untuk pilih lagu-lagu nostalgia favorit Anda dari playlist Pro 1 RRI Pontianak, silakan WhatsApp di 08 11 570 1042 atau telepon di 734 987. Kita ke telepon pertama, pendengar ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam, Mbah Kakung.
1: Selamat malam, Bang Patni.
0: Iya, sehat-sehat, Mbah.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Lagi apa ini, Mbah Kakung?
1: Iya, lagi ini, lagi bareng-bareng duduk. Capek bareng duduk, ini kan radio.
0: Sambil dengerin Ruang Rindu ya.
1: Ruang Rindu ya, betul. Iya,
0: Bang. Malam ini mau diputarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita, Mbah Kakung?
1: Anu, ini sudah ada di kita atau pilih sendiri, Bang?
0: Udah ada di sini, ini juga nih.
1: Oh begitu. Yang cewek ada, Bang, yang cewek, Bang.
0: Penyanyi wanita kita masih ada tiga ya. Ada Alda Risma, Aku Tak Biasa, Kris Dayanti, Miliki Diriku, Rita Effendi, Lagu Tentang Cinta.
1: Miliki Diriku aja, Bang.
0: Oke, dari Kris Dayanti featuring Anang ya. Silakan sapa salam buat siapa nih, Bang?
1: Ya, sapa salamnya untuk Bang Patih ya. Betul, Bang Patih ya.
0: Betul.
1: Dan semua kru RRI semuanya, mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Amin.
1: Juga salam untuk Bang Wardi. Juga untuk Auran Pamu juga, untuk Mbak Awi, untuk Mama Nurba Nurul, untuk Kak Juraiha, untuk Kek Nur, untuk Bang Hendra, untuk Jaga Suara, untuk Mbak Rasim, untuk Manjang Siti, untuk Mama Ririn, dan untuk Bang Herman, untuk Ana, dan yang lainnya dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan semua selalu sehat dalam bimbingan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Ya, karena kalau ada ini banyak yang lupa ini, Bang. Nanti kalau udah turun baru ingat ini.
0: Enggak apa-apa, nanti difotokopi aja, Mbak Kakung ya.
1: Iya, fotokopi untuk semua muanya adalah ya.
0: Boleh.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kakung ya sudah membuka kebersamaan kita di segmen kedua Ruang Rindu kali ini. Kita ke telepon terputus tadi ya, ada Mbak Kam. Ada Bang Hendra juga terputus. Kita ke penelpon, ada Mak Jang Siti di Ulak Kubu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam juga Al-Fatih, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Al-Fatih ya, Mak Jang. Rindu juga sama Mak Jang. Ruang Rindu kali ini kita mau diputarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita, Mak Jang?
2: Wanita, sayang. Boleh enggak Mak Jang milih sendiri?
0: Coba kita cariin dulu lagunya. Siapa penyanyinya?
2: Hati Yang Luka. Mak Jang enggak tahu siapa penyanyinya.
0: Coba kita carikan dulu ya, Mak Jang ya. Hati Yang Luka. Sebentar, siapa nih ya? Adanya nih Rosa, Hati Yang Kau Sakiti. Kemudian, nanti pasti coba cari lagi ya.
2: Iya.
0: Nah, sambil cari-cari, mungkin Mak Jang mau sapa salam.
2: Salam salamnya buat Pati, sehat selalu keluarga ayah bundanya, selamat beraktivitas lancar, tambah-tambah rezekinya. Dimudahkan Allah urusannya, dicepatkan jodohnya. Nah itu lanjut untuk Pak Usubu Sri. Disambah Mbah Kakung, mana Mbah Putrinya Mbah Kakung, biarlah Mak Jang jadi Mbah Putrinya. Terus Bu Ana dengan Andriopan, terus Makam dengan Bang Yahyanya, Jarbiah dengan Koko Andi, Koko Andi, Pak Iqbal, yaitu Bang Syukur Kak Tina, Bang Junai Mas Elpa, Bang Rosinar Jana, Bang Putra Tahul Kak Serinya, Bang Japar Kak Nilam, terus siapa lagi ya? Kalau tidak urut dan terlupa dah panjang. Terus urut dari sana aja ya, di Sambas.
0: Iya.
2: Terus Wanaci, Wanucu, Bang Teh, Tia, Nya Ila, terus Cik Nor, Kak Long, Kak Ngah, Jaka Suaran, terus ayah, Ayah Indra Hendawa Hendrawan Gunawan, malah nak nyebut Pak Muda sama Hendrawan ya.
0: Iya.
2: Mak sudah lama Pak Al-Fatih, manjang berkawan muda Hendrawan 17

0: Jaleha Hamdan Hananya, Awi Wardi, Bang Yahya Batia. Batia dok kadi dah. Terus Bang Dede, Bang Badol, Bang Febri.
1: Iya.
0: Terus Amo Syantan, terus Longdol, Kak Sitinya. Oh, Longdol, Manjang tanggal 18 ada di Kampung Kapur, Longdol. Kita bertemu nanti, insya Allah. Terus, siapa lagi ya? Yaitu Mama Eti, Mama Rima Erindah ya. Mama Eti, terus Kak Wati, terus Manis Manila. Terus Anita Dioka, terus Anita di Pabulu Asel,
1: iya.
0: Anita di Landa, terus Faridah di Palu, terus Diona di Kupang, terus Ayu Grepa, semua-semua Al-Fatih ya.
1: Semua-semua.
0: Manjang najak kepada Allah lah, kita mudah-mudahan kita semua ini dapat tunjuk dari Allah dan penderian kita ditetapkan Allah dan kita direndahkan Allah, terus dibukakan pintu surga, dibukakan pintu rejeki, diampun dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dijauhkan dari bala bencana. Amin. Yang sakit diangkat Allah penyakitnya, yang sedih dibahagiakan, yang susah disenangkan. Yang rezeki jauh dekatkan, yang rezeki jauh sempit dilimpahkan. Rezeki di langit diturunkan, rezeki di bumi ditumbuhkan, rezeki di air ditimbulkan.
1: Amin.
0: Diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin ya Rabbal Amin.
1: Amin.
0: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Kaulah. Bang itu, Bang Imran Ahmad, Bang Yahya.
1: Iya.
0: Itu kawan Manjang tu. Oh ya, Bang Leo ni tak ada kan aku radio.
1: Baik. Itulah
0: video pantas. Semuanya Patih ya.
1: Iya, Manjang, makasih ya.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ini kalau suaranya lembut kayak gini, ini Kak Ella nih.
2: Iya betul.
1: Iya betul dong.
2: Iya, pandai Bang Pati.
1: Iyalah, Kak Ella nih khas deh suaranya. Udah bisa bedakan deh Pati kemarin kan. Siapa ya Kak Juleha, Kak Ella. Apa kabar Kak Ella? Udah lama gak gabung?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Bang Pati, gak bisa masuk.
1: Gantian kan?
2: Iyalah gantian. Iya, kita pun dah harap maklum lah.
1: Iya, Kak Ella malam ini.
2: Lagunya dari cewek aja Pemati adalah satu Pemati.
1: Penyanyi wanita dari playlist kami masih ada Alda Risma, Aku Tak Biasa, Rita Effendi, lagu tentang cinta. Set dua itu.
2: Iya, pertama aja tadi.
1: Alda, Aku Tak Biasa ya.
2: Nah,
1: oke, boleh. Sambil sapa salam untuk siapa Kak Ella?
2: Pemati, semoga saya selalu.
1: Amin.
2: Buat Ma Anjang Siti, buat Vino, Bang Hendra, Bang Deddy, Bang Darul, Bang Yahya, Bang Japa dengan kalihannya, buat Kak Ani Maharani, Mama Nurul, Kak Penurunnya, buat Kak Aura dengan Kak Monya,
1: iya.
2: Buat Bang Warti, Bang Awi, Bang Herman, Kak Ilaiha, buat saya lupa tuh udah masuk.
1: Aman, betul kopi kan bisa. Iya lah.
2: Mbak yang di kampus ada Wanosu.
1: Iya.
2: Nanti Pak Suputri. Nah, satu lagi Kang Limin, Kak Nia, Di Kulan, ada Bang Andi. Yang lainnya di rangkul aja ya, pembuatnya dari A sampai Z.
1: Boleh.
2: Ya. Iya, buat Bang Pati, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ella ya sudah bergabung. Kita lanjut lagi. Bang Hendra, tunggu dulu Bang Hendra ya. Ada makam yang udah ngantri duluan. Tapi sebelumnya Pati baca dulu chat dari Mama Ririn Amin ya, untuk semua doa-doa tadi yang dibacakan sama Mak Jang katanya. Terima

0: Si Mama Ririn, Mama Ririn gak sekalian request atau telepon boleh Mama Ririn ya. Kalau misalnya lagi sambil nyantai-nyantai lah ya, atau lagi sibuk kayak Mama Ririn jam segini nih. Wanaci juga disambas ngechat ya, ruang rindu berbagi memori lewat lagu, katanya selamat malam, mau menyapa teman-teman aja nih, kata Wanaci. Wanaci menyapa teman-teman, ada Cek Nur, Mak Jang Siti, Mak De Arfiah, Bu Ana, Mama Nurul, Aura, Ani Maharani, Bang Japar, Bang Yahya, Bang Dedi, Bang Indra, Jaka Suara, Imana Bella, Alimin, Cik Kulan, Pak Usu Busri, Wanusu, Ella, Tia, Mak Mar, Kak Mar, Hali, Julia, buat Al-Fatih yang baca, terima kasih, semoga sehat selalu, kata Ewa Salam. Dari Wan Aci di Sambas Galing, makasih Wan Aci sudah menyapa kita semua ya. Doa-doa baik juga untuk Wan Aci di Sambas Galing. Kita ke penelpon, ada Mak Kam di Parit Pak Reweng, selamat malam, ruang rindu.
1: Mana Fatih?
0: Mak Kam.
1: Memori lewat lagu.
0: Ruang rindu. Salam rindu buat Mak Kam. Mak Kam sehat-sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Tapi lesu gak suara Mak Kam nih?
1: Lesu. Capek ah.
0: Aduh, tapi aman-aman ya Mak Kam ya? Aman.
1: Alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah aman. Ya kita putarkan lagu lah buat Mak Kam. Mau lagu penyanyi pria atau wanita Mak Kam?
1: Wanita betul kan?
0: Penyanyi wanitanya masih sisa satu, Rita Effendi, lagu tentang cinta.
1: Yang lain tak ada gitu.
0: Penyanyi prianya ada Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu, Ari Lasso, Penjaga Hati, Dewa Lasso.
1: Kan Damaikan Hatimu ya itu ya.
0: Boleh ya. Siapa tadi? Kafein ya, Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Oke, sapa salam buat siapa?
1: Salam buat Pati lo, dan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Lancarkan urusannya. Mudah-mudahan dapat rezeki lancar.
0: Amin.
1: Mudah dapat istri yang baik.
0: Amin.
1: Makam nih. Oh, salam lo buat Maknya Siti tadi, makasih Bapak Ani Manjang, buat Ibil, Mbak Lasiem, Amir Siantan, Anis tadi Upan, Cik Nob, Pak Lungan Ali Cakrai, Elisan, Pesmaya Luar Tinggi di Jombat, Wardi, Bang Abi Jepopan, Mama Riri, Bu Subus Didi Sambat, Bang Didi, buat Bang Kapal, buat Bang Dino, di Pas 9 dengan Kak Kurnia, iya. Buat Pak Sangka di Kakak, ya lupa dah. Buat Mas Manila, Bang Badul Kalcaran, buat Bang Yahya, Baju, Wali Kupan di Darul, Bang Deden di Pekanbaru, dan Padila di Segedung, buat buat Melik Wadena, buat Kak Gileha dengan Bang Perananya, iya. Aura Pak Aura, Bang Din, siapa ni? Anik. Siapa ni? Lupa lah mana. Amin Sanjaya dengan Ayang. Putera Tanghul dengan Seriknya, Bang Sukur dengan Tina, di Sepa, Bang Junai dengan Emma, Pak Herman Mak Yeknya, Ayu Gurepa, Kak Halimah, di Rasau, Rosi, Nurjana, Bang Jek di Sungai, di Pasana. Sampai lupa dah kampung-kampung ya. Buat Hendra di Mempawah, buat semua-semua lah ya Pati.
0: Iya Mak Kam.
1: Yang kita tak di sampah tu bungkus habis ya lah.
0: Iya.
1: Okay, Pati, selamat malam.
0: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sambil beristirahat lah Mak Kam ya. Dan tadi lagu yang dipilih sama Mak Jang Siti tadi ada nih, Betaria Sonata ya kan, lagunya dengan judul Hati Yang Luka. Kita ke chat satu lagi ya, ada Bang Jafar di Tanrai. Assalamualaikum Fatih, request lagu Ari Lasso, katanya salam buat semuanya. Oke, makasih Bang Jafar ya. Lama nih Bang Jafar gak telepon kita nih, biasa paling awal-awal. Baik, terima kasih Bang Jafar. Dan setelah ini akan kita putarkan ya koleksi lagu dari playlist Pro 1 Pontianak. Wanusu, tunggu Wanusu ya, abis ini kita telepon balik ya. Kita putarkan dulu lagu-lagu biar gak kepanjangan. Pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Kalimantan Barat. Surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajuk di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimpan air dalam tanah.

0: Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kali ini kita angkat telepon dari WhatsApp Bang Hendra. Selamat malam.
1: Malam Bang Fatih yang ganteng.
0: Iya Bang Hendra yang lebih ganteng.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Malam ini mau lagu dari penyanyi pria atau wanita Bang Hendra?
1: Boleh minta sendiri enggak?
0: Boleh, coba nanti Fatih cariin juga.
1: Mayang Sari ya tuh?
0: Penyanyinya Mayang Sari.
1: Judulnya Selamat Malam Cinta.
0: Baik, Fatih cariin ya Bang Hendra ya.
1: Oke ya.
0: Sambil sapa salam.
1: Nah, kita salam balik lah tadi untuk Jaka Suara ya. Buat Cik Nur juga di Bakau. Buat Mbak Kakung tadi. Buat Bu Ana. Terus buat Ella di Sambas tadi ya. Buat Makam juga ya.
0: Iya.
1: Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Bang Sangka kita. Buat Bang Jack, Bang Bastiar, Bang Yahya di Wajo, Bang Awi di Kobar. Buat Julaiha, sama Bang Hamdan Hananya di Pancabakti. Terus buat Kak Aura dengan Pak Mo. Semoga saya selalu ya Pak Mo ya. Buat Anjang Siti yang ada di Walak Kubu. Terus buat Bang Deden, Kak Diona di Kupang. Buat siapa lagi? Untuk semua-semua lah dah.
0: Bang, lagu Mayang Sari tidak ada pula. Ini kosong semuanya.
1: Iya kan, lagu yang lain lah.
0: Iya.
1: Poppy Mercury kalau ada.
0: Oke, okay, saya cariin Bang ya.
1: Bukan Aku Yang Kau Cinta ya.
0: Oke.
1: Kalau ada lah. Selamat Pati, saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Iya.
1: Semoga selalu Pati ya.
0: Iya Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Hendra di Mempawah yang sudah bergabung bersama kami. Kita ke telepon ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Fatih.
0: Iya, selamat malam Bang Wardi.
2: Selamat lagu.
0: Iya, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah Bang.
0: Kabar baik ya, alhamdulillah. Iya. Bang Wardi, kita mau ya diputarkan penyanyi pria atau wanita nih.
2: Kalau Rita Effendi masih ada gak yang lagu tentang cinta?
0: Masih ada, kita siapin ya.
2: Lagu saya memang lagu favorit saya Bang Fatih.
0: Oh, oke, okay. Bang, pas benar ya nunggu Bang Wardi nih.
2: Pas benar.
0: Sapa salam buat siapa Bang Wardi?
2: Sapa salam pertama Bang Fatih Sekarga, semoga selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Hendra, terima kasih sapanya juga. Buat, oh iya Bang Jaka Suara, selalu nyapa lupa beliau tuh ya. Saya selalu Bang Jaka. Buat ini juga ya Bang Jafar. Buat siapa lagi itu? Bu Ana, Makam ya Bang ya. Terus buat Mbak Rin, Mama Nurul.
0: Iya.
2: Juga buat Aura Pak Mo, Mbah Kakung. Terus ini juga nih buat siapa? Bang Awi juga Bang ya.
0: Iya.
2: Dan buat Kak Amoy juga, Bu Juleha, dan semua-semua tak terkecuali lah Bang ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Dan lagunya Bang Hendra ada ke tak tu tadi dipintanya Bang, ada ke tak?
0: Lagu Poppy pula tak ada nih, Poppy Mercury ini. Ada sih satu lagu.
2: Boleh pilihkan nih Bang, boleh ke Bang?
0: Boleh, boleh, silakan Bang.
2: Ini bukan saya minta, pilihkan ya.
0: Iya.
2: Desi Ratnasari ada enggak?
0: Desi Ratnasari, judul lagunya?
2: Bukan Bang Hendra, tapi ini ya. Bukan Aku Menolakmu, kalau ada.
0: Oke, okay. Nanti Pak cari juga alternatif lainnya ya.
2: Alternatifnya ya.
0: Iya.
2: Jangan marah ya Bang ya.
0: Aman dong Bang.
2: Aman ya.
0: Sip.
2: Terima kasih Bang.
0: Terima kasih Bang. Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon di WhatsApp ada Wanusu. Selamat malam Wanusu.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya.
3: Rindu berbagi rindu memori lewat lagu Bang Pati.
0: Memori lewat lagu, apa kabar Wanusu?
3: Kabar baik, kabar alhamdulillah baik. Sehat Bang Pati.
0: Dari tadi ini kan mau angkat telepon Wanusu.
3: Iya, dari pertama tadi saya mau gabung enggak diangkat-angkat.
0: Itulah Wanusu, ngantri gitu.
3: Mau ngantri. Tidur sudah saya Bang Pati?
0: Oh ya udah malam ini kita puterin.
3: Kayak dah ngantuk saya mau tunggu-tunggu itu lama. Udah pukul 10.05 sudah.
0: Iya. Salam aja lah kali Wanusu.
3: Iya, ada lagu enggak masih?
0: Masih boleh dong.
3: Lagu dari cewek ada enggak?
0: Lagu penyanyi wanitanya udah habis nih. Atau Wanusu mau lagu yang lain?
3: Mau lagu dari kalau udah habis yang cewek, yang cowok lah aja.
0: Yang cowok ada nih Dewa Laskar Cinta, ada band 1001 Cara, Jikustik Setia.
3: Nah itu aja lah, Jikustik ya.
0: Jikustik Setia, oke. Sapa salam buat siapa?
3: Salamnya
0: nih?
3: Pertama buat Bang Patih yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, Nonusu juga.
3: Pertama salam. Bang.
0: Iya.
3: Mama Ul, Mama Edi. Buat Bang A yang disambas, buat Wanaci,
0: iya.
3: Buat Bang Bunjang SK Amar, buat Pak Anjang, buat Bang Darul, Bang Andi, Bang Uti, Anius, Kak Meme dengan Ayantonye, buat Alimin, buat Risa, buat Aki Busri, buat Bang Pardi, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Wanusu. Iya, so dengar ya. Dan kita masih angkat telepon lagi ya, satu lagi ya. Oke. Sudah habis. Tadi lagunya Desi Ratnasari Fatih siapin untuk Bang Hendra. Sampai hati ya, oke. Kita ke penelpon. Siapa nih, Bang Hendra? Oke, Bang Hendra juga. Kemudian Kak Ayu Greva tadi. Nah, ya silakan Kak Ayu Greva, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Ayu?
4: Baik, sehat puji Tuhan.
0: Sehat, luar biasa.
4: Mas Fatih sehat ya?
0: Sehat dong, alhamdulillah. Ada iya. Dua lagu yang tersisa nih Kak Ayu.
4: Ada band aja deh.
0: Ada band 1001 cara iya. Ya.
4: Udah bingung gak tahu yang mana. Udah habis.
0: Yang mana?
4: Inilah kalau udah apa?
0: Dari penghujung.
4: Mau terakhir.
0: Tak apalah.
4: Mau awal gak bisa mas, lagi teleponan.
0: Oh, lagi teleponan juga.
4: Jadi ya terakhir terus dapetnya.
0: Sapa salamnya buat siapa Kak? Silakan.
4: Untuk Cik Nur, untuk Manjang Siti, untuk Makam, untuk Mbak Aura dan Pak Moknya, untuk Ibu Juleha, Ibu Ana, Mbak Mbak Aura udah, Mbak Tini, Mbak Anista, Kak Amoy, untuk Mama Nurul, Mama Eti, Mama Mumin, Mama Riri.

0: Bang siapa lagi ya? Bang Wardi, Bang Awi, Koko Ali, Koko Wandi, Pak Herman, juga Bang Niko, Bang Tajudin, Bang Deden, Bang Deden, Bang Badul, Bang Darul. Siapa lagi ya? Bang Amin Sanjaya, Bang Ismail Chandra.
1: Iya.
0: Siapa lagi ya tadi ya? Wan Usu, Wan Aci, Kak Ella. Bang siapa lagi nih? Bang Hendra.
1: Bang Hendra.
0: Bang Yaya. Untuk semuanya aja deh Mas. Salam sehat semuanya ya.
1: Iya.
0: Untuk Mas Wati yang ganteng, sehat iya. selalu ya.
1: Iya Kak Ayu yang cantik, terima kasih.
0: apalagi ya. Selamat malam deh, selamat bertugas.
1: Selamat malam, selamat istirahat ya. Terima kasih juga Kak Ayu. Baik, selamat malam pendengar semuanya ya. Dan kita sudah masuk di segmen terakhir sebenarnya. Tapi masih bisa nanti ya, kita putarkan lagi beberapa koleksi lagu dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Segmen terakhir Ruang Rindu edisi hari ini, pendengar, akan kami putarkan beberapa koleksi lagu terakhir ya dari lagu-lagu di Ruang Rindu Pro 1 malam ini. Dan setelah ini kami masih juga akan temani Anda dengan beragam informasi dan juga musik yang akan menemani Anda hingga nanti jelang tutup siaran. Baik, satu telepon terakhir kita angkat. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Dengan Bang Awi ya ini ya?
1: Iya.
0: Bang Awi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apa sih sehat kah?
0: Sehat dong, alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Semangat terus hingga tuntas acara.
0: Semangat terus tentunya. Malam ini mau dengar lagu dari siapa nih Bang Awi?
1: Kalau Peter Pan belum?
0: Peter Pan belum.
1: Kalau judulnya apa, Tak Ada Yang Abadi.
0: Tak Ada Yang Abadi ya. Sambil Fatih carikan. Oh, tak ada nih Bang.
1: Tak ada ya.
0: Ntar lo. Ada enggak ya? Oh, tak ada.
1: Adanya
0: nih, menghapus jejakmu yang terdalam, hayalan tingkat tinggi, walau habis terang, tak bisakah aku dan bintang. Ah, lagu-lagu lama.
1: Ada ya. Kalau Black Brothers ada ya?
0: The Brothers. The Brothers nggak ada Bang. Gak ini juga, kemarin ya? Nih playlist kita hilang semua nih.
1: Teti Kadi
0: juga nggak ada nih abis.
1: Ada ya. Ke Ari Kusmiran.
0: Coba sambil Pati cari ya.
1: Ari
0: Kusmiran, coba Pati cari dulu. Ari.
1: Ada kemarin.
0: Featuring Aldiasyah, aku butuh kamu.
1: Bukan. Jalan hidupku yang tersesat. Ada kemarin waktu beberapa minggu yang lalu ada. Salam dulu.
0: Boleh Bang, sapa salam dulu.
1: Buat apa bisa membukas nih, semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
0: Iya.
1: Keluarga juga sehat lah selalu ya. Kemudian buat anak usul tadi ya. Buat Bang Japan Kak Nila, buat Amal ya, Syantan, Abah Umi juga ya.
0: Iya.
1: Kak Jule ya, Bang Hamdan, buat Abu Suhada, atau Pak Herman dan Kak Ina ya. Wajib dah kamu tadi ya. Bapakmu, Yahya Wajo, Makam juga ya, Mak Yang Siti, Cik Nur Bakau, buat Mak Nur Sandai, Mak Tini, buat Nia, buat Kia, buat Jaya, ya, Bang Alimin ya, buat Pak Usul Busri yang ada di Sambas ya. Kemudian buat Bang Badal ya, di Kata, atas darah Panakam ya. Buat Bang Deddy, buat Mbak Kakung dari Tok. Buat siapa? Buat saja Mbak Ayu ya, Mbak Ayu Kepa ya, Mbak Koko Wani juga lah ya. Ya, buat semua dan berkuali. Nah, semoga istirahatnya berjalan lancar lah. Besok bangun yang kondisi bugar, bagi yang sakit semoga lepas sembuh aja.
0: Iya.
1: Lagunya ya belum.
0: Ada nih Bang, ada di playlist yang sebelahnya ada nih, Ari Kusmiran, Jalan Hidupku Yang Tersesat.
1: Iya. Apa sih, terima kasih nih ya.
0: Iya, makasih ya, Bang.
1: Aku pulang hati-hati ya.
0: Iya.
1: Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Awi. Kemudian terakhir lah ya, satu lagi terakhir. Kita sudah berada di penghujung sekali. Ada Kak Amoy di Siantan. Selamat malam Kak Amoy.
2: Malam Pati.
0: Iya, apa kabar Kak Amoy?
2: Baik, Pati apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Salam rindu nih buat Kak Amoy nih. Kangen lah, udah lama gak gabung nih.
2: Tahu, sibuk Pati.
0: Sibuk, malum lah. Kak Amoy sehat-sehat.
2: Alhamdulillah, makmur.
0: Alhamdulillah.
2: Pati
0: sehat dong, alhamdulillah.
2: Malam ganteng ya.
0: Malam ini mau satu lagu dari playlist kah, atau mau cari yang lain lagi nih Kak Amoy?
2: Coba disebutkan.
0: Satu lagu aja lagi terakhir nih. Laskar Cinta dari Dewa.
2: Boleh.
0: Boleh, kita siapin ya. Oke, okay. Sapa salam buat
2: bagus,
0: siapa?
2: Spesial buat Pati yang lagi bertugas ya. Salamnya buat abang kita yang lagi menjalankan tugas negara, semoga dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala orang-orang jahat, fitnah. Nah, buat Aba Umi sehat selalu.
0: Iya, amin.
2: Pati, makasih ya.
0: Makasih kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah habis sepertinya waktu kita pendengar ya. Dan setelah ini masih ada dua lagu yang akan kami putarkan. Tadi ada siapa yang penelponnya? Kak Deona di Kupang ya. Makasih Kak Deona, ada siapa nih? Makasih buat Bang Fatih yang udah angkat telepon. Oh, ada Bang Hendra, Mama Ririn juga. Bang Fatih request lagu Ebit Gade. Salamnya buat semuanya. Oke, Mama Ririn, nanti Fatih putarin ya satu lagu dari Ebit Gade ya, sekaligus penutup kebersamaan kita di Ruang Rindu. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

0: Pendengar, jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat, di mana ini merupakan ujung dari kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak malam ini. Dan setelah ini pendengar, kita akan merapat ke Pro 3 jaringan berita nasional untuk mendengarkan Dengar Bareng Bola Gembira. FIFA World Cup 2026 semifinal yang akan mempertemukan antara Prancis melawan Spanyol langsung dari Dallas Stadium Arlington. Dan untuk itu pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara. Guna menyampaikan terangkan acara untuk siaran hari ini edisi Rabu 15 Juli 2026 melalui frekuensi FM 104.2 live audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Pontianak, FM 104.2 dan RRI Playgo.
1: Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di kesempatan kali ini. Tentunya dengan operator pagi ini ada Bung Locai dan juga Eka, hadir siap menemani Anda di program 1. Kita tentunya dengarkan dulu beberapa lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi ini. Dan nanti kita akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi, Umat Islam dan Tantangan Penguasaan Sains, yang tentunya kami hadirkan untuk Anda di Mutiara Pagi ini.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di program Masato Radio Republik Indonesia Pontianak. Seperti yang kami janjikan, kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi, bagaimana membahas umat Islam dan tantangan penguasaan sains. Tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa yang menonton kami di kanal YouTube, tentunya kami hadir di tengah-tengah Anda ya, di rangkaian acara Mutiara Pagi. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda, dan ada sebuah bahasan yang bisa Anda ikuti, bagaimana kita membahas umat Islam dan tantangan penguasaan sains. Dan di pagi ini kami sudah bersama Ustaz Dr. Buhari MPD. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya, Ustaz?
1: Alhamdulillah, Mas Budiman. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Senang sekali mendengarnya. Dan pendengar, tentunya kita persilakan kepada Ustaz Buhari untuk menyampaikan mukadimah yang akan disampaikan pada pagi ini terkait dengan umat Islam dan tantangan penguasaan sains. Silakan, Ustaz.
1: Baik, terima kasih, Mas Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla, wa la quwwata illa billah, wa ba'ala. Para pendengar dan para pemirsa Radio Repro 1 dimanapun Anda berada, khususnya para nikmat pengikut acara Mutiara Pagi, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali dalam kegiatan ini, dan tentunya ini kita masih diberikan dalam kesehatan, kekuatan oleh Allah, diberikan kesempatan, waktu longgar, dan ini merupakan satu nikmat yang luar biasa bagi kita, dan kita harus mensyukurinya. Baginda Nabi pernah menegaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadis sahihnya itu, bahwa ada dua nikmat, sabda Nabi, ni'matani maubunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Nabi, kata baginda Nabi itu, yang sering manusia itu terkecoh, merugi karena tidak menggunakan kesempatan dua nikmat itu. Apa itu? Yaitu aslihah wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu longgar. Maka kita saat ini kesehatan, diberikan waktu longgar. Ini nikmat yang luar biasa yang perlu kita manfaatkan, perlu kita syukuri. Mari para pendengar, pertanyaan yang dimuliakan Allah. Tema kita pada kali ini yaitu terkait dengan umat Islam dan tantangan penguasaan sains. Jadi tema ini sangat menarik bagi kita untuk kita bahas, karena pada akhir ini dan sering kita mendengar bahwa umat Islam dianggap sebagai pada saat ini umat Islam dan juga Muslim sering kali dianggap sebagai terbelakang, kemudian negara-negara yang terbelakang khususnya dalam kategori sains dan teknologi, sehingga ada juga yang kenapa banyak umat Islam terbelakang, itu terkait dengan masalah ajaran. Apakah memang ini terkait dengan ajaran umat Islam atau doktrin-doktrin dalam Islam yang ini dianggap menghambat pengembangan sains dan teknologi, atau jangan-jangan karena memang umat Islam itu sendiri itu jauh dari spirit nilai-nilai Al-Quran, atau dari jauh dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Maka ini perlu kita bahas, perlu kita dudukkan dengan benar. Baik, para pemirsa sekalian, kita mulai coba untuk melihat bagaimana sebenarnya dalam ajaran Islam ini ketika dikaitkan dengan untuk melihat motivasi dan pengembangan sains dan teknologi. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam terekam dalam ayat Al-Quran itu adalah surah Al-Anaf ayat 1-5. Surah Al-Anaf itu pada ayat pertama langsung diawali dengan kata ikro. Ikro itu secara literal artinya bacalah. Akan tapi makna dari ikro itu sangat luas sekali. Bukan hanya membaca tulisan. Ikro, kalau kita analisis dari aspek gramatikal bahasa Arab, di situ objeknya tidak disebutkan, maf'ul bihnya tidak disebutkan. Ini artinya apa? Bahwa objek dari perintah untuk dibaca, yang perintah oleh Allah kepada umatnya untuk membaca, itu objeknya sangat luas. Maka objek dari membaca itu tidak hanya membaca sekedar baca tulisan, tidak hanya membaca ayat-ayat kauniyah, tapi bagaimana membaca ayat-ayat kauniyah, membaca alam ini, membaca fenomena-fenomena sosial, bahkan membaca diri. Jadi ikra itu bukan hanya sekedar membaca, akan tapi ikra itu juga berarti taftish, penelitian, bisa berarti istiqoh, bisa berarti tadabbur, tafakkur, dan lain sebagainya. Luas sekali makna dari ikroh. Dan ini adalah spirit bagaimana ajaran Islam, wahyu pertama kali diturunkan, langsung memerintahkan kepada umatnya untuk bagaimana bisa mengembangkan potensi-potensinya. Ini jelas bahwa ajaran yang pertama kali ini menuntun kita, umat Islam itu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan lain dan teknologi dan segala hal yang terkait dengan pengembangan fungsi manusia, potensi manusia. Kemudian kita lihat misalnya, ini yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Ar-Rahman, surah 55, lihat nanti ayat ke-33. Di sana dijelaskan, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai segolongan manusia, jin dan manusia. Ini tantangan oleh Allah sekaligus perintah. Ini stato ya ma'syaral jinni wal insi, ini stato tum antam fudhu min aktoris samawati wal aqfam fudhu la tamfudhuna ila bisulban. Kalau kalian mampu untuk menembus, menjelajah penjuru langit dan bumi, maka jelajahilah, maka tembuslah, firman Allah ini. Tapi ingatlah, tamfuduna illa bisulpon, kalian itu tidak bisa mampu untuk menjelajahinya, menembusnya, kecuali dengan sulpon. Apa sulpon itu? Nah ini, para mufasir banyak menafsirkan, diantaranya kita bisa lihat penafsiran dari Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Itu ditafsirkan sulton itu al-quwatul kamilah, kekuatan yang sempurna. Apa al-quwah al-kamilah itu? Dalam konteks kekinian tentu itu kaitan dengan ilmu, pengetahuan, sains, dan teknologi. Bagaimana manusia bisa menciptakan sebuah teknologi sehingga ia bisa menjelajah, menembus langit, bisa untuk menjelajah antariksa dan sebagainya. Ini adalah kaitan dengan al-quwah al-kamilah, dan ini adalah ajaran Islam. Maka kalau kita lihat dari sini, jelas bahwa ayat-ayat Al-Quran yang menjadi spirit, yang menjadi way of life, jalan hidup manusia khususnya bagi umat Islam itu, sangat memotivasi umatnya untuk dalam pengembangan sains dan teknologi. Belum lagi kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain itu, banyak sekali yang memerintah manusia untuk berpikir. Maka ada kata pakai tafakkar, pakai tadabbur, kemudian afala taqilun, untuk menggunakan akalnya, dan banyak lagi, sehingga oleh sebagian mufasir itu ada sekitar lebih dari 750 kata dalam Al-Quran itu yang memerintahkan manusia untuk mengembangkan potensi akalnya. Maka jelas bahwa Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam itu sangat aware, sangat memotivasi umatnya untuk pengembangan keilmuan, sains, dan teknologi khususnya. Oke, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat, kita buka dalam sejarahnya, juga ternyata umat Islam itu pernah menjadi negara superpower. Misalnya pada masa dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad di Irak, itu pernah menjadi negara superpower yang kalau dalam sejarah itu disebut sebagai Al-Asrul Zahabi, masa keemasan, the golden age. Jadi masa keemasan ini, maka banyak muncul para ilmuwan-ilmuwan muslim, yang ilmuwan muslim ini dia tidak hanya menjadi seorang ulama ahli dalam bidang agama Islam, akan tapi dia juga seorang ilmuwan. Kita sebut misalnya dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina itu seorang ahli kedokteran, tapi beliau juga seorang ulama. Ada juga misalnya Al-Khawarizm yang menjadi pencetus Al-Jabar, kemudian ada juga Al-Biruni, seorang tokoh ahli kimia, dan banyak lagi ulama-ulama yang lain yang ia juga seorang ilmuwan. Artinya kalau kita berbicara terkait dengan pengembangan sains, Islam itu juga pernah mencapai pada titik itu. Akan tapi kita lihat sekarang. Sekarang kalau kita kaitkan dengan konteks sekarang, kondisi kekinian, memang ada hal yang ironi. Jadi kita lihat banyak umat Islam dan juga negara-negara muslim yang memang kita akui saat ini sangat turun sekali dalam hal pengembangan sains dan teknologi. Kita lihat misalnya contohnya gini. Dari sekian ratus ilmuwan yang memperoleh Nobel, yang memperoleh penghargaan Nobel tiap tahunnya itu, dari sekian ratus itu hanya dapat dihitung dengan jari tokoh-tokoh dari ilmuwan muslim yang ia bisa memperoleh Nobel. Artinya apa? Bahwa ini memang kita krisis terkait dengan tokoh-tokoh sains. Bahwa umat Islam banyak yang memang terbelakang dalam bidang sains. maka kita akui dan ini real. Maka kenapa hal ini bisa terjadi? Banyak sekali analisis kenapa umat Islam sekarang seakan-akan mengalami kemerosotan dalam bidang sains dan teknologi ini. Yang pertama, kalau kita lihat dari beberapa hasil riset, beberapa diskusi-diskusi ilmiah itu, yang pertama adalah dikarenakan memang umat Islam itu sudah banyak meninggalkan spirit yang diajarkan dalam Al-Quran, terutama yaitu kegemaran untuk membaca terkait dengan tingkat literasi. Jadi kalau kita lihat, ini ada sebuah riset yang pernah dilakukan oleh CEO Walls, ya. Jadi sekitar tahun 2024. Dari hasil riset ini, salah satu yang di riset itu adalah terkait dengan kegemaran untuk membaca di antara pada sekitar mengambil sampel itu sekitar 106 negara. Nah, uniknya ini dari 106 negara itu ternyata kita, negara Indonesia ini yang mayoritas umat Islam itu, kita menduduki peringkat ke-31. Artinya minat membacanya pertengahan gitu. Sementara ada juga beberapa negara-negara di Timur Tengah yang mayoritas Muslim, Irak misalnya, Saudi dan segala macam, itu di posisi 90 sekian sampai 100 sekian. Artinya rendah. Jadi dari tingkat ini memang kita akui ini kita memang ada masalah dalam hal membaca. Bahkan kita bisa juga melihat data yang disajikan oleh UNESCO misalnya terkait dengan tingkat literasi kita rendah. Ada 10 negara yang berada di posisi 10 besar itu adalah mereka negara-negara misalnya Norwegia, Finlandia dan segala macam, itu yang notabene-nya adalah bukan mayoritas umat Islam. Nah, ini kita akui, ini kita real, data-data real semacam ini, kita rendah kalah dalam bidang literasi, minat baca kita rendah. Nah, ini salah satu problemnya. Kemudian yang berikutnya, dan ini juga menjadi perbincangan hangat di kalangan umat Islam sendiri, kenapa sekarang ini kita dianggap terbelakang dalam bidang sains dan teknologi? Ternyata ada juga faktor yang menyebabkannya, itu adalah karena ada dikotomi ilmu pengetahuan, ada pemilahan ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Jadi di kita itu ada pemilahan gini, ada ilmu agama, ada ilmu umum. Sehingga seakan-akan orang yang ingin menjadi ulama, menjadi ilmuwan, maka cukup hanya belajar agama tanpa mempelajari ilmu umum. Ini juga yang turut berkontribusi sehingga umat Islam banyak terbelakang dalam bidang sains dan teknologi. Ada dikotomi semacam ini. Maka kita lihat misalnya ada lembaga-lembaga pendidikan salaf, lembaga-lembaga pendidikan yang memang hanya mengajarkan fikih, tauhid, tasawuf tanpa menyentuh sisi-sisi ilmu, misalnya ilmu sains, ilmu humaniora, ilmu terkait dengan teknologi, saintek tidak ada sama sekali. Nah, ini juga yang menyebabkan kenapa umat Islam dan negara-negara dengan mayoritas muslim itu terbelakang dalam bidang sains dan teknologi, karena ada dikotomi semacam ini. Padahal kalau kita lihat ilmuwan-ilmuwan kita pada masa dulu, Ibnu Sina misalnya yang ahli di bidang kedokteran, maka beliau itu juga seorang ulama, ada karyanya misalnya dalam bidang tajwid. Karena Ibnu Sina itu paham betul terkait dengan anatomi tubuh, maka beliau juga menulis terkait dengan makharijul huruf, ilmu tajwid yang biasa dipelajari oleh qori, para qori pembaca Al-Qur'an. Ada juga karyanya terkait dengan fikih, beliau juga dikenal seorang filosof, kemudian ahli fikih juga. Misalnya kita kenal dengan Ibnu Rushd, Averroes yang terkenal dengan sebutan Averroes di barat, di Eropa. Ibnu Rushd itu beliau seorang sosiolog, seorang filosof juga, akan tapi dia beliau juga ahli dalam bidang agama, ada karyanya dalam bidang fikih. Ada karyanya dalam bidang fikih dan itu sangat monumental. Artinya para ulama dulu itu, para ilmuwan-ilmuwan itu beliau saintis tapi juga seorang ulama. Jadi multi talenta. Ini yang jarang kita dapati saat ini. Banyak ulama kita itu ahli dalam bidang agama, mahir sekali dalam bidang agama, tapi kalau dalam bidang sains, nol. Sebaliknya juga semacam itu. Banyak juga saintis-saintis kita, ilmuwan kita, akan tapi dalam bidang agama juga nihil. Nah, ini yang menyebabkan adanya dikotomi ini sehingga umat Islam itu agak terbelakang dalam bidang sains dan teknologi. Oke, para pemirsa sekalian, yang terakhir dalam pengantar saya ini, Maka apa yang dapat kita lakukan menyikapi hal semacam ini? Maka jelas karena persoalan yang pertama itu terkait dengan literasi, terkait dengan minat baca kita yang rendah, maka ini yang perlu kita perbaiki terlebih dahulu. Bagaimana agar umat Islam ini kembali lagi pada spirit Al-Quran? Ajaran Al-Quran yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maka kita kembali lagi pada untuk kemudian rajin membaca, kemudian taftish, melakukan riset-riset ilmiah dan sebagainya. Kalau kita kembali ke situ, kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada spirit-spirit ajaran Al-Quran yang telah diajarkan dan terbukti pada masa dinasti Abbasiyah dulu mengantarkan umat Islam itu untuk menjadi negara superpower, maka insya Allah kita kembali ke situ, kita akan kembali lagi pada kejayaan Islam, Islam yang menjadi superpower, umat Islam banyak menjadi ilmuwan, akan tapi juga menjadi seorang ulama. Para pendengar, para pemirsa sekalian, mungkin ini sebagai pengantar dari saya yang dapat saya sampaikan. Nanti insya Allah akan kita pertajam dalam sesi berikutnya, dan selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mas Budiman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas mukadimah bahasannya. Kami tunggu Anda pendengar yang ingin bersama kami. Silakan di 0561734987 atau di 0811570104 sembari menunggu telepon. Ustaz, saya ingin bertanya, adakah hubungannya antara keimanan ini dengan pengembangan ilmu pengetahuan begitu Ustaz?
1: Ya. Oke, terima kasih Mas Budiman. Jadi hubungan antara terkait dengan keimanan dan ilmu pengetahuan. Oke, kalau kita berbicara dalam konteks agama, dalam ajaran-ajaran Al-Quran, maka jelas di situ ada hubungan erat antara keimanan dan pengembangan sains dan teknologi atau dengan pengembangan keilmuan. Kita lihat misalnya gini, dalam ayat-ayat Al-Quran itu nanti tetap yang menjadi sorotan pertama kan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang pertama itu, dan bahkan nanti keimanan ini dikoordinasikan juga dengan ketakwaan, maka ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kemudian di situ nanti dari wujud keimanan dan wujud keimanan kemudian ketakwaan itu maka dikaitkan nanti dengan amal soleh. Amal soleh ini adalah amal soleh itu bentuk implementasi dari adanya keilmuan, dari adanya pengembangan ilmu, sehingga ini bisa kita lihat juga bagaimana dari Al-Quran kemudian turunan dari ajaran hadis Nabi itu. Maka di situ dikatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Jadi kalau ia menginginkan kebaikan dunia, ia menginginkan kebaikan di akhirat, maka juga kaitan dengan ilmu. Maka hendaknya ia capai dengan ilmu. Lah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat itu juga erat kaitannya, maka kaitannya dengan keimanan, dengan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan ini menjadi pondasi pada diri manusia. Kemudian nanti dari keimanan dan ketakwaan inilah nanti yang akan memunculkan spirit untuk kembali kepada Al-Qur'an, yang salah satunya nanti ajaran dari Al-Quran itu bagaimana pengembangan potensi diri, pengembangan manusia, potensi-potensi yang ada pada manusia terkait juga dengan pengembangan ilmu, sains dan teknologi ini. Saya kira seperti itu.
0: Ustaz, ada juga yang beranggapan katanya ada sains yang bertentangan dengan agama nih Ustaz. Misalkan mungkin manusia purba bersama Adam dibanding-bandingkan siapa duluan begitu. Nah, cara kita menghindari anggapan ini seperti apa nih Ustaz?
1: Iya. Oke, misalnya ini ya, ada misalnya pengembangan sains, akan tapi di situ nanti bertentangan dengan etika agama, bahkan nanti ketika dikonfrontasikan dengan ajaran Islam yang dianggap tidak sesuai, seperti misalnya teori evolusi itu ya, teorinya Darwin, manusia purba dikaitkan dengan penciptaan Nabi Adam. Oke. Yang pertama terkait dengan ini, bahwa yang perlu kita garis bawahi bahwa ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan pengembangan sains. Ini yang pertama. Jadi Islam itu tidak pernah untuk mengekang pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi. Ini yang pertama. Kemudian bagaimana terkait dengan teori-teori yang semacam itu, misalnya terkait dengan teori evolusi itu. Jadi di satu sisi kita tidak bisa langsung mengklaim teori misalnya terkait dengan teori evolusinya Darwin yang menyatakan bahwa ada evolusi dari kera kemudian berevolusi dalam sekian dasawarsa atau sekian ribu tahun sehingga menjadi posisi yang sempurna menjadi manusia, sehingga dikatakan bahwa seakan-akan asal mula manusia itu adalah kera. Oke, yang pertama, maka kita sebagai sikap ilmiah kita tidak langsung ujuk-ujuk menyalahkan teori ini. Kita harus kembali lagi, kita telusuri apa benar Darwin semacam itu mengatakan. Ternyata ketika dilihat dari karya dari Darwin sendiri itu tidak mengatakan semacam itu. Akan tapi ada makhluk lain yang menyatakan bahwa ada teori itu di, sehingga ditemukan dengan fosil-fosil semacam ini. Bahwa ada makhluk yang mengalami evolusi semacam itu ya ada. Akan tapi Darwin sendiri tidak mengatakan sebenarnya bahwa manusia itu berasal dari kera. Nah, ketika kita kaitkan dengan ajaran-ajaran Islam, maka kita yakini bahwa kita manusia karena ini mansus disebutkan dalam Al-Quran bahwa manusia itu diciptakan dari manusia yang pertama adalah Nabi Adam. Nanti bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat pertama itu. Nah, maka kita yakini bahwa ini akan tapi ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan seakan-akan bertentangan dengan ayat ini, maka kita teliti terlebih dahulu secara ilmiah. Dan bukan cuma hanya semacam itu, misalnya kayak gini, ada dulu yang sempat bertentangan juga itu ketika menjadi cloning manusia, atau dulu yang pernah menjadi persoalan itu ketika adanya teknologi bayi tabung misalnya, sehingga ini kan seakan-akan berkenaan dengan etika-etika agama dan etika sosial. Nah, ketika menyikapi perkembangan teknologi semacam ini, maka Islam tidak ujuk-ujuk langsung mengatakan bayi tabung haram, kemudian cloning manusia ini tidak pernah segala macam. Akan tapi kita lihat dulu dalam tataran nilai etika sosial, kemudian etika agama. Maka dalam beberapa hasil pembahasan dari para ilmuwan dan para ulama itu menemukan titik temu misalnya terkait dengan bayi tabung. Bayi tabung itu bisa menjadi alternatif bagi mereka yang memang tidak bisa menghasilkan keturunan dengan cara yang lain. Sehingga di situ disebut sebagai ad-daruroh. Maka ada kaidah dalam fikih itu ad-daruroh tubihul hajah. Maka ketika dalam kondisi darurat itu ad-daruratu tubihul mahdhurat gitu ya. Jadi ketika dalam kondisi darurat maka dia bisa membolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang. Maka ini jadi tetap kita komparasikan, kita belenkan antara ilmu pengetahuan, pengembangan teknologi dan agama. Intinya yang pertama yang harus kita bawa garis bawahi, ajaran Islam tidak mengekang sama sekali terkait dengan pengembangan teknologi. Saya kira seperti itu.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih menunggu Anda di line telepon kami 0561734987 atau di 0811570142. Ustadz, kita break dulu ya.
1: Oh iya.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa yang menonton kami di kanal YouTube, kami akan kembali untuk Anda di Mutiara Pagi sesaat lagi.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi, masih bersama Ustadz Bukhari di pagi ini. Bagaimana kita membahas tentunya sebuah bahasan terkait dengan umat Islam dan tangan penguasaan sains. Ustadz Bukhari, tentunya saya pengen tahu nih, ini kan kalau kita kaitkan dengan generasi muda saat ini begitu ya, bagaimana cara kita menumbuhkan semangat belajar sains ya, apalagi kita kaitkan dengan generasi muda saat ini begitu Ustadz.
1: Iya. Oke, terima kasih Mas Bunda. Jadi terkait dengan generasi muda, atau kita sebut saja misalnya sekarang yang pakai misalnya mereka yang berada pada Gen Z, generasi Z ya. Atau si saat ini yang masih sudah berada pada generasi Alpha setelah generasi Z. Sebenarnya kalau kita lihat ada kecenderungan dari para Gen Z ini saat ini mereka itu terkait dengan teknologi. Karena mereka, para Gen Z ini kan sejak dini itu sudah akrab dengan teknologi. Misalnya mereka banyak dengan gadget, hari-harinya itu banyak diisi dengan handphone pintar. yang kaitan itu mereka juga sehari-harinya itu banyak dengan berkenaan dengan teknologi. Sehingga terkait dengan hal ini, maka sebenarnya di satu sisi itu kita akan lebih mudah untuk memotivasi mereka dalam pengembangan sains dan teknologi. Karena teknologi itu sudah akrab dengan kehidupan mereka sejak awal. Maka salah satu misalnya kita bisa mengenalkan ada beberapa dari awal. Kalau kita bisa sebagai orang tua misalnya bisa melakukan kontrol terhadap

0: Satunya gini, memang satu sisi mereka itu lebih akrab dengan pola-pola konsumtif, pola-pola konsumen, yaitu mereka hanya menjadi pengguna, hanya menjadi user. Kita lihat misalnya, ada data yang disajikan oleh APJI, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. Nah itu kita lihat ternyata di Indonesia saja itu, para pengguna internet itu intervalnya kira-kira dalam tiap hari itu bisa sampai 6 dan 7 jam. Itu rata-rata, bahkan ada yang lebih dari situ. Kemudian dilihat dari sisi usia, yang paling banyak itu para penggunanya itu adalah dari kalangan anak muda yang banyak menghabiskan waktunya dengan gadget, dengan telepon pintarnya mereka. Artinya, kalau hal ini tidak diarahkan dengan benar, maka hal ini nanti mereka akan terjerumus pada hal-hal yang kurang benar. Misalnya mereka hanya banyak menghabiskan waktunya dengan scroll-scroll video. Bahkan yang lebih parah itu nanti bisa saja dengan yang kaitannya dengan judol, misalnya judi-judi online. Dan ini sudah banyak juga yang menjadi korban dari kalangan anak muda kita. Ya, disinilah peran dari orang tua, peran dari tokoh agama, peran dari tokoh masyarakat, bagaimana bisa memberikan kontrol terhadap anak muda kita ini, sehingga dengan potensi yang semacam ini diarahkan dengan benar agar mereka tidak terjerumus pada hal yang negatif, akan tapi diarahkan bagaimana agar mereka ini, karena sudah akrab dengan teknologi, khususnya dalam teknologi seluler di dunia digital itu, mereka lebih menggunakan waktunya itu untuk pengembangan potensi mereka. Jadi bagaimana mengembangkan menciptakan software atau hal-hal yang lain yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Saya kira seperti itu.
1: Siap, Ustadz. Ustadz, ini ada juga kaitannya pertanyaan saya tadi dan juga perkataan Ustadz di awal tadi, ya. Ini ada ketakutan begitu dari saya pribadi begitu. Jika umat Islam terus tertinggal begitu, Ustadz, dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kira-kira dampaknya apa nih, Ustadz?
0: Ya. Kalau kita sebagai umat Islam, kemudian misalnya bukan hanya umat Islamnya, akan tapi negara-negara Muslim dengan mayoritas, misalnya Indonesia dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, atau negara-negara dengan penduduk yang mayoritas Muslim terus tertinggal terkait dalam bidang sains dan teknologi, maka banyak sekali dampak negatifnya. Kita lihat misalnya contoh konkretnya saat ini ketika melihat geopolitik. Terkait dengan politik global yang ada saat ini, misalnya kita lihat bagaimana negara-negara di Timur Tengah itu begitu kayanya dengan potensi alam. Potensi alamnya luar biasa, negara-negaranya kaya, akan tapi dia menjadi dieksplorasi oleh negara barat, negara-negara non-muslim. Jadi yang pertama, maka nanti Trump akan terus menjadi konsumen, hanya menjadi pengguna. Contoh misalnya gini, kita lihat dengan pengembangan teknologi saat ini. Mulai dari teknologi telepon pintar, komputer, AI, kecerdasan buatan dan segala macam. Coba kita lihat, produsennya siapa? Produsennya itu tetap muslim, bukan dari kalangan kita. Nah, umat Islam apa? Bagaimana posisi umat Islam? Kontribusinya hanya sebagai user, hanya sebagai konsumen, pengguna saja. Sehingga kita selamanya itu menjadi pangsa pasar. Bagaimana umat non-muslim itu membuat produk, kemudian pangsa pasarnya menjadi konsumen, sasarannya hanyalah kita. Maka ketika hal ini terus kita dalam posisi yang semacam ini, maka kita akan terus berada dalam ketertinggalan. Dan ini dampak negatif yang luar. Nah, belum lagi kaitan tadi terkait dengan geopolitik itu ya. Dengan geopolitik itu, maka tetap negara muslim itu menjadi negara-negara yang lemah, negara yang ditindas, negara yang ia hanya bergantung dengan negara-negara yang superpower yang lain, tidak bisa menjadi negara yang berdaulat. Saya kira semacam itu yang ini.
1: Siap, Ustadz, kita berada di ujung kebersamaan, Ustadz. Mungkin ada nasihat dari Ustadz bagaimana kita mungkin menghadapi perkembangan seperti yang Ustadz katakan, kecerdasan buatan AI dan teknologi digital begitu ya, yang saat ini berkembang. Dan mungkin juga sebagai penutup, ada juga yang ingin disampaikan, Ustadz, silakan.
0: Ya, terima kasih, Mas Bima. Jadi terkait dengan ini, yang pertama yang harus kita ingat adalah bahwa ketertinggalan umat Islam dan

0: juga negara-negara mayoritas muslim di dunia ini dalam bidang sains dan teknologi ini bukanlah dari ajaran Islam. Jadi ingat, ini yang perlu kita garis bawahi, Islam, ajaran Islam itu tidak pernah mengekang terkait dengan pengembangan sains dan teknologi. Yang tertinggal adalah semangat bagi umat Islam, yaitu semangat kembali lagi menekuni ajaran-ajarannya. Semangat untuk menghidupkan tradisi ilmu pengetahuan yang memang menjadi spirit utama dalam ajaran Al-Quran yang dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Maka jika kita ingin kembali lagi kepada masa superpower, kepada masa di mana umat Islam banyak menghasilkan para ilmuwan-ilmuwan, para saintis, dan juga para ulama-ulama yang tidak hanya ahli dalam bidang agama, maka caranya kita tidak cukup hanya dengan bernostalgia, mengenang masa lalu, kita dulu pernah punya tokoh ini, kita banggakan, kita dulu di masa ini pernah menjadi negara superpower, maka tidak cukup hanya kembali kepada hanya hal semacam itu. Kunci utamanya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menghidupkan kembali budaya ilmu, kita menghidupkan kembali budaya riset-riset ilmiah, menghidupkan kembali bagaimana para ilmuwan muslim itu nanti bisa menjadi ilmuwan yang multi talenta, bukan hanya dia tokoh kiai, bukan hanya ia tokoh agama, akan tapi dia juga saintis, akan tapi juga ia seorang ilmu. Maka dalam hal ini kita juga perlu mengapresiasikan kepada lembaga-lembaga perguruan tinggi Islam, misalnya ada IAIN, ada UIN, yang sekarang ini ada semacam kesadaran bahwa dalam riset ilmiah itu harus dia integrasi, interkoneksi, tidak cukup hanya berdasarkan satu disiplin ilmu. Ketika melakukan riset ilmu agama misalnya, tidak cukup hanya dengan menggunakan pendekatan agama, tapi ada pendekatan sosial, ada pendekatan politik, sehingga ada integrasi, interkoneksi. Maka terakhir saya katakan, maka satu kunci utama kita ketika kita ingin kembali pada masa kejayaan Islam, menjadi umat Islam yang kuat dalam sains, kita kembali kepada spirit Iqra, mulai dari diri kita. Bagaimana kita bisa menghidupkan Iqra, tradisi membaca, tradisi literasi, tradisi meneliti, mulai dari yang paling sederhana, mulai dari diri kita, dan kita sebarkan kepada lingkungan kita, maka insya Allah kita akan kembali menjadi umat yang maju, negara yang maju, dan muslim yang maju. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang beriman, bertakwa, kemudian memiliki ilmu pengetahuan. Akhir kata, Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu, terima kasih Ustaz Buhari atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya dan tetap memberikan semangat kepada generasi muda saat ini. Terima kasih barakallahu Ustaz Buhari. Dan mudah-mudahan lain waktu lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi Ustaz ya. Assalamualaikum. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian acara Mutiara Pagi di kesempatan kali ini. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar, di pagi ini kami lanjutkan kebersamaan kita dengan beragam acara lainnya untuk Anda. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi. Selamat mendengarkan.

0: Sari Berita Penting.
1: Pontianak dan Malaysia perkuat hubungan bilateral.
2: Sekarang kalau dihitungkan yang masuk ke 5 tahun ke-5 berada di Kota Pontianak, lebih banyak kerjasama yang telah dilaksanakan.
1: Kementerian Haji Khabar mulai melakukan persiapan penyelenggaraan haji 2027.
3: Yang namanya telah diterbitkan sementara oleh Kementerian Haji Pusat. Jadi nama-nama itu.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Saya Budiman Tahir dan inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, pemerintah kota Pontianak terus memperkuat hubungan bilateral dengan Malaysia, salah satunya dengan memfasilitasi konsulat Malaysia di kota Pontianak, Kalimantan Barat, Azizul Zikri, yang kini telah berakhir masa tugasnya, dan berikut laporannya.
1: Hubungan diplomatik antara Malaysia dan Indonesia di kota Pontianak terus diperkuat. Menurut Konsul Malaysia Azizul Zikri, hubungannya dengan Pontianak bukan hanya sekedar hubungan diplomatik. Azizul Zikri mengaku selama bertugas hampir 5 tahun di Pontianak telah memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat kota Pontianak, mulai dari keramahan warga, kekayaan budaya, serta ragam kuliner yang khas menjadi kesan mendalam yang selalu terkenang.

0: Kota Pontianak lebih banyak kerjasama yang telah kita sampaikan pada segi promosi pariwisata, kuliner, pendidikan, dan sebagainya. Jadi juga kita mengadakan pengumuman pemakaman balas.
1: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi atas kontribusi Konsul Malaysia di Pontianak Azizul Zekri yang telah menyelesaikan masa tugasnya selama 5 tahun di Kota Pontianak. Menurut Edi, keberadaan Konsulat Malaysia di Pontianak memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya bagi Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat, tetapi juga untuk seluruh wilayah Kalimantan mengingat kedekatan geografis dan hubungan sosial budaya yang terjalin erat dengan negara bagian Sarawak, Malaysia.
2: Keberadaan konsul di Kota Pontianak ini sangat strategis. Konsul Malaysia kan tidak hanya Kota Pontianak, tidak hanya Kalbar, tapi se-Kalimantan. Pertama karena perbatasan kita yang sangat panjang, 900 km. Yang kedua, persamaan suku dan budaya, kan? Baik suku Melayunya, Dayaknya, dan lain sebagainya ada sudah sempat. Dan jaraknya yang sangat dekat. Oleh sebab itu, hubungan kita dengan Sarawak terutama ini sudah seperti keluarga.
1: Edi Kamtono menyebut sejumlah bentuk kerjasama yang telah terjalin antara Malaysia dan Pontianak mulai dari sektor perdagangan, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Bahkan saat pandemi COVID-19 melanda, Malaysia melalui Sarawak turut memberikan bantuan oksigen bagi Kalimantan Barat. Edi Kamtono berharap hubungan baik yang telah terjalin selama ini dapat terus dilanjutkan dan semakin diperkuat pada masa mendatang demi mendorong kemajuan bersama antara Kalimantan Barat dan Sarawak, termasuk melalui kegiatan promosi budaya, wisata, dan ekonomi seperti Borneo International Halal Showcase di Kuching yang direncanakan turut melibatkan partisipasi dari Kota Pontianak. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Pemerintah terus mendorong penguatan koperasi kelurahan dan desa Merah Putih sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis semangat gotong royong. Tak hanya itu, kehadiran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa hingga perbatasan. Dan berikut laporan selengkapnya.
4: Konsep koperasi kelurahan dan desa Merah Putih dinilai tidak mengubah prinsip dasar perkoperasian di Indonesia. Pengajar koperasi kelurahan desa Merah Putih Kementerian Koperasi Republik Indonesia Edi Suprianto menegaskan, koperasi tetap berlandaskan asas dari oleh dan untuk anggota sebagai wujud ekonomi gotong royong yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Edi menjelaskan selama ini pembentukan koperasi umumnya dilakukan melalui pendekatan dari bawah atau bottom up, yakni masyarakat yang memiliki kebutuhan dan tujuan bersama secara sukarela membentuk koperasi sebagai wadah memperkuat ekonomi mereka. Sementara pada program Koperasi Merah Putih, pemerintah mengambil peran lebih aktif melalui pendekatan top-down. Menurutnya, keterlibatan pemerintah diperlukan untuk merangsang tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat.
5: Kalau dulu kan itu diistilahkan oleh banyak pengamat dengan istilah bottom up ya. Jadi koperasi itu kan harusnya dari masyarakat ya, kesadaran masyarakat memiliki permasalahan yang sama, punya cita-cita yang sama, kemudian dengan daya mereka bersama-sama membentuk kegiatan ekonomi bersama yang dibentuk dalam berbagai jenis koperasi ya.
4: Koperasi Kelompok Usaha Garam Rakyat atau Kugar Kampak Indah Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas terus menunjukkan perkembangan positif sejak dibentuk. Selain jumlah anggota yang terus bertambah, koperasi juga dinilai mampu memberdayakan masyarakat di kawasan perbatasan. Ketua Kugar Kampak Indah Erwanto mengatakan koperasi telah berjalan sesuai dengan cita-cita awal pembentukannya, yakni menjadi wadah bagi masyarakat mengembangkan usaha.
6: Tentu terkait bagaimana koperasi ini bisa memberdayakan tentu salah satu yang memang menjadi cita-cita besar kami khususnya di daerah.
4: Menurutnya, komoditas garam di Paloh merupakan sektor usaha yang masih relatif baru dan mulai berkembang dalam satu tahun terakhir. Karena itu, keberadaan koperasi menjadi sarana untuk menghimpun petambak garam agar dapat bergerak secara kolektif. Fiko Al-Hadi melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Persatu Pontianak.
3: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji musim 2027. Selain melakukan evaluasi haji tahun ini, Kementerian Haji juga telah memulai verifikasi data calon jemaah yang diproyeksikan berangkat tahun depan. Dan kita simak laporannya.
8: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat mulai melakukan berbagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji musim 2027. Persiapan diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji 2026 sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan pada tahun mendatang. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan evaluasi dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari embarkasi, evaluasi nasional, hingga evaluasi internal di lingkungan Kanwil Kemenhaj Kalimantan Barat. Seluruh evaluasi akan menjadi acuan dalam menyempurnakan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jemaah haji. Saat ini kantor Kemenhaj Kabupaten Kota tengah mencocokkan data nama-nama yang telah diterbitkan sementara oleh Kementerian Haji Pusat sebelum dilaporkan kembali sebagai dasar penetapan calon jemaah. Meski demikian, Kamaludin menjelaskan daftar tersebut masih bersifat estimasi karena kuota haji nasional tahun 2027 masih dibahas oleh Kementerian Haji bersama DPR RI. Penetapan resmi akan diumumkan pemerintah setelah kuota disepakati.
9: Kami juga sudah melakukan verifikasi terhadap jemaah yang akan berangkat di tahun 2027. Dan teman-teman di Kabupaten Kota saat ini sedang memverifikasi jemaah yang namanya telah diterbitkan sementara oleh Kementerian Haji Pusat. Jadi nama-nama itu diminta kita untuk melakukan verifikasi, kemudian yang nantinya akan kita sampaikan, kita laporkan kembali ke pusat.
8: Kamaludin menambahkan persiapan dilakukan lebih awal agar seluruh tahapan pelayanan dapat direncanakan secara matang, terukur, dan terkoordinasi. Langkah ini juga menyesuaikan kebijakan terbaru pemerintah Arab Saudi yang telah menetapkan jadwal atau timeline penyelenggaraan haji 2027, termasuk batas waktu penyelesaian kontrak layanan dan penyimpunan data jemaah melalui sistem nusuk masar. Menurut Kamaludin, Arab Saudi akan menerapkan jadwal penyelenggaraan yang lebih ketat pada musim haji 2027 sehingga seluruh tahapan di Indonesia harus disiapkan lebih dini agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar. Syahrul Sani melaporkan.
3: PSSI Provinsi Kalimantan Barat menyayangkan peristiwa kericuhan yang terjadi saat laga final Piala Suratin U15 di Padang Bol Kebun Saik PSP Pontianak Minggu 12 Juli 2026. PSSI Kalimantan Barat siap memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terlibat dalam kericuhan yang terjadi di lapangan pertandingan. Kita simak laporan selengkapnya.
10: Asosiasi Provinsi PSSI Kalimantan Barat memberikan sanksi atas peristiwa kericuhan pada final Piala Suratin U15 di Padambal Kebun Sajuk PSP Pontianak Minggu 12 Juli 2026. Final mempertemukan Kuburaya United melawan Gapsi Sambas. Ketua ASPRO PSSI Kalimantan Barat Suyanto Tanjung menegaskan peristiwa kericuhan tersebut mencoreng dunia sepak bola daerah ini, apalagi terjadi pada kelompok usia dini. Tanjung menyayangkan kericuhan tersebut karena melibatkan pemain kedua kesebelasan diperparah pula dengan ofisial kedua tim. Tanjung memastikan segera memberikan sanksi tegas yang tujuannya untuk efek jera kepada para pelaku kericuhan khususnya yang terjadi di dalam lapangan sepak bola.
11: Yang pertama, kita sangat menyayangkan bahwa para pemain dan yang lebih parahnya lagi ofisial ikut rusuh seperti itu. Kalau kejadian seperti ini terus, kapan kita bisa maju?
10: Menurut Tanjung, laga final yang berlangsung sepanas atau seketat apapun, apalagi yang bertanding merupakan anak yang harus diberikan pembinaan, semua pihak haruslah bisa menahan diri, sehingga atas kejadian ini dipastikan keterlibatan ofisial akan diberikan tindakan atau sanksi tegas PSSI. Sanksi terhadap keterlibatan pihak di lapangan, Tanjung tidak akan memandang siapapun untuk memberikan sanksi tersebut, meskipun hingga kini dirinya belum mengetahui ofisial mana yang melakukan tindakan kericuhan. Fiko Al-Hadi melaporkan.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
3: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Kami sudah terhubung bersama Prakirawan Reni. Silakan.
13: Ya, terima kasih rekan Budi di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini Rabu 15 Juli 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perakirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan berawan. Siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Kapuas Hulu, Sintang, Bengkayang, dan Kuburaya. Untuk malam hingga dini hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Ketapang, Melawi, Kayang Utara, Bengkayang, Singkawang, dan Mempawah, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Kapuas Hulu, dan Kuburaya. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam dan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 95%. Untuk peringatan dini, waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi 34 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, untuk satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan.
3: Demikian sudah kita ikuti informasi perakiraan cuaca langsung dari BMKG Spadio Pontianak bersama perakirawan Reni.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pohon Kianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rdpohonkianak@gmail.com. Dan selamat pagi, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
1: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Serius amat, Din, aku lihat-lihat. Dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
4: Kamu, noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
3: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
4: Itu koperasi dulu, noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
3: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
4: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
3: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
4: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
5: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pontianak di pagi ini bersama saya Budi Mantair, dan kita lanjutkan terangkai acara berikutnya. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Saya Budi Mantair, penyiar Anda dari RRI Pontianak. Dan seperti biasa, saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat sudah siap menemani Anda dengan berbagai informasi yang tentunya akan kami suguhkan untuk Anda. Kami atau saya sapa terlebih dahulu satu persatu rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini. Pertama saya kita ke Sanggau dulu. Ada rekan saya Ismalina di sana. Selamat pagi Isma. Mungkin masih di mute Isma?
5: Oke, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar.
3: Baik, terima kasih Isma, dan selanjutnya saya sapa rekan saya di Antikong, ada Faisal pagi ini. Selamat pagi Faisal.
6: Selamat pagi juga rekan Budi, rekan-rekan pendengar dan juga pemirsa.
3: Baik, terima kasih Faisal, dan selanjutnya kita menuju ke Sambas, ada Wahyu pagi ini. Selamat pagi Wahyu.
7: Halo, selamat pagi Budi, selamat pagi juga rekan-rekan yang lain.
3: Baik, dan selanjutnya saya sapa rekan saya Linda di Sintang. Selamat pagi Linda.
8: Selamat pagi Budi dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih, dan kawan-kawan, kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan informasi dari Kota Pontianak terlebih dahulu, di mana pemerintah Kota Pontianak ini terus memperkuat hubungan bilateral dengan Malaysia. Salah satunya ialah dengan memfasilitasi konsulat Malaysia di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Azizul Zikri, yang kini telah berakhir masa tugasnya. Hubungan diplomatik antara Malaysia dan Indonesia di Kota Pontianak terus diperkuat. Menurut Konsul Malaysia Azizul Zikri, hubungannya dengan Pontianak bukan hanya sekedar hubungan diplomatik. Azizul Zikri mengaku selama bertugas hampir 5 tahun di Pontianak telah memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat Pontianak. Mulai dari keramahan warga, kekayaan budaya, serta ragam kuliner khas menjadi kesan mendalam yang selalu terkenang. Sedangkan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi atas kontribusi Konsul Malaysia di Pontianak Azizul Zikri yang telah menyelesaikan masa tugasnya selama 5 tahun di Kota Pontianak. Menurut Edi, keberadaan Konsulat Malaysia di Pontianak memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya bagi Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat, tetapi juga untuk seluruh wilayah Kalimantan, mengingat kedekatan geografis dan hubungan sosial budaya yang terjalin erat dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita lanjutkan informasi lainnya. Kita menuju ke Sanggau terlebih dahulu, di mana musim kemarau warga Sanggau irit pakai air sumur. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan.
5: Ya, rekan Budi, pendengar dan juga teman-teman, informasi dari Sanggau ini terkait dengan musim kemarau yang memaksa sebagian warga di Kabupaten Sanggau beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Salah satu warga Sanggau, Fitri, mengatakan pasokan air dari sumur bor mulai berkurang sehingga penggunaannya harus dihemat. Selain itu, ia juga mengatakan penghematan dilakukan agar persediaan air dari sumur bor tetap mencukupi selama musim kemarau. Selain itu, ia juga menyiapkan sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Fitri, hingga saat ini kondisi tersebut masih dapat diatasi tanpa harus membeli air bersih. Ia berharap pasokan air dari sumur bor tetap tersedia hingga musim kemarau berakhir. Ia juga mengaku belum mengeluarkan biaya untuk membeli air bersih selama musim kemarau. Ia memilih memanfaatkan sumber air yang masih tersedia agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
3: Baik, terima kasih Isma, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dari Sanggau kita menuju ke Entikong, di mana musim pancaroba, Puskesmas Tanjung Sekayam himbau warga untuk waspada penyakit. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Faisal, silakan.
9: Oke, benar sekali rekan Budi, perubahan cuaca pada masa pancaroba berpotensi meningkatkan resiko berbagai penyakit di masyarakat. Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam, Yohana Rima Rian Ayuri, menghimbau kepada masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian, kebersihan diri menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah penyakit, terutama gangguan pencernaan seperti diare, dan masyarakat juga diminta membiasakan mencuci tangan sebelum makan maupun setelah beraktivitas. Budi dan juga rekan-rekan, selain menjaga kebersihan, ia juga mengingatkan masyarakat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Pola makan bergizi dan waktu istirahat yang cukup dinilai penting agar tubuh tetap fit menghadapi perubahan cuaca. Budi.
3: Baik, terima kasih Faisal. Dan kita bergeser ke Sambas, di mana gerakan ayah mengantar anak ke sekolah mulai diterapkan di Sambas. Orang tua menyambut positif, dan informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan Wahyu.
7: Baik, benar sekali rekan Budi, sejumlah ayah di Kabupaten Sambas baru saja melakukan gerakan ayah mengantar anak yang memang sejak diterapkan di hari Senin kemarin, selain memang telah menjadi rutinitas bagi sebagian keluarga, tapi sebagian yang lain juga menyambut gerakan ini menjadi gerakan yang baru dan katanya menyenangkan. Katanya salah satu warga, Rudi, ini mengatakan memang mengantar anak sekolah sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai orang tua, katanya terutama karena anaknya masih duduk di bangku sekolah, dan ini dilakukan secara bergantian biasanya bersama dengan sang istri. Nah, gerakan ayah mengantar anak ini di Kabupaten Sambas juga menjadi tren yang baru, terutama di satu pekan terakhir di sosial media. Banyak istri-istri ataupun ibu-ibu rumah tangga yang mengcapture foto suaminya dengan anaknya yang baru saja melakukan dan mendukung gerakan ayah mengantar anak. Gerakan ini kemudian dipertegas melalui surat edaran tentunya dari Gubernur Kalimantan Barat, dan kemudian diteruskan oleh Bupati Kabupaten Sambas, dan sudah mulai berjalan sejak pekan yang pekan ini rekan Budi. Dan menyenangkan melihat postingan-postingannya, dan mudah-mudahan program ini dapat berjalan nantinya lebih panjang lagi rekan Budi.
3: Baik, terima kasih Wahyu, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Melawi resmi meluncurkan Posyandu 6 standar pelayanan minimal guna memperluas pelayanan dasar kepada masyarakat. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Linda, silakan.
8: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Melawi terus memperkuat transformasi pelayanan dasar kepada masyarakat melalui pelaksanaan launching Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal atau SPM, sekaligus pengukuhan tim pembina Posyandu Kecamatan Pino Utara yang berlangsung di Kecamatan Pino Utara Senin 13 Juli 2026. Nah, kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Melawi Dedi Surya Uspayursa, Ketua TP Posyandu Kabupaten Melawi, jajaran organisasi perangkat daerah OPD Camat Pino Utara beserta Porkopimcam, Kepala UPTD Puskesmas Pino Utara, Kepala Desa Sekecamatan Pino Utara, kader Posyandu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta tamu undangan lainnya. Bupati Melawi menegaskan, transformasi Posyandu merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat hingga tingkat desa dusun. Melalui penerapan Posyandu 6 SPM, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih mudah dijangkau, cepat terintegrasi, dan berkualitas. Nah, Posyandu yang selama ini dikenal sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan ibu dan anak, kini telah bertransformasi menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat yang lebih luas. Nah, Bupati menjelaskan Posyandu
10: tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga mendukung penyelenggaraan 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan bidang

0: seluruh pemangku kepentingan. Nah, selain itu, Bupati mengajak seluruh kepala desa untuk terus memberikan perhatian terhadap keberlangsungan posyandu melalui dukungan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, serta pembinaan kepada kader. Nah, posyandu diharapkan menjadi pusat pelayanan masyarakat yang aktif, inovatif, bertanggung jawab, dan mampu menjawab berbagai kebutuhan pelayanan dasar di tingkat desa. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, Budi.
1: Baik, terima kasih Linda, pendengar dan juga pemirsa serta rekan-rekan. Kita break dulu sejenak, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Wah, Mar, aku kerungu sama kamu, sombong kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nanya lagu apa kita pace?
8: RRI digital saja tuh.
7: Sesekali jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
12: Mari kita segera berkolaborasi
5: memanfaatkan kehadiran RRI News

0: untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Ya, kabar dari Kalbar terus menemani Anda di pagi ini. Masih bersama saya Budiman Tahir dan juga beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita lanjutkan berbagai informasi lainnya yang tentunya kami akan suguhkan untuk Anda. Kita kembali ke Kota Pontianak di mana kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat ini mulai melakukan berbagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji musim 2027. Persiapan diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji 2026 sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan pada tahun mendatang. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalbar Kamaludin mengatakan evaluasi dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari embarkasi, evaluasi nasional hingga evaluasi internal di lingkungan Kanwil Kemenhaj Kalbar. Kamaludin juga menjelaskan seluruh hasil evaluasi yang ada akan menjadi acuan dalam menyempurnakan pelayanan, pembinaan dan juga perlindungan jemaah haji. Itu dia informasi kedua yang tentunya kami akan sudah hadirkan untuk Anda di pagi ini. Dan kita menuju ke Sanggau, di mana BPBD Sanggau catat 200 titik panas selama Juli 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan Isma.
1: Ya, baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau mencatat sebanyak 200 titik panas hingga pertengahan Juli 2026. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo mengatakan, sebaran titik panas hampir terjadi di seluruh kecamatan. Yang mana ia menyebut Kecamatan Meliau menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 51 titik. Disusul Kecamatan Noyan dengan 49 titik, sementara titik panas berkategori tinggi dan terdeteksi masing-masing 1 titik di Kecamatan Kembayan dan Kecamatan Noyan. Sigit mengatakan BPBD memperkirakan puncak kemunculan titik panas akan terjadi pada Agustus, sebagaimana pola yang terjadi pada tahun sebelumnya. Hingga kini BPBD masih memusatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kapuas. Selain itu Sigit juga menambahkan, BPBD telah menangani 4 hingga 5 titik kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kapuas, termasuk kebakaran di kawasan Semboja di belakang dealer mobil. Hingga saat ini belum ada laporan signifikan dari kecamatan lain yang memerlukan penanganan khusus. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma. Informasi kedua yang disampaikan pada pagi ini, kita menuju ke Antikom, di mana kasus hipertensi di Sanggau masih tinggi. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Faisal. Silakan.
2: Oke, Budi dan juga rekan-rekan, hipertensi masih menjadi penyakit yang paling banyak ditangani di Puskesmas Tanjung Sekayam, Kabupaten Sanggau. Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam, yaitu ada Yohana Rima Rian Ayuri, menyampaikan kondisi tersebut menunjukkan penyakit tidak menular masih menjadi tantangan kesehatan di tengah masyarakat. Ia menyebut jumlah kunjungan pasien ke puskesmas juga mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Pada Juni lalu, kunjungan pasien tercatat lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Budi dan juga rekan-rekan, ISPA juga masih menjadi penyakit terbanyak kedua yang ditangani, terutama dipengaruhi kondisi musim. Sementara itu, keluhan nyeri saraf atau neuralgia juga masih cukup sering ditemukan. Ia mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa tekanan darah serta menerapkan pola hidup sehat. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah meningkatnya kasus hipertensi dan penyakit lainnya di Kabupaten Sanggau. Budi.
0: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Antikom. Kita menuju ke Sintang, di mana Puskesmas Sungai Durian Sintang menemukan kasus campak baru dan menghimbau masyarakat untuk waspada. Informasi ini kita dengarkan bersama Linda. Silakan.
3: Baik, terima kasih Budi untuk informasi terakhir di pagi hari ini, di mana Puskesmas Sungai Durian Sintang ini mencatat telah ada 1 temuan kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian Sintang. Masyarakat dihimbau tetap menjaga kebersihan diri jika ditemukan adanya gejala agar segera mendapatkan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Kepala UPTD Puskesmas Sungai Durian Sintang, Dimas Eko Kosprihastono, mengatakan saat ini sedang dilakukan pelacakan untuk mengetahui apakah ada suspek yang mengarah ke penyakit campak guna mencegah terjadinya penularan lebih luas. Nah, kepada masyarakat saya menghimbau agar tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, mengenali ciri-ciri penyakit campak. Penyakit campak bisa menular melalui percikan air liur yang sudah terinfeksi penyakit campak. Nah, dikatakan Dimas, penyakit campak bisa saja menular ke semua usia, namun yang rentan kelompok usia anak-anak, jika telah diberikan imunisasi campak, kemungkinan tertular sangat kecil, dan jika tertular juga tidak berbahaya. Untuk itu, imunisasi dasar lengkap terus digalakkan. Selain menjaga kebersihan diri, masyarakat juga diminta untuk menerapkan etika batuk dan bersin, mencuci tangan dan menggunakan sabun dengan air mengalir, serta mengurangi kontak dengan orang lain apabila mengalami gejala demam yang disertai ruam pada kulit. Nah, langkah-langkah sederhana tersebut dinilai efektif untuk membantu memutus rantai penularan penyakit. Adapun gejala awal campak umumnya ditandai dengan demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, kemudian muncul ruam kemerahan yang biasanya berawal dari wajah sebelum menyebar ke seluruh tubuh. Nah, apabila menemukan gejala tersebut, masyarakat dihimbau tidak melakukan pengobatan sendiri, melainkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapatkan penanganan yang tepat. Puskesmas Sungai Durian Sintang juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat serta memperkuat kegiatan surveillance dan pemantauan di wilayah kerja. Nah, langkah ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini sehingga apabila ditemukan kasus suspek lainnya dapat segera ditangani sekaligus mencegah penyebaran campak agar tidak berkembang menjadi kejadian luar biasa. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Linda, informasi dari Sintang. Dan kita menuju ke Sambas, di mana Dinas Kesehatan Sambas mengingatkan risiko dehidrasi dan head stroke saat cuaca panas. Informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan Wahyu.
4: Benar sekali rekan Budi, cuaca panas yang terjadi di Kabupaten Sambas dan sekitarnya kurang lebih 2 pekan ini ya, memang melanda Kabupaten Sambas, tidak hanya meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, tentunya terlebih juga memicu berbagai gangguan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dr. Ganjar Eko Prabowo, sudah mengatakan paparan cuaca panas ini dapat menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan, kemudian kondisi tersebut juga ditandai dengan kelelahan, katanya, kemudian kulit kering serta memang warna urin yang lebih pekat sebagai gejala dehidrasi. Itu yang kemudian diwaspadai oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas. Jadi diharapkan untuk masyarakat atau menghimbau masyarakat agar tetap tenang, katanya, dan memang memperbanyak konsumsi air putih, itu yang paling utama, kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan dengan cuaca yang sangat terik seperti ini, dan memang segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan akibat cuaca panas, baik itu dia tadi migrain ya, kemudian heat stroke juga, kemudian iritasi kulit dan demam tinggi yang memang sekarang sedang meningkat juga angkanya di Kabupaten Sambas, rekan Budi. Kalau misalnya data dari BMKG, kurang lebih nanti puncaknya cuaca panas ini di bulan Agustus sampai dengan September, rekan Budi, itu yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten Sambas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menemani saya dari Korwilus Tentara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih kepada Wahyu pada pagi ini.
4: Baik, benar sekali. Oh ya, rekan Budi, saya highlight juga hari ini Kabupaten Sambas merayakan hari perpindahan ibu kotanya, rekan Budi, yang ke-27 ya. Baik. Jadi di Sambas hari ini banyak sekali yang pakai baju adat Melayu, baik itu sekolah, kemudian dinas, dan juga perusahaan-perusahaan, rekan Budi.
0: Baik, terima kasih informasinya rekan Bayus. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Isma di Sanggau.
1: Baik, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Terima kasih juga kepada rekan saya di Antikong, ada Faisal.
2: Iya, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Dan terakhir ada Herlinda pada pagi ini dari Sintang, terima kasih.
3: Terima kasih kembali rekan Budi.
0: Dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya, rekan-rekan dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.
4: Ya, pendengar, kami segera menuju ke Programa 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral Programa 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
3: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan